0: Parlemen Senayan Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi. Maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus terus dikomunikasikan ke para kasatker kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
0: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Mundur sedikit kayaknya.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MPG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MPG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MPG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MPG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
18: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
19: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
18: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
20: Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
18: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
21: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya, Mas. Yeah. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Hmm. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Hmm. Kan ada standarnya.
1: Yeah.
21: Atau terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Hmm. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Yeah. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
18: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Hati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
21: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
16: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu. Bukan dari lembaga yang gak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
22: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini hari Jumat ya, saatnya kami membuka program Halo RRI, di mana untuk Anda yang ingin mempunyai aduan atau keluhan terkait dengan fasilitas publik ya, ataupun juga mempunyai informasi untuk bisa disampaikan kepada kami pendengar dalam program Halo RRI, nanti kami akan menginformasikannya ya, atau menjembataninya untuk meneruskan informasinya ke instansi terkait. Dan pendengar, Anda dapat menghubungi line teleponnya Pro 1 RRI Ternate ya, tentunya di 3125521, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821-2037-5180. Dan di minggu ini ya pendengar, ini ada aduan yang sudah masuk juga kepada kami begitu. Ini terkait dengan toilet di Taman Toboko ya, yang sangat disayangkan terbengkalai begitu ya keadaannya. Dan ini kami sudah mencoba untuk menghubungi narasumber pendengar, untuk menghubungi dinas terkait yaitu PUPR ya pendengar, terkait dengan masalah ini. Dan namun belum ada tanggapan dari dinas PUPR ya, mata ini terpantau masih dibaca aja gitu ya WA-nya gitu. Kita nanti akan mengupdate bagaimana informasinya terkait dengan aduan yang sudah masuk mengenai toilet di Taman Toboko yang terbengkalai. Karena ini juga sangat disayangkan ya pendengar, ini fasilitas publik yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh semua orang ya, karena toilet kan juga penting ya. Ini terbengkalai sehingga tidak bisa digunakan dengan maksimal, tidak terawat ya pendengar. Kalaupun ini mungkin dikelola dengan baik, dirawat begitu, pasti juga banyak masyarakat yang ikut merasakannya gitu kan. Nah, ini mungkin Anda juga punya keluhan ataupun aduan pendengar terkait dengan fasilitas publik ya, silakan untuk menghubungi line telepon Pro 1 RRI Ternate melalui program Halo RRI. Dan kemarin-kemarin juga sudah banyak aduan yang masuk ya pendengar, terkait dengan penerangan jalan, terkait dengan sampah begitu ya. Dan sudah ada tanggapan juga kemarin terkait dengan sampah di oleh DLH ya, Dinas Lingkungan Hidupnya. Dan ini kita masih akan follow up terkait dengan toilet di Taman Toboko nanti dengan Dinas PUPR ya. Baik, ini sepertinya ada yang bergabung. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi, halo RRI.
1: Halo Mbak Fira, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, gimana Bung Taher? Ada aduan atau mungkin mengupdate ya, terkait dengan aduan Bung Taher dulu ya?
1: Iya.
0: Gimana itu Bung Taher?
1: Makanya tuh sudah hubungi dinas terkait apa belum?
0: Iya. Terus?
1: Kalau apa? Kalau sudah keperlu di apa? Diingatkan saja. Agar lebih cepat dipersiapkan gitu.
0: Iya. Ini terkait dengan ini ya, pegangan pagar itu ya, Bung Taher ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Sudah
1: ada. Dia ada di basis gitu.
0: Memang
1: belum apa ketemu dinas terkait ya?
0: Sebenarnya tuh sudah ada, kita sudah menghubungi gitu loh Bung Taher ya melalui WhatsApp. Tapi memang belum ada feedbacknya, belum ada apa kejelasannya. Memang dulu kan sepertinya diserahkan di tingkat desa ya atau kelurahan begitu ya kayaknya ya. Nanti kita akan cross check kembali begitu bagaimana tanggapannya begitu ya Bang Taher ya.
1: Oh iya.
0: Mungkin ada lain atau sudah ada sudah cukup Bang Taher, atau ada aduan lain mungkin?
1: Iya banyak aduan sini, cuma diutamakan itu dulu gitu.
0: Oke, belum ada pergerakan perbaikan pagar, jembatan perbatasan gitu ya.
1: Sama jalan itu.
0: Oke, ya. Siap. Iya.
1: Iya. Kasih,
0: iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taher kembali mengingatkan ya, ini memang aduh sudah lama sekali ya Bung Taher ya, memang sangat disayangkan belum ada pergerakan begitu ya dari dinas terkait mengenai hal ini. Ini tentunya baik ya Bung Taher untuk mengingatkan kembali agar memang tidak terlupa gitu aduan yang sudah masuk ya. Kita sudah catat kembali. Nanti saya teruskan ke Kak Sisi ya ini agar di follow up kembali untuk aduan dari Bung Taher di Susupo ini. Baik, itu dia ya pendengar, sementara ada dua aduan yang masuk di hari ini ya. Kita akan follow up lagi untuk aduan-aduan yang sudah masuk. Nanti kita akan hadirkan jika sudah ada tanggapan dari instansi terkait atau dinas terkait begitu ya. Untuk menantinya pendengar, karena kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur saja ya, kita akan hadirkan dulu lagu dan mungkin menunggu Anda juga bergabung, kita akan hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya. Masih dalam program Halo RRI, kami hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, dari pukul 9:30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Silakan mendengar untuk Anda yang memiliki aduhan ataupun keluhan ya terkait dengan fasilitas publik di Maluku Utara ya, tidak hanya di Ternate, silakan untuk menghubungi kami dalam program Halo RRI. Insya Allah nanti kami akan teruskan aduan Anda ke terkait dengan masalah publik tersebut ke dinas terkait ya, ke instansi terkait. Sudah banyak juga yang sudah ditanggapi, namun juga ada beberapa yang belum ditanggapi ya. Contohnya tadi aduan dari Bung Taher di Susupu ya, terkait dengan penggangan jembatan yang sampai saat ini belum ada pergerakan perbaikan begitu ya. Bahkan itu aduan sudah lama sekali ya Bung Tahir ya, sudah mungkin dari tahun lalu ya 2025 begitu ya, tapi belum ada pergerakan begitu. Nanti saya akan teruskan ini ke Kasisi, biar nanti Kasisi untuk follow up lagi ya terkait dengan masalah ini dan kita ingatkan lagi begitu. Dan tadi juga sudah masuk terkait dengan aduan mengenai toilet di Taman Toboko yang sayang sekali terbengkalai begitu, tidak difungsikan semestinya ya pendengar, karena ini jika difungsikan memang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena ini terkait dengan juga fasilitas umum ya, fasilitas publik yang ini haknya masyarakat juga untuk bisa menggunakannya. Ini kita berharap juga nanti dari Dinas PUPR bisa menanggapi aduan dari pendengar kita yang sudah masuk. Nanti jika sudah ada tanggapan ya pendengar, kita akan langsung informasikan untuk Anda semuanya. Dan pendengar, sekali lagi

0: Baik, ini sepertinya sudah ada yang masuk ya pendengar ini. Kita sapa dulu yang sudah masuk dalam Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas Subiono di Madiun ya, sepertinya ya.
1: Benar.
0: Gimana nih Mas Subiono nih?
1: Sehat, bagus.
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Ya gini, ya.
0: Gimana?
1: Maluku Utara ini kan hanya punya satu RRI, Mbak ya.
0: Iya.
1: Padahal kan Wara kan wilayahnya luas. Ini saya mempunyai pendapat. Bagaimana kalau di Morota itu, Mbak? Morota itu dibangun RRI, Mbak. Itu pendapat saya. Karena itu pertimbangannya banyak itu. Sekarang kan sudah dipasang relay itu ditingkatkan agar dibangun sebuah stasiun RRI baru gitu. Tua saja bisa, kenapa Morota tidak bisa gitu? Itu di samping untuk hiburan rakyat itu untuk mendukung terlaksananya program pemerintah mengenai pariwisata, Mbak. Di samping itu kan Morota ujung tombak di Maluku Utara merupakan daerah perbatasan, jadi baik sekali kalau dibangun RRI. Jadi begitu aja, Mbak ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: terima kasih ya Mas Biono yang sudah sangat perhatian ya terhadap Maluku Utara ini. Memang Morota ini gimana ya, jaraknya tuh memang jauh sekali ya pendengar dari Ternate begitu, karena Maluku Utara ini kan provinsi kepulauan ya, jadi memang jaraknya jauh. Jadi tadi dari Mas Subiono ada usulan ya mungkin ya, ini terkait dengan RR itu semoga ada di Morota ya, kita berharap juga seperti itu ya. Jadi semakin banyak juga informasi yang kita sebarluaskan ya di daerah Morota sana ya. Baik, terima kasih ya Mas Subiono sudah memberikan masukannya. Baik, ini Anda yang bergabung kembali juga. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bung Din?
2: Alhamdulillah sekali.
0: Ini ada apa ini terkait dengan
2: jadi
0: apa ini?
2: Jadi saya mau bertanya sedikit boleh?
0: Apa itu?
2: Apa namanya yang RRI yang Morota itu sudah ada?
0: Tapi hanya stasiun relay ya. Ada relay ya. Jadi bukan RRI di sana, tapi merelay yang program-program di RRI Ternate begitu, Bung Din.
2: Kan di pusat kan di Ternate. Jadi di Morota itu kan orang istilah RRI swasta saja.
0: Tidak.
2: Kan pusat di Ternate itu. Jadi kalau yang RRI ini, RRI pemerintahan itu kan dia punya kedudukan kan di Ternate saja. Yang RRI Murtai, yang RRI Haltim, itu kan mereka-mereka itu kan hanya RRI swasta
0: relay,
2: saja.
0: Iya, relay.
2: Terima kasih.
0: Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pendengar memang RRI itu hanya di Ternate ya, namun di Morotai ya, dan juga di Maba ini ada relaynya. Ya, di sana memang ada stasiun relaynya, bisa menyiarkan informasi-informasi yang ada di RRI Ternate begitu. Jadi bisa di sebarluaskan melalui relay itu tadi gitu. Nah, Nata tadi kalau harapannya dari Mas Subiono tuh harapannya mungkin ada RRI Morotai begitu ya. Karena RRI ritual saja ada begitu ya. Mungkin ya kita berharap sih ya, gimana ya, banyak RRI juga tentunya nanti tergantung ya Mas Subiono dari pemerintah pusat seperti apa.

Tapi ya alhamdulillah sudah ada relaynya, jadi pendengar di sana juga bisa mendengarkan informasi-informasi yang kami hadirkan gitu. Baik pendengar, itu dia ya. Terima kasih untuk Bung Taher tadi yang sudah memberikan informasinya masih terkait dengan perbaikan pagar jembatan yang belum ada pergerakan, dan juga mungkin ada tadi Mas Subiona usulannya, ada juga Bung Din ya yang juga menambahkan. Ini sayangnya waktu kita sudah habis ya pendengar, mohon maaf yang belum bisa bergabung begitu karena terkait dengan waktu ya. Nanti mendengar Anda bisa bergabung kembali ya, mungkin di lain kesempatan di Halo RRI pada hari Senin dan juga Rabu. Ini waktunya tinggal beberapa detik lagi ya pendengar, mohon maaf kita belum bisa mengangkat telepon berikutnya karena kita akan hadirkan berikutnya nanti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih pendengar sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung dalam Halo RRI pagi hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. Kebijakan tersebut juga bertujuan memperkuat interaksi langsung antar siswa dan mengurangi berbagai distraksi akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Selain itu, sekolah diharapkan menjadi ruang yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang karakter peserta didik. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjaga tren peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang mulai terlihat beberapa waktu terakhir. Perbaikan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan. Sekretaris Daerah Halmahera Tengah Bahri Sudirman mengatakan disiplin kerja harus menjadi budaya yang terus dipelihara seluruh aparatur tanpa pengecualian. Menurutnya, perubahan positif tidak akan bertahan apabila tidak diikuti komitmen setiap ASN menjalankan tugas secara konsisten setiap hari. Pembinaan rutin dinilai menjadi langkah penting membangun budaya kerja yang disiplin sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan setiap hari. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

sebuah lagu dari Westlife, mendengar My Love menemani kita di pagi menjelang siang ya, pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Masih ditemani Safira, pendengar di Ternate pagi hari ini, dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda. Dan pendengar, jangan berpindah frekuensi ya, karena sesaat lagi pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program Panggilan Jumat, di mana hari ini kita akan membahas mengenai akhlak yang baik, cerminan hati yang baik ya. Nanti kita akan membahas tema ini bersama dengan Dr. Amanan Soleman S.H. M.Hum, Wakil Ketua MUI Maluku Utara, dan juga Dr. Mustamin Giling, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Maluku Utara. Untuk Anda nanti juga bisa bergabung ya pendengar bersama kami di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini, pendengar, dan sesuai dengan informasi tadi ya, kita akan menghadirkan program panggilan Jumat pada siang hari ini. Dan pendengar, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik atau tema, yaitu akhlak yang baik, cerminan hati yang baik ya, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat. Akhlak menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis tentunya. Dan untuk membahas tema ini, pendengar, telah hadir bersama saya di studio Persatu RRI Ternate, yaitu beliau Dr. Musamin Giling ya, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Maluku Utara. Assalamualaikum Ustaz.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya.
1: Amin.
0: Oke, Ustaz, mungkin untuk membuka dialog kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, boleh silahkan Ustaz untuk bisa membukanya mengenai bagaimana Islam memandang hubungan antara hati seseorang dengan akhlaknya. Silahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sabbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar RRI Ternate dimanapun menangkap siaran ini, alhamdulillah pada pagi dan jalan siang pada hari ini akan kita membicarakan semua tema yang saya kira agak menarik. Tidak usang kita bicarakan terkait dengan akhlak yang baik sebagai cerminan hati yang baik. Tentu pertanyaan pertama mungkin timbul, mengapa harus dibicarakan ini atau didiskusikan? Jawabannya adalah karena persoalan akhlak ini adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan, baik sebagai berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
0: Iya,
1: akhlak ini sebagai pondasi yang paling penting dalam rangka membentuk struktur sebuah peradaban umat manusia. Kita tahu bahwa sebuah negara yang kokoh, kuat, itu akan bersinergi dengan akhlak bangsanya itu sendiri. Sebaliknya, suatu bangsa dan negara dan masyarakat rapuh, apalagi hancur akhlaknya itu, maka lambat atau cepat suatu bangsa dan negara itu akan hancur juga. Itu artinya begitu pentingnya fondasi akhlak itu sendiri. Ya.
0: Oke, baik Ustaz, mungkin itu sebagai pengantarnya ya untuk tema kita hari ini. Nah Ustaz, ini ingin bertanya nih Ustaz, dalam hadis Rasulullah kan disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging yang apabila baik ya maka baiklah seluruh tubuhnya, begitu ya Ustaz ya. Lalu bagaimana kita memahami hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari nih Ustaz?
1: Ya, memang ada hadis yang menyatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu, di dalam jasad manusia itu ada namanya segumpal daging itu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh perbuatan manusia itu. Sebaliknya, apabila dia rusak, maka seluruh perbuatan manusia juga akan rusak. Lalu Nabi mengatakan, apa itu? Dia menunjuk dadanya, ala hiya al-qalb, adalah dia itu yang menentukan baik dan buruknya seseorang adalah hati kita sendiri. Inna fil mudghah jasad ala hiya apa fa in saluhat, ada juga mengatakan fa in saluhat fa in salahat sairul al amalu, apabila dia hati itu baik maka seluruh perbuatan kita akan baik. Demikian juga sebaliknya, apabila dia rusak hati itu maka seluruh perbuatan kita akan rusak juga. Itu artinya bagaimana pentingnya memelihara hati itu sendiri.
0: Oke, Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga boleh ya, silahkan untuk bergabung langsung tanya ke Ustadz mengenai tema kita hari ini ya, mengenai akhlak yang baik, cerminan hati yang baik ya, begitu. Untuk Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 3125521 ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821203 75180. Baik Ustadz, kita lanjut saja.
1: Iya, silakan.
0: Ada mungkin pertanyaan berikutnya ini, seringkali ya Ustadz ya, kita tuh melihat seseorang terlihat baik di umum ya, tetapi berbeda ketika berada di lingkungan keluarga atau tempat kerja. Nah, bagaimana Islam itu memandang konsistensi akhlak seperti ini Ustadz?
1: Baik ya, saya kira suatu pertanyaan yang bagus, dan saya kira ini akan kita jelaskan, cerahkan tentang akhlak itu sendiri. Saya akan memulai untuk membuka keywordnya itu tentang apa sesungguhnya itu akhlak. Karena dalam disiplin keilmuan akhlak itu ada dua macam. Yang pertama ada disebut al-akhlakul mahmuda, akhlak yang baik, dan yang kedua al-akhlakul mazmuma, akhlak yang buruk, yang jelek itu. Mari kita lihat definisi akhlak itu. Bisa kita memakai dua pendekatan. Pendekatan yang pertama secara linguistik kebahasaan, dan yang kedua secara istilah. Kita lihat yang pertama segi kebahasaan. Apa itu makna atau arti daripada akhlak itu? Akhlak itu kan diambil dari bahasa Arab, akhlaka yuhliku akhlakan. Artinya itu yang pertama itu namanya as-saji'ah dalam bahasa Arab, artinya perangai. Yang kedua bisa kita sebut at-tabi'ah, kelakuan atau tabiat, watak dasar seseorang itu. Kemudian bermakna juga al-adah, kebiasaan, kelaziman. Dan yang terakhir adalah ad-din, agama itu sendiri. Itu segi bahasa. Kalau dengan segi istilah, itu banyak fakar atau ahli dalam ilmu ini memberikan definisi secara istilah. Kita misalkan sebut seorang fakar ilmu akhlak namanya Ibnu Miskawahi. Apa pandangannya dia? Bahwa yang disebut akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan ya. Atau juga disebut juga bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Kita lihat misalnya pandangan Imam Al-Ghazali itu tadi saya sebutkan di dalam kamus-kamus yang lain, misalkan Al-Mu'jam wal-Wasit. Apa itu akhlak? Dijelaskan halun li nafsi razihatun tasdur anhal a'malu min hairin aw zarrin min ghairi hajatin ila fikrin waruya. Artinya sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam baik atau buruk tanpa memerlukan atau bahkan pemikiran dan pertimbangan itu. Itu yang disebut akhlak. Jadi akhlak itu sesungguhnya itu dalam pengertian sesungguhnya itu tidak ada rekayasa, Mbak ya. Tidak ada editing seperti film-film di Hollywood itu. Oh, posisinya harus ke kiri atau ke kanan. Itu ada istilahnya editing itu. Kalau di dalam akhlak itu, perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu, itu tidak ada rekayasa di dalamnya. Tidak ada rekayasa tertanam di dalam jiwanya itu tanpa dipikirkan dan tanpa dipertimbangkan itu. Itu akhlak yang sesungguhnya itu. Ada kan orang biasanya kalau ada misalkan kalau mahasiswa misalkan contohnya, dia di depan dosennya dia bagus, baik perbuatannya, perlakuannya, ucapan bagus, tapi ketika tidak ada dia dosennya, maka dia melakukan hal yang tidak sesungguhnya itu. Itu bukan akhlak namanya, tapi akhlak yang direkayasa, tanda kutip itu.
0: Oke, Ustaz, kita jeda terlebih dahulu, sudah ada penelpon dan di sini juga sudah ada Ubas ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Silahkan.
2: Muntaher,
0: iya, silahkan Muntaher.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Muntaher?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Ustaz juga sehat.
1: Amin, selamat, amin.
2: Berbagi bagi ilmu di.
1: Amin.
2: Seluruh pendengar.
0: Silakan.
2: Ya Ustaz, tema pagi ini memang luar biasa. Yang dipanggil diutamakan tuh untuk bagi khusus kita umat muslim di hari akhirat itu. Jadi akhlak Ustaz, itu kadang-kadang kita sudah vonis bahwa dia tuh orang berakhlak. Tapi ada juga orang termakan dengan godaan-godaan begitu. Ada kasihan kita semua. Kita ingin berakhlak, tapi kalau dia bertepatan dengan hal-hal yang dilarang, sering kita lupa apa yang harus kita perbuat agar kita punya akhlak di dia apa dinilai baik gitu. Contoh apa di apa jabatan begitu, dengan demi jabatan begitu, ada yang hal yang dilarang oleh Quran tapi dia melewati. Contoh itu contoh ya gitu. Yang kedua, kita ingin memperbaiki hati, tidak ada dendam, tapi kadang-kadang kita berantem dengan orang tapi kita sadar. Jadi kita sebelum itu kita membenting kita punya diri agar kita punya akhlak itu terjaga tuh, harus punya dasar-dasar apa gitu, apa yang kita harus lakukan seperti harus berzikir, harus apa sholat atau pergi kemana mau
0: dikumpulkan. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Taher. Dan sebelum menjawab ya, ini pendengar nih di Studio Pro 1 Ternate juga sudah hadir bersama kita ya, Ustadz Basir Ishak yang juga sudah menemani Ustadz Mustamin pada pagi hari ini ya. Jadi menambah ini ya ilmunya. Kita terima telepon dulu ya untuk menampung pertanyaannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
3: Dengan Pak Sam di tanah tinggi.
0: Silakan Pak Sam, ya.
4: Ya hilang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pak Sam ini hilang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Sam ini hilang.
3: Saya mau bertanya. Jadi kalau menyangkut dengan akhlak ini, Ketiladangan rujukannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang akhlakul karimah, akhlak yang baik, perlu dicontohi. Ya contoh, dia diludahi, dia dilempar dengan kotoran, tetap saja dia memaafkan orang itu. Kembali ke negara kita, penyelenggara negara kita dari pusat sampai ke daerah, itu menyangkut dengan korupsi itu, apakah itu termasuk akhlak yang buruk atau yang bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita ketahui semua makhluk yang ada di dunia, termasuk manusia yang ada di dunia ini, menyangkut dengan kebiadaban Israel dan Amerika, apakah mereka itu melanggar akhlak-akhlak yang manusia punya pribadi dengan segala macam itu, mereka langgar atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Dan contohnya yang bagaimana akhlak yang akhlakul karimah itu yang bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syam juga yang sudah bergabung ya. Ini mungkin satu persatu dari Bung Taher dulu ya Ustadz ya. Silahkan tadi untuk dua pertanyaan yang ada.
1: Baik, terima kasih Pak Bung Taher, pertanyaannya bagus sekali, termasuk juga pertanyaan Pak Hasan di Tanah Tinggi. Yang pertama dulu bagaimana caranya kita untuk memproteksi diri sehingga tidak kita melakukan suatu pelanggaran atau yang dilarang. Apa kira-kira misalkan pelanggaran di dalam jabatan, bahkan dia ada apa konsistensi jabatan itu, dan bagaimana itu harus kita dudukkan masalahnya ini. Memang istilahnya ini harus kita memahami secara sempurna, secara lengkap tentang pengetahuan tentang akhlak itu. Bagaimana caranya seseorang itu berakhlak dengan baik? Itu sesungguhnya itu yang pertama dan utama, Pak, itu harus dulu membersihkan diri dulu dari perbuatan dosa-dosa, dari perbuatan maksiat manusia tenduri. Dan ini dua yang harus dibersihkan, karena manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Bagaimana kita membersihkan jasmani kita? Itu dibersihkan secara lahiriah, itu pendekatan fikih, tahara dan seterusnya itu. Sedangkan rohani itu dibersihkan secara batiniah lewat pendekatan akhlak ini. Dalam apa sesungguhnya yang akan dicapai dalam akhlak itu sendiri adalah untuk dalam rangka mensifati sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan intinya itu adalah dalam rangka litaqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itu tadi dua hal itu jasmani.

0: Baik itu maka bangsa dan negara atau masyarakat juga akan runtuh itu. Jadi yang penting kita apa itu hati dulu dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Itu lakukan perbuatan yang terpuji. Ya. Apabila kita melakukan perbuatan yang terpuji, maka setelahnya itu lahirlah apa yang dinamakan masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis, rukun, sejahtera lahir dan batin itu. Itu. Bagaimana dalam jabatan-jabatan itu ada pelanggaran dan korupsi sesungguhnya? Iya. Kalau menurut saya itu beberapa pelanggaran yang dilanggar. Yang pertama melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, mengambil apa uang negara yang tidak berdasarkan dengan aturan dan perundang-undangan, dan yang paling penting itu pelanggaran di dalam agama itu. Bayangkan itu saja, melakukan maksiat dan dosa itu, maka tertutup hatinya untuk berpikir secara positif, singkin, berpikir yang baik, selalu saja apa berpikir yang tidak-tidak itu, kepada negatif singkin itu. Dan itu sesungguhnya menggerogoti sebagian generasi muda kita itu, tidak memperhatikan lagi akhlak-akhlak yang baik itu. Bagaimana cara memperbaiki hati supaya kita tidak dendam, harus dasar-dasar apa? Itu tadi, membersihkan pikiran kita dari dosa-dosa. Karena jangan lupa bahwa dosa itu adalah hijab sebagai penutup untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, cara untuk membukanya itu melakukan perbuatan pikiran-pikiran yang baik itu, hindari dosa. Jauhkan dari dosa. Kalau dosa itu adalah hijab itu untuk menerima nur-nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu penanya yang pertama.
1: Iya.
0: Yang Pak Sam itu, Pak Sam di Tanah Tinggi, akhlak apa rujukannya? Ya betul, kita sepakat itu bahwa rujukan kita itu dalam membicarakan akhlak itu adalah dua itu, paling tidak itu pondasinya. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu Nabi sudah mencontohkan itu. Nabi kan dilantik itu adalah dalam rangka apa menyempurnakan akhlakul karimah. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu, wa inna kalala hulukin adim, sesungguhnya kamu ini adalah mempunyai akhlak yang tinggi, yang agung itu. Ada banyak dalil Pak Sam ya, Al-Quran maupun hadis itu menunjukkan bagaimana pentingnya itu akhlakul karimah itu. Itu tadi di surah Al-Qalam itu ayat 3, wa inna kalala hulukun adin, dan sesungguhnya kamu, sebagian penafsir mengatakan bahwa yang dianggap sesungguhnya kamu itu menunjuk kepada Nabi Rasulullah SAW, tidak ada yang lain itu. Beliau adalah mempunyai budi pekerti yang sangat agung itu. Ya. Hadisnya juga ada hadis itu, akmalul mu'minina imanan, bahwa sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu apa itu? Ahsanuhun huluka, yang paling baik akhlaknya itu. Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik itu istilahnya is the best itu adalah yang mempunyai akhlak yang baik itu. Ya. Kemudian saya kira penanya kedua tadi sama dengan sedikit pertanyaannya itu, yeah. Pak Sam itu, terjadi pelanggaran-pelanggaran termasuk korupsi. Saya kira itu tadi saya bilang ada dua yang dilanggar itu, melanggar aturan pemerintah, yang kedua melanggar norma-norma agama. Dua-dua ini harus kita hindari. Yang berikutnya tadi, makhluk-makhluk di dunia itu apa seperti mencontohkan keadaban Israel itu.
1: Ya.
0: Saya kira baik secara hukum internasional, ya hukum internasional itu sebuah pelanggaran mengambil hak-hak seseorang itu tidak dibolehkan, bahkan dilarang itu sesungguhnya. Tapi itulah mereka di atas angin, mereka yang berkuasa, maka dia akan melakukan sesuatu itu keinginannya saja. Padahal itu pelanggaran total itu. Ada persatuan dunia misalkan, katakanlah PBB itu. PBB tidak bisa apa berbuat baik karena mungkinnya dia memakai star ganda itu. Maka apa yang harus dilakukan kalau menurut saya, dunia harus tetap melakukan proteksi, dunia harus apa memberikan berita kepada dunia bahwa

0: bahwa negara ini harus kita lindungi, negara ini harus kita lindungi dan membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi memang kuncinya karena mereka belum merdeka, dia posisinya sebagai sebagai negara terjajah. Itu dalam hukum itu berlakulah hukum rimba itu. Siapa yang kuat itulah yang menang, siapa yang lemah itulah yang ditindis. Maka berlakulah hukum rimba. Tetapi secara kemanusiaan, semua manusia mempunyai hak-hak pribadi, hak-hak dasar, pengamanan, sejahtera, itu tertuang semua aturan-aturan kemanusiaannya itu. Tapi mereka langgar. Saya mengatakan ini pelanggaran total, terutama akhlaknya itu. Saya kira ini harus kita lawan semua ini. Bagaimana kita melawannya? Ya, berikan pandangan pendapat di mass media, di TikTok dan seterusnya, bahwa perbuatan mereka itu adalah pelanggaran kemanusiaan atau secara humanity itu. Karena tidak boleh kita biarkan begitu saja. Memang tidak ada kekuatan kita untuk angkat senjata, tapi paling tidak memberikan suara-suara secara moral bagaimana kita mempengaruhi pandangan dunia itu. Saya kira itu, Pak.
1: Oke, mungkin Ubas bisa menambahkan, Pak, silakan.
2: Iya, terima kasih. Kami hanya menambah saja. Kebetulan narasumber yang lain belum tidak hadir, maka saya mengisi mendampingi Pak Tamin. Saya apresiasi Pak Tahir di Susupu yang Susupu, begitu ya, begitu matahari yang panas, tapi beliau sangat aktif ya, berkomunikasi Susupu dengan RRI Ternate dan bisa bertanya. Begitu juga Pak Sam ini di Tanah Tinggi kadang-kadang juga timbul tenggelam, tapi tidak apa-apa ya Pak Kosam ini. Kalau Pak Tahir ini pertanyaannya tadi sudah diurai oleh Pak Bustamin, Doktor. Kami ingin hanya menambah sedikit saja tentang akhlak. Karena cerita akhlak ini kan akhlak yang baik, cerminan hati yang baik. Jadi itu pantulan. Kita orang bisa lihat orang yang punya akhlak buruk itu, ya, bisa lihat dari pantulannya, caranya. Ya, karena hati yang tenang itu tidak mungkin itu baik. Artinya bahwa air yang begitu besar, yang begitu teduh, tapi belum tentu tidak ada buaya. Pasti ada buaya. Ya, oleh karena itu bahwa Pak Tahir tadi menanyakan itu sangat bagus, bahwa akhlak ini, ya, itu dari zaman dahulu. Ini akhlak ini dari zaman jahiliyah, dari zaman Gorbachev lagi. Akhlak ini sudah rusak, ya, dari tahun sebelum Masehi itu akhlaknya rusak, ya, sampai kepada, makanya Nabi diutus itu untuk apa? Merintis, memperbaiki moral, akhlak yang rusak. Ya, termasuk tadi Pak Kosam ini berkolerasi dengan Pak Tahir punya pertanyaan tadi. Kadang-kadang orang kan disumpah, ada jabatan, ada gubernur, ada wali kota, ada camat, pokoknya ada jabatan lah. Ketika diangkat Al-Quran di atas kepala, dia bersumpah, sebelum saya menyumpah saudara, apakah saudara beragama Islam? Beragama Islam. Apakah bersedia disumpah? Bersedia. Nah, ikutilah kata-kataku, katanya begitu. Wallah, saya bersumpah tidak akan memberikan sesuatu, dan tidak semua itu. Tapi ternyata, kata Pak Kosam tadi dengan Pak Tahir, ternyata korupsinya merajalela, sudah disumpah.
0: Jalan terus.
2: Nah, apakah ini hanya sumpahannya hanya kulit-kulit saja? Tapi ingat, ya, tentu ingat itu semua ya, semua pendengar, semua kita orang semua termasuk saya. Kita sudah disumpah itu di atas dunia. Disumpah yang pertama itu, sumpahan itu ketika di alam rahim. Ya. Sudah disumpah alastu birabbikum qalu bala. Itu sudah disumpah. Ngoni mau keluar harus ada izinnya dari Allah. 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 detik, kalau ngoni oke, ACC, MOU, keluar.
0: Pak Ustaz, ya. Bahkan dia kalau saat sudah dilantik itu menandatangani apa surat fakta integritas itu.
2: Iya, ini akan menuju ke situ, dia mengalir. Ya, jadi begitu sudah ada MOU di dalam alam rahim, ya, dia keluar. Baru setelah dia dewasa dari dapat jabatan, kemudian dia mulai menghitung kalkulator. Ini Kalimantan ini saya punya. Maluku Utara, Maluku Tengah, Halmahera Tengah, Halmahera Timur saya punya. GB saya punya. Dia hitung-hitung ini dunia ini.
0: Dia semua punya.
2: Alam semua ini. Padahal tadi dia sudah disumpah. Ini keras ya, Pak Sam dan Pak Tahir. Harus keras. Karena para bawa juga keras. Ya, Pak Presiden juga keras. Ya, berkor-kor. begitu. Jadi oleh karena itu, ini semua ini bangsa ini dalam keadaan sakit. Sekali lagi, karena moral akhlaknya sudah rusak. Dari mana kita orang tahu? Tadi. Ya. Korupsi sana sini, pencuri sana sini, ya. Luar biasa ini bangsa ini, tong terharu ya Pak Tamin ya dan semua pendengar ya. Saya. Zaman dahulu, zaman 4 tahun sebelum Indonesia ini merdeka, berjuang habis-habisan ini 17 Agustus sudah dekat ini. Berjuang habis-habisan Pak Tamin dan semua pendengar.
0: Saya.
2: Memperjuangkan bangsa ini untuk merdeka demi untuk anak cucu bangsa yang akan datang. Apa jadinya hari ini? Mengkhianati bangsa itu adalah dosa besar. Ya, ya kita terima dulu. Ya. Ini harus keras, Pak Tamin.
0: Saya.
2: Jangan kasih lembek-lembek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Fira juga keras kok.
1: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi ya
0: pagi.
2: Pak
0: Sugiono.
1: Silakan.
2: Sudah poin ya Pak Sugiono karena ini waktu.
3: Ya. Hmm. Ya. Masih Ustaz sehat Ustaz.
2: Sehat alhamdulillah. Keras-keras sedikit. Sehat. Pak Sugiono.
3: Sehat.
2: Bagaimana DKI-nya? DKI-nya bagaimana coba diungkapkan DKI-nya?
3: Bagaimana, Pak?
2: Bagaimana keadaan di Jakarta? Coba diungkapkan itu supaya Pak Sam dengan Pak Tahir di situ juga bisa dengar dan semua
3: pendengar. Saya bingung mengenai inti daripada Islam yaitu Al-Qur'an itu. Apa Ustaz itu hati itu. Kalau yang benar hati manusia itu hati. Begini Ustaz, kami akan menghadirkan seseorang kiai dari Jawa Timur.
2: Iya, boleh. Ya. Boleh.
3: Di sini.
2: Boleh.
3: Utapannya beliau begini. Beliau sekarang sudah wafat di Melawan Mekah beliau. Begini. Kalau tidak kuat puasa ya jangan puasa, orang sudah enggak kuat mau bagaimana lagi. Kalau enggak kuat sodako ya enggak usah sodako, orang enggak punya uang. Kalau enggak bisa naik haji ke Mekah ya enggak usah naik haji, orang enggak punya uang, belum cukup uangnya. Mau saya kasih amal yang paling jos, yang paling mantap. Mau gitu kata Ustaz itu.
2: Oh, terus?
3: Tanya apa itu Ustaz? Yaitu menjaga hati.
2: Iya.
3: Tirakat hati. Ternyata hati itu ada tirakatnya. Ya Ustaz. Jadi menjaga hati bukan sekedar menjaga, bukan. Ternyata hati itu punya tirakat, yaitu menjaga hati sampai kita di liang lahat nanti gitu. Itu amalan yang paling berat sebenarnya itu.
2: Yang
3: lebih berat dari puasa, dari hati sebenarnya.
2: Begitu
3: Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini Pak Sugiono hanya memberikan semacam spirit sama kita supaya bagaimana. Saya lanjutkan Pak Tamin. Ada satu lagi tadi Pak Sam bilang begini. Akhlak itu dulu Nabi diludah. Kok diam? Ya, itu memang Nabi dulu luar biasa. Al-Amin. Nabi Muhammad itu tidak ada tandingannya. Karena Nabi Muhammad punya akhlak itu Al-Quran. Bukan apa-apanya. Tapi Nabi Muhammad punya akhlak ini Al-Quran. Makanya dinukilkan dalam itu. Anta nurun fauka nur. Anta samsun, anta badrun. Itu dinukilkan di dalam kisah-kisah itu. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ya, itu karena Al-Qurannya, kelakuannya atau akhlaknya Nabi Rasulullah itu. Makanya ketika diluda, ya, lewat, diludah, dilempari. Nabi Muhammad itu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang hari ini, termasuk saya dengan Pak Tamin, seandainya seperti apalagi Mbak Fira kalau perempuan diludahi, kira-kira model apa? Ya, model apa sebenarnya? Tetapi karena misi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlakul karimah. Makanya kita orang yang sekarang di Indonesia ini, maaf saja bagi penegak hukum yang mendengar ini, karena ini ada pertanyaan, maaf, kami mohon maaf, bukan berarti memberikan provokasi. Kalau mau perbaiki negara, saya sekali lagi melalui mimbar ini ya, dan siapapun yang mendengar, sekali lagi kami mohon maaf, kalau mau benahi ini Indonesia, perbaiki akhlak. Kalau mau Indonesia ini bahagia dan sejahtera, perbaiki akhlak. Kalau mau Indonesia ini dihargai oleh mata dunia, perbaiki akhlak. Karena tolak ukur akhlak ini menjadi ukuran. Runtuhnya suatu bangsa, runtuhnya suatu negara, karena gara-gara akhlak dan moral. Runtuhnya laki-laki karena gara-gara wanita. Banyak orang pejabat yang runtuhnya rumah tangga karena perempuan. Apa? Tentu itu bahasan yang lain. Ini barangkali tambahan dari kami, Pak Tahir Sisupu, mudah-mudahan Janulu turun masih bisa monitor ya. Pak Kosam juga begitu ya. Kami persilakan lagi Pak Tamin untuk menambahkan ya,
0: silakan. Baik, selamat pagi Pak Sugiono di Jakarta.
1: Di Madiun.
0: Oh, di Madiun ya, ya. Betul sekali itu. Itu normatifnya itu Pak, memang itu. Itu kan di dalam beragama itu, pada posisi kita itu tidak ada paksaan itu dalam beragama itu. Tetap kita dalam posisi apa, apa yang harus kita lakukan, itu yang kita lakukan. Tidak bisa memaksakan diri itu. Karena agama itu menurut saya itu bersifat rasional itu Pak. Memang bahwa kalau Anda tidak puasa jangan, tidak sedekah jangan, haji jangan, itu tidak bisa dipahami secara apa adanya. Tetapi harus kita memang melakukan perbaikan-perbaikan, terutama tadi hati. Hati itu memang tak kuncinya itu. Dengan baiknya hati itu kan akan, itu kan hati sebuah power itu untuk mendorong melakukan pikiran-pikiran dan perbuatan yang baik. Dengan hati yang baik itu, insya Allah bisa kita melakukan puasa, ya, sedekah dan haji dan seterusnya. Tapi memang kalau kita posisi tidak bisa, ya jangan dipaksakan itu Pak. Poinnya adalah hati menjadi kunci untuk baiknya satu bangsa dan negara atau orang per orang. Tadi Pak Haji Basir sudah menjelaskan itu. Ada dua yang harus kita lakukan kalau kita mau membenahi Indonesia saat ini. Yang pertama itu kalau menurut saya adalah penegakan hukum secara totalitas itu, tanpa pandang bulu. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas itu. Itu yang masalah kita di sini. Yang kedua, agama itu menjadi sumber inspirasi di dalam bermasyarakat. Insya Allah itulah akan menuju sebuah negara yang disebut di dalam Al-Qur'an itu sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Jadi pemerintahannya yang bersih, berwibawa, tidak korupsi, kemudian agama dilaksanakan dengan baik, insya Allah tunggu rezeki-rezeki datang dari langit, dari tanah, insya Allah itu aman sentosa itu ya, ya Pak. Jadi harus kita hati memang harus kita jaga dengan baik itu, supaya bisa berpikir kita bagus, tidak negatif thinking, hati itu namanya hati dari kalbong itu, sumyal kalbu litakallubi, hati itu disebut hati karena dia bisa bolak-balik, kadang di atas kadang di bawah itu. Ketika iman kita kuat, ya mungkin melakukan perbuatan yang baik, tapi ketika kita pada posisi di bawah bahkan terjun payung itu, maka disitulah berpotensi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Padahal tadi ada sumpah jabatan, ada fakta integritas, bahkan ada Quran dan seterusnya itu diangkat di atas songkok kita, tapi itu tidak ada artinya bagi mereka. Apa artinya itu? Tidak ada komitmennya dia. tidak ada penghayatannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Saya kira itu, Pak.
1: Oke, baik, terima kasih. Uba, mau ditambahkan
2: iya,
1: atau?
2: Iya, ini kita punya waktu masih ada ya.
1: Masih 15 menit.
2: Oh, masih 15 menit. Baik. Pendengar semua di mana saja berada, khususnya di Maluku Utara dan mungkin ada yang monitor di daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia Barat. Kalau menurut pandangan kami bahwa dengan topik yang ada ini, akhlak yang baik, cerminan hati yang baik, pertama bahwa kami berpandangan bahwa karena manusia zaman now sekarang ini, pertama tidak merasa takut. Segala sesuatu dia tidak takut. Yang takut, dia takut hanya setan dan jin. Jadi disebutkan jin dan jun, itu mereka takut. Tetapi kalau yang namanya Tuhan Yang Maha Esa, mereka tidak takut.
0: Dia tidak takut.
2: Ya, itu modal yang paling utama pada seseorang, pada diri orang. Karena tidak merasa, tidak diawasi, itulah merasa takut. Kita orang harus bercermin sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat secara ilmiah. Ya, kita lihat secara ilmiah. Sekarang ini dengan adanya CCTV, ya, mereka itu lebih percaya daripada CCTV. CCTV ini kan bukan CCTV nama orang ya, jangan kadang-kadang jangan diartikan CCTV nama orang. Tetapi CCTV itu alat, ya, merekam atau alat deteksi atau alat bisa melihat siapapun yang langgar,
0: melacak pergerakan, seseorang, ya, seseorang, sesuatu benda itu.
2: Iya. Iya. Itu dari zaman dahulu Al-Qur'an sudah memberitahu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iya. Jadi sebenarnya alat ini sangat, Al-Qur'an sangat menegaskan secara terang benderang, ya. Cuma hari ini kita ini, ya, termasuk kami yang bicara ini, ya, mungkin punya moral kurang bagus, ya, tidak merasa takut kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, ada juga BNN, apa itu BNN Patamin?
0: BNN
2: bukan bank, ya.
0: Bukan.
2: Badan Narkotika
0: Nasional.
2: Ya. Menangani apa itu? Tentang orang mabuk.
0: Ya. Peminum.
2: Peminum. Tetapi kenapa ada lembaga ini ada? Ada juga orang melanggar.
0: Jalan terus. Pengawasan ada?
2: Ada lembaga, sebenarnya harus turun. Ujung-ujungnya orang-orang ini tidak merasa takut. Ya, ada jaksa. Ya, ada jaksa. Tetapi kenapa juga ada pelanggaran, uang hilang kiri kanan, emas diborgol, diambil, macam-macam, ya. Bangsa ini kasihan, sekali lagi kasihan. Bangsa ini sangat, ya, ketorang sebagai generasi muda hari ini merasa kasihan.
0: Ya. Kan pausas ini kan, ya, ada pengawasannya, ya. Kenapa, ya, bisa jebol itu, ya?
2: Kenapa ada jebol?
0: Jadi, ya kan? Jadi mungkin pas saya pengawasan mungkin yang perlu juga diawasi.
2: Ya, makanya Allah punya CCTV itu lebih terang benderang. Di padang mahsyar nanti seluruh amal perbuatan itu, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, itu akan diperlihatkan, diputar ulang.
0: Iya.
2: Direlai ulang. Sejak dari akil balik itu manusia direlai ulang. Muni tertako. Ya, istilah orang Ternate bilang nguni tertaku. Inilah jadi persoalannya petani. Oleh karena itu, ya, ya, kita punya waktu sisa beberapa menit. Sekali lagi bahwa kalau mau jadi bangsa ini yang sehat dan kuat, sejahtera, bahagia, mari kita membenahi
0: tentang akhlak itu,
2: ya, akhlak dan budi pekerti yang baik.
0: Itu benteng bangsa,
2: benteng
0: negara itu
2: kokoh.
0: Akhlak itu.
2: Iya, ya. Saya kira demikian. Mungkin Pak Tamin menambah, ya, satu orang berangkat 20 ya, menit.
0: Silakan.
2: Iya.
1: Mungkin ada tambahan atau sudah?
2: Pak Tamin, ya, sudah kita statement.
0: Ya, saya mungkin apa memberikan mungkin closing statement.
2: Iya.
0: Yang pertama itu bahwa persoalan akhlak atau moral bangsa itu sangat-sangat penting itu. Sangat-sangat penting. Bukan saja kita ketahui dan pelajari, tapi harus diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat. Saya kira ini yang miss kita, di kita ini sebagian ini. Ada kan kita masuk di SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ada macam pelajaran Pancasila, civic education, tapi jalan begitu saja. Tetapi tidak ada manfaatnya itu sebagian itu. Maka ini penghayatannya, dia tidak melakukan penghayatan itu. Itu. Yang kedua itu para yang diberikan kekuasaan, memberikan wewenang dan seterusnya itu harus menyadari dirinya bahwa ucapan dan perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan secara moral baik di dunia maupun di akhirat itu. Yang ketiga itu sebagai akhlak bangsa itu harus kita menjaga itu karena dia pondasi dari suatu bangsa, tegaknya suatu bangsa itu dari bangsa itu sendiri. Kalau akhlak bangsa itu hancur, maka hancurlah bangsa itu sendiri. Sekarang ini, yang tren sekarang ini sepertinya ini akhlak itu tidak dihargai, disepelekan dan dibiarkan begitu saja. Nah itulah sebenarnya apa rahasia mengapa kita negara itu terundung masalah kiri kanan, ada macam-macam pelanggaran, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran pidana dan seterusnya. Ini ujungnya dari akhlak itu sendiri, tidak menghayati dan tidak mengamalkan akhlak itu, sepertinya berlalu begitu saja itu. Padahal jadi saya kira tidak kita berhenti sampai di sini, para penganjur-penganjur kebaikan itu dari manapun agama itu untuk melakukan tawasso bil haqqi wa tawasso bis sabar itu. Tidak perlu kita berhenti sampai di sini, terutama anak-anak muda dan generasi kita untuk memerlukan apa al-qudwatul hasanah, akhlak yang baik itu, dan itu harus dihayati itu. Terutama para pemimpin bangsa kita itu, berikanlah teladan kepada anak kita, kepada bangsa kita ini, karena Anda sebagai pemimpin itu bukan saja simbol, tetapi di sana ada tanggung jawab, di situ ada akhlak yang baik itu. Saya kira itu, Ibu.
2: Baik, dari kami dua menit ini kami perlu menegaskan, pertama bahwa karena ini dunia ini sudah terbuka, transparan, dan ilmu teknologinya begitu cepat, maka pertama kita harus memahami dan menguasai ilmu dan teknologi. Dan kemudian ketika kita memahami ilmu dan teknologi, jangan kita larut dengan ilmu itu. Pertama. Yang kedua, mari kita evaluasi kekurangan-kekurangan kita di berbagai departemen. Departemen agama memberikan evaluasi. Karena tidak sedikit juga pihak-pihak itu juga terpaut dengan korupsi. Tidak hanya orang umum, tetapi adalah orang-orang yang beragama di sana juga ada korupsi. Makanya kita benahi dari awal. Mungkin dirubah kurikulum. Kedua, ketiga, maaf-maaf saja, kami mohon maaf. Pihak jajaran TNI Polri benahi kurikulumnya sehingga menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, tangguh untuk bangsa. Tangguh untuk bangsa dan negara.
0: Berakhlak.
2: Berakhlak mulia, berdedikasi yang tinggi demi untuk bangsa dan tanah air. Dan yang ketiga adalah, ini ditujukan kepada KUA, setiap pasangan baru yang memasuki pernikahan,
0: masa pernikahan,
2: supaya dibina dan dididik. Ketika kalian akan memasuki rumah tangga baru, harus model begini, sehingga menjadi generasi 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan
0: generasi
2: datang,
0: yang unggul.
2: Menjadi generasi yang unggul. Bukan generasi yang lugu. Saya kira itu demikian.
1: Baik, terima kasih untuk Ustaz Basri Sakdi dan Ustaz Mustamin yang sudah memberikan ilmu dan nasihat yang di pagi hari ini ya pendengar. Alhamdulillah kita sudah di ujung waktu program panggilan Jumat. Akhlak yang baik, cerminan hati yang baik ya pendengar. Dari perbincangan hari ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa akhlak yang mulia ini tidak hanya tercermin dari ucapan, tetapi juga dari perilaku, kejujuran, kepedulian, dan sikap kita kepada sesama ya. Semua itu berawal dari hati yang bersih dan senantiasa juga dijaga dengan keimanan serta amal saleh. Pendengar, semoga apa yang kita dengarkan pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga menjadi program terakhir kita di Ternate pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Safitri bersama Teknik Motase Bung Adrian pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Ternate, dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada tentunya pendengar. Terima kasih Anda menjadikan RRI Pro 1 Ternate sebagai radio favorit Anda. Dan untuk di Ternate pagi ya, tadi sudah ditemani oleh rekan Safira. Dan tentunya untuk di Ternate siang pendengar, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Ijar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda di Ternate siang dan juga Ternate sore untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan untuk Anda juga pendengar, untuk kaum muslimin yang saat ini juga akan mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, tentunya ya jangan lupa ya dipersiapkan segala sesuatunya. Untuk Anda yang akan melangkahkan kaki menuju ke masjid. Dan pendengar, di saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.52 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu bernuansa religi. Dan nanti pendengar, pada pukul 12 waktu Indonesia Timur kami hadirkan lintas informasi. Dan setelah itu kita lanjutkan lagi untuk lagu-lagu religi menemani Anda di Ternate siang ini. Dan pendengar, nanti juga akan kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat ya untuk hari ini. Nanti akan disiarkan langsung dari Masjid Al Munawar Ternate tentunya ya. Dan saat ini juga untuk rekan-rekan teknisi ini ya sedang bersiap-siap juga ya untuk menuju ke Masjid Al Munawar untuk menyiapkan segala sesuatunya ya untuk siaran langsung dari Masjid Al Munawar nantinya. Oke pendengar, menemani Anda di siang hari ini, kali ini ada lagu dari Sabian dengan judul Ya Mustafa. Tetap bersama kami.

Selamat siang pendengar, saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjaga tren peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang mulai terlihat beberapa waktu terakhir. Perbaikan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan daerah secara berkelanjutan. Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Bahri Sudirman, mengatakan disiplin kerja harus menjadi budaya yang harus terus dipelihara seluruh aparatur tanpa pengecualian. Menurutnya, perubahan positif tidak akan bertahan apabila tidak diikuti komitmen setiap ASN menjalankan tugas secara konsisten setiap hari. Pembinaan rutin dinilai menjadi langkah penting membangun budaya kerja yang disiplin sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan setiap harinya. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kementerian Sosial Kemensos kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan Kementerian Lembaga LKKL tahun anggaran 2025. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Opini WTP disampaikan anggota 3 BPK RI Aksanul Kak kepada Mensos dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan Kementerian Lembaga LKKL dan pinjaman hibah luar negeri PHLN tahun 2025 di Badiklat Pemeriksaan Keuangan Negara PKN BPK RI Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Juli 2026. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada, dan untuk Anda juga kaum muslimin yang saat ini mempersiapkan diri juga ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat tentunya ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, dan nanti juga akan kami hadirkan siaran langsung ya untuk rekan-rekan kami juga, ada Bung Izar ya dan yang lainnya juga ya, yang saat ini juga lagi menuju ke Masjid Al Munawar Kota Ternate yang akan mempersiapkan ya untuk perlengkapan atau peralatan untuk siaran langsung nanti ya untuk sholat Jumat. Dan pendengar, untuk sholat Jumat akan disiarkan langsung ya dari Masjid Al Munawar Ternate, dan tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui RRI Pro 1 Ternate di 101,8 FM, dan Anda bisa dengarkan juga melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital juga ya, dan Anda bisa dengarkan juga melalui pemancar relay Maba di 88,5 MHz dan juga pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi ya, dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat tentunya di siang hari ini. Baik pendengar, nantinya juga menjelang siaran langsung sholat Jumat, kami hadirkan lagu-lagu religi, dan kali ini ada lagu dari Gigi dengan judul Pemimpin dari Sorga. Tetap bersama kami.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah.

Suatu saat saya bertemu dengan seorang kawan di rumahnya. Sambil bersilaturahim, saya ingin mengajaknya berbisnis. "Pak, ayo Pak ikut bisnis dengan saya." "Saya tidak mau Pak," jawabnya mantap. Kemudian saya tanya, "Kenapa?" Jawabnya, "Saya takut kaya." Saat itu saya kaget. Ternyata ada orang yang takut kaya. Dia sangat paham kalau menjalankan bisnis resikonya adalah kaya. Lalu saya bertanya, "Kenapa Anda takut kaya?" "Saya takut hubud dunia. Saya takut cinta kepada dunia." Dalam hati saya, "Luar biasa kawan saya ini. Dia orang yang soleh." Dalam hati saya berdoa, "Ya Allah, orang soleh seperti inilah yang harusnya kaya. Karena kalau kekayaan dipegang oleh orang-orang yang soleh, insya Allah rahmatan lil alamin." Tapi sayangnya, orang solehnya tidak mau kaya, orang kayanya tidak mau soleh. Kemudian saya bertanya, "Apakah hubud dunia penyakitnya orang kaya saja?" "Tidak, orang miskin pun banyak yang menderita penyakit hubud dunia. Masalahnya bukan di kaya atau di miskinnya, tapi bagaimana kita bersikap terhadap kekayaan." Dengan alasan inilah, banyak umat Islam yang tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha menjadi orang kaya, dan tidak mau menjadi orang besar. Umat Islam terlalu besar untuk punya cita-cita kecil. Umat Islam harus kaya seperti kayanya Abu Bakar Ash-Shiddiq, seperti kayanya Umar bin Khattab, dan seperti kayanya Utsman bin Affan. Karena kekayaan mereka lah Islam bisa berjaya. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Yang menjadi masalah bukan seberapa banyak kita mendapatkan uang, tapi uang itu dari mana dan untuk apa. Kata Rasulullah, kita tidak boleh iri kecuali kepada 3 orang. Pertama, orang yang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dan yang ketiga, orang yang kaya yang dermawan. Ingatlah, kita adalah harapan masa depan umat. Bangkit mulai sekarang. Harapan itu pasti ada. Allah bersama kita. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda rekan dakta.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, dan saatnya kita bersama mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Munawar Ternate. Semoga khutbah dan rangkaian ibadah yang akan kita ikuti bersama menjadi penyejuk hati, menambah keimanan serta membawa keberkahan untuk kita semua. Selamat mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Munawar Ternate.

Alô?

0: إن الحمد لله حمدا لمن جعل التقوى مثابة للناس وأمنا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وسارعوا في مرضاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم أخوان الكرام جماعة kaum مسلمين saudara-saudaraku sekalian semoga selalu dalam rahmat dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala teruslah memuji dan bersyukur kepada Allah dialah zat yang tidak pernah berhenti mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan fasilitas bersyukur pendidik diri kita untuk senantiasa mengharap tambahan nikmat diiringi dengan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita tidak kikir untuk selalu mengirimkan salawat buat beliau, buat para keluarga. Bersalawat dan bertaslim menjadi sebuah ikhtiar yang paling indah untuk mengundang datangnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti bila di atas mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala amal saleh kita ibadah yang telah kita pertaruhkan belum sanggup mendorong kita pada jannah ilahi dan menjauhkan kita dari azab neraka. Mudah-mudahan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pilihan tepat untuk mengundang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib kami berkewajiban untuk berwasiat kepada jamaah sekalian, tentu juga kepada diri kami pribadi. Mari terus kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tausiah ini merupakan bagian dari rukun khutbah kita di siang hari. Selanjutnya, kami juga perlu mengingatkan kepada kita sekalian juga kepada diri kami pribadi, tingkatkan intensitas dialog kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan keluhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita meminta agar diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika saat ini ada yang sedang sakit atau keluarga kita, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang menghadapi persoalan, problema kehidupan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban-beban itu. Dan semoga kita juga diberikan jalan keluar agar kita semakin indah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawanul kiram, jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, kita semua pasti punya obsesi. Kita pasti punya harapan agar dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menikmati kehidupan yang langgeng, yang abadi. Dan oleh Al-Quranul Karim Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus berdoa kepada Allah, sebab kita boleh pertaruhkan hidup ini menggunakan seluruh daya dan fasilitas untuk meraih apa yang menjadi harapan kita. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana kita mendesain kehidupan ini agar supaya hidup selalu dalam ridha Allah. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada garansi Allah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini jaminan Allah. Barang siapa yang melakukan amal saleh dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan garansi. Kami akan hidupkan mereka dalam sebuah kehidupan yang sangat sempurna. Tentu ada koridor. Ada cara yang harus kita tempuh. Selain kita berikhtiar, teruslah panjatkan doa kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup ini senantiasa dalam ridha-Nya. Itu salah satu instrumen agar supaya hayatan thayyibah, kehidupan abadi, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang bermakna itu selalu kita peroleh di dalam kehidupan. Karena itu berdoa terus jemaah sekalian. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, jika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi jika doaku belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku lebih berbahagia lagi. Sebab yang pertama, aku telah memperturutkan keinginanku. Dan yang kedua, aku telah sandaranku pada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Akan terima segala apa yang terjadi dalam kehidupan. Dan oleh karena itu, seorang imam besar, Imam Hasan Al-Banna berkata, jika engkau masih bersama Allah, maka tidak ada yang harus dicemaskan. Atau jika Allah masih bersamamu, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Tapi jika Allah sudah tidak bersamamu lagi, maka kepada siapa engkau harus berharap? Gantungkan terus hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Boboti kehidupan ini dengan kehidupan yang bermutu, amal saleh yang kita pertaruhkan selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimisme inilah yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, bahwa kita akan tetap dalam bimbingan, dalam inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup selalu kita gantungkan dan harapannya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram, jamaah kaum muslimin, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita harus cerdas memaknai kehidupan ini. Kita boboti hidup ini. Sebab tentu kita tidak sama dengan makhluk lain. Buya Hamka berkata, kalau hidup hanya untuk hidup, kera di rimba juga bisa hidup. Kalau kerja hanya untuk kerja, kerbau di ladang juga bisa kerja. Kita hidup, tapi tentu tidak sama dengan kera di rimba. Kita kerja, tapi kerja kita pasti kita harus membobotinya agar tidak sama dengan kerbau yang setiap hari kerja. Boboti hidup ini dengan baik, sehingga dengan demikian apa yang menjadi

itu adalah uang. Memang siapa yang kehilangan waktu, kehilangan momen, maka dia telah kehilangan segala-galanya. Tetapi, kalau orang berkata waktu itu uang, kita bisa mengkalkulasi, kita bisa menghitung berapa banyak dana yang telah kita gunakan dalam kehidupan dunia ini. Bedanya dengan umur kita. Kita bisa menelusuri berapa banyak usia yang telah kita habiskan. Ketika kita berulang tahun, kita tahu. Usia saya sudah 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tetapi sisa umur yang tertinggal tidak bisa kita deteksi. Kita tidak tahu masih berapa banyak saldo umur yang tertinggal untuk menjalani kehidupan. Yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tunaikan, yang sudah kita belanjakan, kita tahu. Tapi yang tersisa tidak ada yang tahu. Karena itu teruslah melakukan muhasabah dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian, sisa-sisa umur yang tertinggal kita memberikan bobot, memaknainya dengan sebaik-baik. Apa yang sudah kita lakukan, kita harus evaluasi agar supaya yang sudah kita lakukan semakin kita boboti selama di dalam kehidupan. Ikhwanul kiram, jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, semoga senantiasa dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Cara memboboti kehidupan ini dan ikhtiar untuk meraih hayatan thayyibah dapat kita lakukan jika hidup ini senantiasa dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan seluruh hidup bahwa Allah akan bersama kita, dan teruslah tingkatkan kualitas amal-amal kita. Kalau itu kita lakukan, maka insyaallah apa yang menjadi garansi Allah, hayatan thayyibah akan kita wujudkan, dan insyaallah di akhirat kita akan nikmati jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah Anda ikuti tadi untuk siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Munawar Ternate ya. Dan tentunya penanggung jawab Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, kemudian pengarah teknologi media baru ada Rivaldi M. Umar ya. Kru yang bertugas tadi ada Bung Ijar, Bung Ari, Bung Ferdi, Bung Ratno, dan juga Bung Ardian. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdulli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: No, I think it's Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa mulai.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti juga pendengar untuk dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan untuk Anda juga pendengar kaum muslimin yang sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat tadi ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik pendengar, di Ternate siang ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani suasana siang Anda di saat ini ya. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana istirahat ya di siang hari ini setelah sholat Jumat, dan untuk Anda juga yang akan kembali beraktivitas, ataupun untuk Anda yang saat ini ya beraktivitas dari rumah, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:31 waktu Indonesia Timur. Untuk di Ternate siang ini tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ijar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menemani suasana siang Anda di hari ini pendengar, Jumat 17 Juli 2026, kami hadirkan lagu-lagu pilihan. Dan kali ini ada lagu dari Meriam Belina, Jangan Pernah Kau Ragu. Tetap bersama kami.

Baik, mendengar satu lagu dari Pance F. Pondak dengan judul Untuk Sebuah Nama yang sudah kita dengarkan di siang hari ini. Cuaca sangat panas nih pendengar ya, tapi hati kita mudah-mudahan tetap adem ya pendengar di siang hari ini. Ini pastinya kalau di musim panas ya, seperti ini pendengar yang dikejar pasti es ya, atau ARS tentunya ya. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kami menyapa juga untuk Anda yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Mabahal Mahera Timur. Selamat siang tentunya ya, selamat menikmati suasana siang hari ini. Pendengar, musik tradisional Soya-Soya asal Ternate Maluku Utara ini resmi memperoleh perlindungan negara sebagai ekspresi budaya tradisional atau EBT. Pencatatan tersebut pendengar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Nusantara dari klaim manapun, klaim maupun penyalahgunaan. Dan pendengar, berdasarkan pangkalan data DJKI Kementerian Hukum, musik Soya-Soya ini telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisi dengan nomor pencatatan EBT 82202600023. Kesenian tradisional seperti tifa atau gendang dan gong atau saragai ya, irama yang cepat dan penuh semangat ini menjadikan identik dengan penyambutan tamu kehormatan, upacara adat hingga simbol perjuangan masyarakat Ternate. Dan pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Arga Psitungkir mengatakan pencatatan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dan pendengar, sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara Rian Arvin mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas budaya, media, dan masyarakat untuk aktif mencatatkan berbagai potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Maluku Utara. Ia menilai masih banyak warisan budaya daerah yang layak memperoleh perlindungan hukum, mulai dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, hingga indikasi asal. Ya, itu dia pendengar, informasi mengenai Soya-Soya Ternate resmi dilindungi negara sebagai ekspresi budaya tradisional. Kita ke informasi yang lain. Pendengar, di mana informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Maluku Utara membuka kesempatan bagi lulusan baru, diploma dan sarjana untuk mengikuti program pemagangan nasional batch 1 tahun 2026, program yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan melalui platform Magang Hub, dan ini menjadi salah satu upaya pemerintah mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara Budi Arga Psitungkir mengajak ke generasi muda khususnya lulusan baru di Maluku Utara memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bekal membangun karir. Dan mendengar, untuk pendaftaran program pemagangan nasional batch 1 dibuka pada 15 sampai dengan 28 Juli 2026, dilanjutkan proses seleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 7 Agustus 2026. Sementara peserta yang dinyatakan lolos akan mulai menjalani magang pada 10 Agustus 2026. Dan pendengar, program pemagangan nasional ini merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda melalui pengalaman kerja nyata. Pada 2026, pemerintah meningkatkan kuota peserta menjadi 150 ribu orang, disertai penguatan kualitas bimbingan, pembimbing, kurikulum, pembasis kebutuhan industri, perlindungan peserta, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan instansi pemerintah. Demikian mendengar informasi mengenai peluang magang di Kemenkum Malut, uang saku setara UMK. Jadi manfaatkan ya untuk Anda yang pencari kerja ini ya, ataupun untuk anak-anak Anda, adik-adik Anda ini bisa ya didaftarkan. Mudah-mudahan beruntung ya. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi-informasi terupdate lainnya ya, dan juga lagu-lagu hiburan. Kita dengarkan dulu ada lagu dari Ruli dengan judul Tak Ingin Sendiri. Tetap bersama kami.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Helen Sparinga dengan judul Di Saat Aku Ingat Dirimu yang sudah menemani kita hingga pukul 13:59 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini tetap setia mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui streaming ya di www.rri.co.id ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang juga untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami di Maba ya, Halmahera Timur di 88,5 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai ya di 93,6 FM. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda dan kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon ya untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Masih dan inspirasi, kami temani Anda di saat ini lintas Ribu Pulau Koril Nusantara 3. Dan peringat di Jumat 17 Juli 2026, sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dari RRI Tual. DPRD dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berhasil menuntaskan pembahasan RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan persetujuan seluruh fraksi. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
1: Persetujuan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara terhadap Rancangan Peraturan Daerah RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 menjadi bukti kematangan demokrasi di daerah. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membacakan pidato Bupati Muhammad Taher Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Persetujuan tersebut mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan RANPERDA yang telah berlangsung sejak penyampaian nota pengantar hingga pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran Banggar. Seluruh fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui RANPERDA untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Rahantoknam mengatakan proses pembahasan berlangsung lancar, tertib dan tepat waktu meskipun diwarnai berbagai dinamika. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
2: Lebih dari sekedar memenuhi kewajiban formal, proses ini merupakan implementasi hubungan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD berpadu dengan fungsi pelaksanaannya oleh eksekutif pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
1: Rahantoknam menjelaskan berbagai pertanyaan kritis, permintaan data yang rinci, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembahasan. Seluruh dinamika tersebut berlangsung dalam suasana yang saling menghormati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kesepahaman yang terbangun selama proses pembahasan RANPERDA tidak berhenti pada agenda pertanggungjawaban APBD semata. Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai menurun. Dari Kota Ambon, informasi ini selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuri.
3: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting kini berada di angka Rp65.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas tomat juga mengalami penurunan harga menjadi Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya yang tercatat Rp30.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditi, Ani mengaku harga tersebut masih cukup mahal. Diharapkan penurunan harga terus terjadi sehingga pedagang mendapatkan keuntungan, petani menikmati harga jual yang layak dan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok.
4: Tomat kita ambil Rp22.000 per kilo, barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang Rp45.000 sampai Rp50.000 lah. Kalau cili sekarang Rp70.000 per kilo.
3: Sementara itu, berdasarkan data harga barang yang tertera pada videotron Disperindak Maluku di Pasar Merdeka, terpantau sejumlah kebutuhan masih stabil, diantaranya beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, dan ayam Rp65.000 per ekor. Untuk sayuran hijau seperti kangkung dan sawi dijual Rp5.000 per ikat, sedangkan sayuran dataran tinggi seperti kentang stabil di harga Rp24.000 per kilogram dan wortel Rp26.000 per kilogram. Demikian Lina Tengkir melaporkan.
0: Demikian beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Josri, sampai jumpa.
5: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan tentunya pendengar di Ternate siang ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi, ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ijar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami mengucapkan selamat siang untuk Anda dan untuk Anda yang lagi sibuk dengan segala aktivitasnya, ya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, ataupun untuk Anda yang lagi WFH dari rumah, ya, pendengar. Oke. Di Ternate siang ini lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani suasana siang Anda. Cuaca juga sangat bersahabat, ya, di siang hari ini. Tetap bersama kami, ya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate siang ini ya pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya untuk menemani suasana Anda yang saat ini lagi beraktivitas ya di siang hari ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital, selamat siang tentunya ya. Dan untuk Anda juga yang dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya. Semoga tujuan Anda kemana saja ya, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat nih. Hari Jumat nih pastinya punya rencana ya di akhir pekan besok ya, untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata ataupun di hari Minggu nanti ya, ke tempat wisata mana yang akan Anda kunjungi ya, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai ya. Oke, pendengar, di saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.21 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, mata uang rupiah ini kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan pada Jumat 17 Juli 2026. Mengacu data Bloomberg, nilai tukar rupiah naik 0,4% atau 8 poin menjadi Rp17.978 per dolar Amerika Serikat. Pada Kamis kemarin, pendengar, rupiah ditutup menguat 0,46% ke posisi Rp17.986 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah seiring dengan aliran masuk modal asing di pasar modal akan terus mendukung arus masuk portofolio. Dan pendengar, kepemilikan asing terhadap SBN tersebut, kata Jessica, ini merupakan yang tertinggi sejak Maret 2026, sehingga hal itu mendukung arus masuk modal asing yang melalui portofolio. Dan pendengar, meski demikian, nilai tukar rupiah masih rentan mengalami pelemahan setelah rilis serangkaian data ekonomi Amerika Serikat. Dan analis pasar uang dari Valburisku Ritas, Fikri C. Permana, mencermati data pengangguran dan data penjualan retail di Amerika Serikat. Dan mendengar, klaim pengangguran untuk pekan yang berakhir pada 11 Juli tercatat sebesar 208.000, jumlahnya lebih rendah dari perkiraan 218.000. Dan pendengar, sedangkan penjualan retail AS sesuai ekspektasi ini tumbuh 0,2% secara bulanan di bulan Juni 2026. Pertumbuhannya ini melambat dari 1% di Mei 2026. Dan pendengar, kata Fikri, sehingga rupiah kemungkinan masih berisiko mengalami depresiasi meski perlemahannya tipis di kisaran Rp18.010 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar, informasi nasional. Basarnas Makassar ini terus memperluas operasi pencarian terhadap penumpang KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan barat Pulau Polasi, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga kini, pendengar, 24 orang masih dinyatakan hilang setelah data manifest penumpang yang diperbarui Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, mengatakan data sementara tim SAR telah menemukan 47 orang. Dari jumlah tersebut, pendengar, 46 orang selamat, sementara 1 orang meninggal dunia. Arif menjelaskan jumlah korban yang masih dicari ini bertambah setelah proses verifikasi total penumpang dan awak kapal mencapai 70 orang. Dan data awal yang diterima menyebutkan jumlah penumpang sebanyak 50 orang, namun setelah dilakukan verifikasi ulang bersama pihak terkait, jumlah keseluruhan orang di kapal ini mencapai 70 orang. Dan dalam proses evakuasi, KM Harapan Kita berhasil menyelamatkan 41 orang termasuk awak kapal dari lokasi sekitar 18 mil laut dari titik kejadian, sementara 6 korban lainnya dievakuasi oleh kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi yang dibawa ke Pulau Polasi.
Dan pendengar, KM Nurul Salsa ini diketahui bertolak dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar pada Rabu pagi. Di tengah perjalanan, kapal mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di perairan barat Pulau Polasi. Operasi pencarian melibatkan Basarnas Makassar, TNI, BPBD Selayar, Syabandar, Polair, Srop Selayar, hingga nelayan setempat. Tim SAR masih menyisir area pencarian berdasarkan perhitungan Search and Rescue Planning atau SARMAP. Dan pendengar, Basarnas juga masih melakukan pencocokan data korban bersama keluarga dan pihak terkait untuk memastikan jumlah pasti penumpang. Ini pencarian akan terus dilakukan hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Mudah-mudahan ya, ini korban segera ditemukan yang belum ditemukan. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik pendengar, satu lagu dari Rinto Harahap, Jangan Sakiti Hatinya, yang sudah menemani kita di siang hari ini ya. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:35 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat ya untuk Anda yang lagi menjalankan aktivitasnya di siang hari ini ya. Dan tentunya lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda ya, dan tentunya menambah semangat Anda di siang hari ini. Ya, kita bernostalgia dulu ya pendengar ya. Oke, kita masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita ke Halmahera Timur. Komisi 2 DPRD Halmahera Timur mendatangi Balai Wilayah Sungai Maluku Utara di Ternate pada Kamis 16 Juli 2026. Membahas persoalan irigasi. Kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan petani yang mengeluhkan kerusakan saluran pengairan di beberapa wilayah. Sekretaris Komisi 2 DPRD Halmahera Timur, Bahmit Jafar, mengatakan kunjungan itu bertujuan mendorong percepatan penanganan persoalan irigasi yang selama ini belum terselesaikan. Menurutnya, sejumlah poin penting ini telah dibahas bersama pihak Balai Wilayah Sungai sebagai langkah awal penyelesaian berbagai permasalahan. Kondisi tersebut pendengar mengganggu aktivitas belajar mengajar sekaligus menunjukkan perlunya penanganan cepat terhadap infrastruktur pengairan yang mengalami kerusakan. Selain itu, saluran irigasi menuju unit permukiman transmigrasi SP2 Patlean hingga kini belum memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Komisi 2 DPR Haltim juga menyampaikan keluhan masyarakat di Bangul, Babasaram, dan Beringin Lamo yang masih membutuhkan jaringan irigasi memadai. Ketersediaan air dinilai menjadi kebutuhan utama untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian serta menjaga keberlangsungan usaha para petani. Kemudian pendengar, menurut Bahmit, perbaikan infrastruktur irigasi menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan yang cepat diharapkan mampu mengoptimalkan distribusi air ke lahan pertanian sehingga hasil produksi petani dapat meningkat. Kemudian pendengar, pihak Balai Wilayah Sungai Maluku Utara merespon positif berbagai aspirasi yang disampaikan Komisi 2 DPRD Halmahera Timur dalam pertemuan tersebut. BWS menyatakan komitmennya menindaklanjuti hasil pembahasan sebagai bagian dari upaya peningkatan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur sumber daya air di daerah. Kunjungan kerja tersebut pendengar dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Halmahera Timur Sabudi Darmawan bersama Sekretaris Bahmit Jafar serta anggota Deril Pinoa, Ramdhani Muhrid, Faisal Wahab, Daud Haji Ali. Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat perbaikan jaringan irigasi demi mendukung ketahanan pangan dan pembangunan sektor pertanian di Halmahera Timur ya. Demikian pendengar informasi Komisi 2 DPRD Halmahera Timur desak BWS percepat perbaikan irigasi petani. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti ya pendengar, dan mudah-mudahan kedepannya ya untuk petani yang ada di Halmahera Timur ini ya semakin maju tentunya ya. Oke pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita ke Halmahera Tengah pendengar. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Tengah mengajak pelajar membiasakan konsumsi pangan lokal melalui program B2SA Go to School. Gerakan tersebut ini menjadi bagian membangun pola makan sehat sejak usia dini agar kualitas gizi anak semakin meningkat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Fatimnah Hasyim menegaskan keberhasilan program B2SA membutuhkan dukungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat secara bersama. Dan pendengar, menurutnya pembentukan kebiasaan makan sehat tidak cukup dilakukan pemerintah tanpa keterlibatan seluruh lingkungan kehidupan anak. Fatimnah juga mendorong siswa membawa bekal sehat dari rumah sebagai langkah sederhana membangun pola hidup sehat setiap hari. Kebiasaan mengonsumsi
pangan lokal ini dinilai mampu meningkatkan kesehatan sebagai ya, sekaligus ya memperkenalkan kekayaan pangan daerah kepada generasi muda. Dan pendengar, program B2SA Go to School ini menjadi media edukasi penting agar siswa memahami manfaat pangan lokal dibandingkan makanan cepat saji berlebihan. Pemerintah berharap budaya konsumsi pangan lokal ini terus tumbuh sehingga melahirkan generasi Halmahera Tengah yang semakin sehat dan juga produktif. Ya, demikian pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Halmahera Tengah dorong siswa cintai pangan lokal sehat. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, satu lagu dari Vicky Salamor featuring Freshly Niki Julu, Cerita Indah. Apakah Anda punya cerita indah? Yang pastinya punya ya. Dan semoga bisa terhibur dengan lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar ya, informasi dari rri.co.id. Dan kita ke informasi nasional lah pendengar. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengkaji pelibatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu diungkapkan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menuturkan bahwa kajian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara dalam mencari berbagai opsi alternatif untuk meningkatkan kualitas program MBG ini, merujuk Peraturan Presiden Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Pelibatan kantin sekolah ini dijelaskan menjadi pilihan alternatif dalam pemenuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal ini sebagai langkah strategis dalam menjalankan program prioritas yang dirancangkan atau dicanangkan Presiden Prabowo secara efektif dan efisien. Pendengar, selain itu Kepala Negara juga mempersilahkan kajian mendalam terkait anggaran penyediaan MBG untuk satu porsinya berkisar Rp15.000 dalam hal Presiden. Prabowo menekankan kajian itu untuk mengkalkulkali anggaran yang ideal untuk pemenuhan gizi dalam program MBG. Bahkan beliau mengatakan, apakah Rp15.000 itu cukup? Silahkan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Oke, kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih mencukupi untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut ketersediaan biosolar, minyak tanah, dan pertalite tetap aman untuk disalurkan. Dan kemudian pendengar, ia mengatakan antrian paling banyak terjadi pada jalur logistik Trans Sumatera serta kawasan dengan mobilitas kendaraan tinggi. BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga terus berupaya memaksimalkan penyediaan BBM di seluruh SPBU melalui normalisasi distribusi. Wahyudi mengungkapkan terdapat daerah tertentu yang mengalami kenaikan permintaan BBM subsidi hingga mencapai sekitar 10% hingga 15%. Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan panik buying dengan membeli BBM sesuai kebutuhan harian secara bijak serta wajar. Kemudian pendengar, BPH Migas juga terus mengevaluasi pelanggaran pembelian BBM subsidi melalui pemblokiran QR kode terhadap pelanggaran yang ditemukan. Kendaraan yang terbukti menjadi pelangsir maupun penyalahgunaan BBM subsidi diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan berlaku. Kita beralih ke informasi lain pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian turun melemah pada perdagangan Jumat 17 Juli 2026. Melansir data Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 hari ini tercatat sebesar Rp2.575.000 per gram. Ini berarti turun Rp28.000 per gram dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp2.603.000. Rp2.603.000 per gram. Dan pendengar, penurunan harga juga terjadi pada emas UBS yang hari ini berada di level Rp2.588.000 per gram. Ini juga menunjukkan penurunan sebesar Rp27.000 per gram dari sebelumnya Rp2.615.000 per gram. Dan pendengar, pergerakan harga logam mulia tersebut masih mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai. Dan pendengar, untuk harga emas Galeri 24, harga emas Galeri 24 0,5 gram yaitu Rp1.351.000. Kemudian untuk harga emas Galeri 24
1 gram yaitu 2.500 ya, 2.575.000 rupiah untuk harga emas galeri 24. 2 gram 5.089.000 rupiah dan bervariasi ya untuk per gramnya pendengar. Dan kemudian untuk harga emas UBS ini 0,5 gram dengan harga 1.399.000 rupiah, harga emas UBS 1 gram 2.588.000 rupiah dan harga emas UBS 2 gram dengan harga 5.136.000 rupiah dan untuk harga per gramnya ini juga bervariasi ya. Dan apa dengar ya, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, tulus 1000 tahun lamanya.

0: gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub. Artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat.
1: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan.

0: KPK telah menyelesaikan verifikasi dan analisis laporan penerimaan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan. Badan Pangan Nasional meluncurkan bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan saat ini. Iran terdeteksi meluncurkan sebanyak 32 pesawat drone menuju Kuwait. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kita simak laporan lengkapnya bersama Hairul Umam berikut ini.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prastio menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis. Di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhut Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Tangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Gedung KPK, kita ke Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama pemerintah Kabupaten Kupang yang meluncurkan penyaluran bantuan pangan investasi intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang. Andri Iskandar menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang, Rabu 15 Juli 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengurangi kerawanan pangan sekaligus mempercepat pengentas kemiskinan ekstrim. Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang menerima alokasi bantuan tersebut. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuryanti, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rawan pangan.
2: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sasaran penerima bantuan ini adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran atau tingkat kesejahteraan 10% terbawah atau DSIL 1, yang merupakan sasaran dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
1: Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah penerima program. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari berbagai program pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi desa merah putih.
3: Pemerintah daerah di dalam intervensi bagaimana memberikan data kepada pemerintah pusat, sehingga lewat data itu maka NTT Perkusi Kabupaten Kupang merupakan bagian atau daerah yang mendapatkan 2.500 bagi Kabupaten Kupang. Dan kita sangat berharap bahwa stimulan atau bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi satu motivasi untuk kita terus bekerja untuk bagaimana kita keluar dari yang namanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program ini mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Solo melalui Satuan Tugas melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk berkomitmen menjaga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Joko Putro melaporkan informasi lengkapnya.
1: Demi menjaga pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Solo agar berjalan aman, bermanfaat, dan bebas dari insiden, pemerintah kota Pemkot Solo melalui Satuan Tugas Satgas mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Balai Tawangarum. Selain Kepala Dapur SPPG, acara ini juga dihadiri Forkopimda serta Wali Kota Solo Respati Ardi. Ditemui setelah membuka acara, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjalan dengan baik dan juga komitmen zero accident. Dirinya juga menegaskan untuk tidak segan-segan menindak tegas siapapun yang berani merugikan program MBG.
2: Saya murni, kelas murni, SPPG di Solo, saya mohon mitra, yayasan, SPPI yang bertugas semua mengedepankan asas kemanfaatan ini dari uang rakyat, dan ini masalah nyawa makanan yang masuk ke warga saya. Jadi kita akan tindak tegas, kita akan ungkap siapapun yang berani untuk merugikan program MBG ini sehingga taruhannya adalah kesehatan bagi warga kita.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Solo, Purwanti, menjelaskan bahwa rakor ini juga sebagai evaluasi 6 bulan pertama jalannya program makan bergizi gratis pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah kota ingin memastikan bahwa semua dapur SPPG yang ada sudah menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan.
3: Merupakan rakor untuk evaluasi 6 bulan pertama ya program MBG di tahun 2026 ini. Jadi saat ini memang kita sudah ada 74 SPPG yang beroperasional di Kota Solo, dan kita ingin memastikan bahwa mereka melakukan tata kelola yang benar sesuai dengan juknis dan sesuai dengan SOP. Ada catatan-catatan yang dipotret oleh tim Satgas. Nah, ini kita feedbackkan kembali kepada mereka catatan-catatan yang memang belum pas, belum benar gitu.
1: Sebagai informasi, Kota Solo hingga kini memiliki 74 dapur SPPG aktif yang berjalan dengan pembagian di 5 kecamatan. Dari 74 dapur SPPG tersebut diketahui jumlah penerima manfaat mencapai 170.830 warga, dengan 159.806 diantaranya murid sekolah dan sisanya 11.000 lebih adalah penerima manfaat ibu hamil hingga baduta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama rekan saya Fitriana Rahma.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi resiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPBD, hingga 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
5: Pesawat OMC sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah Tambau ya, terkait dengan tidak ada aksesnya, kami menuju ke lokasi. Namun harapan kami beberapa hari ke depan bisa tertanggulangi dengan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
4: Sebelumnya, warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya, asap membuat jarak pandang pengendara berkurang sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
6: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi terus personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
4: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebesar 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan dari Bangkalan.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
8: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, ya, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Murdianto mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
9: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
7: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengaran pemirsa, program Asta Cita ketiga pemerintah pusat dalam bidang infrastruktur berdampak nyata bagi usaha kecil yang mengalami pertumbuhan di sekitar kawasan Jembatan Nibung Kutim, Kalimantan Timur. Yovan Danoni menyampaikan informasi lengkapnya.
10: Keberadaan Jembatan Nibung di Kabupaten Kutai Timur mulai membawa dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur yang diresmikan pada 24 Februari 2026 itu tak hanya mempercepat konektivitas antara Kecamatan Kaubun dan Sangkulirang, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui para pengguna jalan. Jembatan sepanjang 390 meter yang menghubungkan Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun dengan Desa Palawan Kecamatan Sangkulirang memangkas jarak tempuh menuju Kabupaten Berau hingga sekitar 140 km. Muhammad Fatahilal Azam, wisatawan asal Samarinda, mengatakan waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat dihemat sekitar 4 jam sehingga arus kendaraan di kawasan tersebut semakin ramai.
11: Di Samarinda?
10: Mau kemana?
11: Mau ke Biduk. Gimana perjalanannya lewat jembatan?
12: Untuk perjalanannya sih seru banget ya. Kalau lewat jembatan Nibung tuh rasanya kayak sebentar banget ya, terasa. Tapi kalau misalnya lewat jembatan GM tuh kemakan sekitar 1-4 jam lah. Jadi kalau kita lewat jembatan Nibung tuh hemat sekitar 4 jam.
11: Hemat sekitar 4 jam. Jalanannya bagus aja ya?
12: Bagus banget.
10: Meningkatnya mobilitas kendaraan dimanfaatkan warga untuk membuka usaha. Salah satunya warung 24 jam di Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun. Lokasinya yang berada di jalur menuju jembatan Nibung menjadikan warung ini sebagai tempat singgah favorit bagi sopir travel, pengemudi angkutan barang, hingga masyarakat yang melakukan perjalanan antar kabupaten dan wisatawan.
13: Adanya akses jembatan jadi bisa orang-orang lewat kan, jadi rame kayak orang-orang travel ya kan. Jadi bisa kami membuka 24 jam jadi orang bisa datang ke warung makan kami. Dan saya sebagai pegawai dari warung makan 24 jam, saya berterima kasih kepada pemerintahan atas akses jalan yang sudah semakin bagus dan jembatan yang ada kan. Biasanya kan kita melalui dari naik kapal ya, sekarang karena ada akses jembatan jadi bisa orang melalui naik mobil, jadi biasanya rame ya sekarang. Jadi terima kasih lagi, sekali lagi terima kasih kepada pemerintahan ini.
10: Dampak positif pembangunan infrastruktur ini menunjukkan bahwa manfaat jembatan tidak hanya dirasakan dalam bentuk efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Lebih dari itu, meningkatnya arus mobilitas juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Kehadiran usaha kecil di sepanjang jalur penghubung Kutai Timur dan Berau diharapkan terus tumbuh seiring semakin padatnya aktivitas transportasi di kawasan tersebut. Dari Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan di mana Kementerian Keuangan meluncurkan becak kayu listrik wisata. Dan ternyata program ini digunakan agar bisa mendukung perkembangan sektor wisata yang ramah dari emisi karbon. Kita bergabung ke Yogyakarta disampaikan oleh Wahyu Suryo.
14: 3, 2, 1...
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
16: Ini kan baru 80, mereka minta 1000, saya pikir itu jumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, diimbun dulu. Jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
15: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
17: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
15: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta kita bergeser ke wilayah mancanegara. Kali ini adalah militer Kuwait yang menyatakan Iran terdeteksi meluncurkan 32 pesawat nirawak atau drone menuju instalasi-instalasi vital di Kuwait. Di tengah meningkatnya eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, militer Kuwait menegaskan pihaknya sedang terus berada dalam kondisi siaga dan siap memperkuat keamanan nasional serta melindungi keselamatan warga dan residen.

0: Dari dunia olahraga, warga Pekanbaru mengapresiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru. Alwis Suratmaja menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Antusiasme masyarakat Pekanbaru terlihat dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI bersama pemerintah kota Pekanbaru di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru Kamis dini hari. Sejumlah warga menilai kegiatan nobar seperti ini menjadi wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yon Aldi Savera, warga Pekanbaru yang mengapresiasi pelaksanaan nobar tersebut.
2: Sangat bagus sekali, dapat setiap tahun dibikin seperti ini. Kalau masyarakat Pekanbaru sangat antusias dengan Piala Dunia ini. Sudah sering juga, tapi enggak tiap hari. Soalnya larut malam, kadang-kadang aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Bang Jo, yang menilai kolaborasi dalam pelaksanaan nobar tersebut merupakan bentuk sinergi yang baik antara berbagai pihak.
3: Untuk nobar ini sangat luar biasa, kerjasama antara Kodam dengan pemerintahan daerah dan mendukung untuk UKM. Jadi ini sangat luar biasa.
1: Pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi sosial dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan publik seperti ini mendapat tempat di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alwis Suratmaja melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Siang karena kami masih punya berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan terus juga akses di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan kita lanjutkan kebersamaan.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti juga untuk penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, masih di Ternate Sore ya. Di Ternate Sore ini tentunya ya saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Mbak Dini yang akan menemani Anda untuk di Ternate Sore ini pendengar. Dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, yang mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital ya. Dan kami juga menyapa untuk Anda yang berada di Maba Halmahera Timur juga yang lagi mendengarkan kami melalui 88,5 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami di 93,6 MHz juga. Selamat sore, tentunya selamat menikmati secangkir kopi ataupun untuk Anda yang lagi minum teh sore di saat ini. Untuk Anda juga yang masih tetap beraktivitas ya di sore hari ini, tentunya tetap semangat, dan tentunya kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan nanti ya pendengar. Oke. Dan sesaat lagi pendengar, kami buka untuk line telepon untuk di program 100% Indonesia untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang mau bergabung, ditahan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate sore ini dan kita di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Baik pendengar, ya kami hadir kembali tentunya untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Untuk di sore hari ini, seperti biasa pendengar, untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya, kami buka untuk Anda yang ingin bergabung ya di sore hari ini. Kami aktifkan kembali untuk line telepon 0921312521. Anda bisa juga bergabung melalui WhatsApp di 0821203751 80 ya, dan kami juga punya nomor baru nih pendengar ya, Anda bisa telepon melalui kartu Halo Pro 1 ya. Anda bisa catat nomornya pendengar, Iqbal baca pelan-pelan ya, 0811 4001 1082. Sekali lagi ya pendengar ya, Anda bisa bergabung tentunya melalui kartu Halo Pro 1 juga ya, kartu baru kami di 0811 4001 1082. Di situ Anda bisa bergabung ya untuk request lagu ataupun salam-salam. Oke pendengar, kita terima penelpon pertama kita di 100% Indonesia. Halo 100% Indonesia, dengan siapa di mana? Iya, dengan Ko Ama. Ko Ama, apa kabar Ko Ama sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Ko Ama ya, supaya bisa bergabung terus. Iya, bagaimana Ko Ama, so minum kopi ke belum ini sore ini nih?
1: Belum minum.
0: Oh belum minum, iya. Nanti sambil dengar lagu ya. Sambil minum kopi ini. Oke, Ko Ama, lagunya lagu apa nih sore ini mau didengarkan?
1: Lula Drakel.
0: Lula Drakel, yang mana nih ya?
1: Kapan kau kembali?
0: Kapan kau kembali? Oke, siap. Lula Drakel, kapan kau kembali? Salamnya untuk siapa nih?
1: Untuk Bung Iqbal dan operator kata.
0: Operator ada Mbak Dini.
1: Bung Iqbal dan Mbak Dini, harapan sehat.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, 3 hari ini lancar. Kata Haji Walili, saya Nabi Jalil, harapan sehat.
0: Iya, betul sekali, banyak buah di sana nih.
1: Iya, manggutan, mangsa, pedas, pedas, abang. Otis yang sampai lagi ini kirim saya 2 durian dan abang
0: Iya. Mudah-mudahan ya. Iya.
1: Mamanya enggak ada asisannya. Andi di bacaan dan Mas Andi di Arsari di bacaan sana. Majinai di Bindaen, Mama Sisa, Ibu Natalia, Ibu Inna, Ibu Sarida, Ibu Atna, dan Tongke Bidang di mana sana
0: di mana itu
1: di apa lupa alamat
0: itu lagi, so lupa lagi itu, ya
1: itu tinggal di jalan itu saya itu ada pusat jaya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu ya untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana ya. Sehat terus ya untuk Ko Ama ya. Ya selamat sore tentunya bersama keluarga juga ya. Ya selamat sore juga untuk Bung Otis yang ada di Kampung Pisang ya. Sehat ya untuk Abang Otis ya. Ya mudah-mudahan sehat selalu ya Bung Otis. Ya tentunya selamat menikmati suasana sore hari ini. Selamat menikmati secangkir kopi untuk Anda yang lagi menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya, ataupun menikmati secangkir teh. Oke pendengar, kita masih di perjalanan untuk di program 100% Indonesia Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Ya mau bergabung lagi silahkan. Seperti Ko Ama yang ada di Tidore ya, tadi dari Tidore. Yang lain mana nih suaranya nih? Oke, ada yang bergabung juga. Ini dari WhatsApp nih kita terima ya. Halo.
2: Halo.
0: 100% Indonesia. Halo juga Bung Otis. Halo Bung Otis.
2: Masuk, dengar.
0: Iya, suaranya dengar, tapi kecil suaranya nih. Ada apa ini?
2: Sabar.
0: Iya, sehat ya untuk Bung Otis?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lekas membaik ya. Lekas sembuh. Iya, Iqbal selalu berdoa nih, mudah-mudahan lekas sehat terus ya.
2: Amin
0: ya. Iya, untuk Bung Otis di mana nih? Di Kampung Pisang atau di mana nih? Oh, Kampung Pisang. Di Kampis ya, setia deh Kampis ini. Ini kalau bola apa nih Bung Otis nih?
2: Aduh, kemarin juga kalah.
0: Oh iya ya, Jepang ya?
2: Iya, Jepang.
0: Iya, Iqbal lupa tuh. Oke.
2: Tapi ini tuh beralih ke Spanyol.
0: Oh, Spanyol, iya. Beralih ke Spanyol. Jadi kalau Spanyol kalah lagi, Spanyol. Sudah.
2: Habis.
0: Habis beralih, sudah. Iya, oke. Mau dengar lagu apa nih sore ini nih, Bung Otis?
2: Dari God Bless. God Bless.
0: Yang judulnya apa nih?
2: Judulnya Rumah Kita.
0: Rumah Kita. Iya, lagu ini memang asik ya, apalagi di sore hari ini. Oke, salamnya untuk siapa nih, Bung Otis?
2: Oke, terutama buat Bal, keluarga harapan sehat.
0: Lalu. Amin ya, Bung Otis juga mudah-mudahan sehat ya.
2: Amin. Terus juga buat yang baru lewat tadi, Hati Suta Fiaro, Ko Ama.
0: Iya.
2: Harapan sehat, Ko Ama.
0: Amin, ya benar-benar sehat selalu.
2: Terus juga buat Bumbu Cek, terus Ko Ai juga, Ipin Rinaldi.
0: Iya.
2: Terus Bung Din juga harapan sehat.
0: Amin ya.
2: Dan juga buat Ake Gaale Generation Station, harapan sehat selalu.
0: Iya, lanjut.
2: Orang argen kapas.
0: Iya, orang argen yang steel kata.
2: Iya. Terus juga buat yang di Toli, Ibu Natalia, di Tondano juga Bunda El, harapan sehat. Iya. Di Malalayang, di Manado, semuanya. Lupa nama jadi. Harapan sehat semua, salam selalu.
0: Oke.
2: Dan juga buat Tompe Pak RT di Mangga Dua, di Magabung dulu Pak RT.
0: Iya.
2: Lepas tuh kopi dan pisang goreng tuh antar studio ke.
0: Itu lagi.
2: Bebe bobo cium sampai di sini. Terus juga buat Alis di Sasa. Terus juga buat Bung Andi di Batam, Andi Alvarez di Argentina, mungkin lagi monitor ketara di Argentina.
0: Iya.
2: Terus juga buat ini Aka di Maliaro, terus buat Bunda Ida juga di Toloko, harapan sehat selalu Bunda Ida. Terus buat Dika di Taliabu, harapan sehat selalu. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali, Bung Iqbal.
0: Oke,
2: Bung Iqbal.
0: Oke. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Otis yang selalu setia bergabung ya di RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon yang sudah bergabung di program 100% Indonesia di sore hari ini ya. Dan tadi Ko Ama katanya mau dengar lagu dari Lula Drakel, Kapan Kau Kembali. Ini pasti lagi menunggu sesuatu ini ya, kapan kembali ini. Kemudian Bung Otis, God Bless Rumah Kita ya untuk Bung Otis juga di kampus ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu nih untuk Ko Ama juga nih. Oke. Yang mau bergabung silakan, kami masih buka untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam. Ya, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin untuk kumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya Jumat 17 Juli 2026. Yaitu akan dikumandangkan pada pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu Lula Drakel, Kapan Kau Kembali.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang.

Bekasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya ini akan dikumandangkan pada pukul 6 lebih pukul 16 maksudnya ya, lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga pada pukul 4 ya, ataupun pukul 16 waktu Indonesia Timur, nanti akan kami hadirkan lintas informasi dan juga cek fakta. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya. Dan nanti setelah kumandang azan ya dan satu lagu religi, setelah itu baru kita hadirkan kembali untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, saatnya lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional menyelenggarakan workshop Administrasi Veteran Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 di Meeting Room Gamalama Hotel Bella, Jalan Jati Raya, Kota Ternate pada Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kita ke informasi yang lain, pendengar. Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara menggelar sosialisasi budaya kerja berbasis kinerja sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara pada Kamis 16 Juli 2026 itu diikuti seluruh pegawai di lingkungan Balai Bahasa. Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, Nukman SS, menyampaikan apresiasi atas lahirnya inovasi SIDAK sebagai instrumen yang diharapkan mampu membangun budaya kerja baru di lingkungan Balai Bahasa. Demikian lintas informasi.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus HIV AIDS dengan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT. Unggahan tersebut mengklaim bahwa penyumbang HIV terbesar adalah kaum LGBT. Faktanya, klaim dengan narasi yang menuding LGBT sebagai penyebab lonjakan kasus HIV adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, orientasi seksual bukanlah penyebab penularan HIV AIDS. Penyakit tersebut ditularkan melalui perilaku seks yang berisiko

0: dan menggunakan penggunaan jarum suntik yang tidak aman. Perilaku seksual merupakan segala bentuk tingkah laku seseorang berdasarkan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Perilaku seksual disebut berisiko jika salah satunya berpotensi menularkan HIV/AIDS. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Sut Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Demikian cek fakta, pendengar, dan selanjutnya kami informasikan untuk kumandang azan asar, yaitu jatuh pada pukul 4 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, saat lagi kami hadirkan kembali untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget. Tetap bersama kami.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Baik pendengar, kembali lagi untuk di program 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung ya di RRI Pro 1 Ternate melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan melalui streaming kami ya di rri.co.id ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Halmahera Timur ya. Jika Anda ke Halmahera Timur, tentunya di Maba ya pendengar, Anda bisa dengarkan kami ya dan juga di Morotai. Oke, pendengar, kembali lagi untuk di 100% Indonesia dan kami aktifkan kembali untuk di line telepon kami 0921312521. Kemudian di WhatsApp 0821203751 ataupun untuk Anda yang mau bergabung bisa bergabung juga ya di kartu halo kami di 0811400101082 ya untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya, ada siapakah di sana? Halo. 100% Indonesia. Halo, sudah tersambung? Oke, terputus ya. Ada apa gerangan nih? Jaringan atau pulsa habis nih? Oke, yang mau bergabung kembali silahkan ya. Kami masih aktifkan untuk di line telepon ya. Selamat sore juga untuk Mama Indah ya, katanya mau bergabung nih. Oke, silahkan bisa bergabung ya untuk Mama Indah. Oke, kita terima lagi. Halo. 100% Indonesia, halo juga.
1: Indonesia banget.
0: Iya, ini orang Tidore ini, orang iya, jalan naik metal.
1: Iya betul. Tadi terdengar suara kan?
0: Iya, tadi jaringan mungkin ini.
1: Oh iya, jadi Ipin kasih mati baru double ulang hal bisa.
0: Oh begitu nih? Iya. Ko Ipin peslah. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik nih. Ko Ipin bagaimana sore ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kalau sore biasanya kopi atau teh nih?
1: Ya ini ada kopi penjara gula nih.
0: Gitu ya. Oh kirain air guraka.
1: Air
0: gula
1: ya
0: kita tahu pasti. Oh begitu. Oke iya. Oke, Ko Ipin mau dengar lagu apa sore ini nih?
1: Judika, bukan dia tapi aku.
0: Judika, judulnya?
1: Bukan dia tapi aku.
0: Bukan dia tapi aku. Oke, Iqbal cari ya. Salamnya untuk siapa nih? Bukan dia tapi aku.
1: Oke deh, buat Arita dan Iqbal. Operator selamat bertugas, semoga sukses. Sehat selalu, panjang umur, rezeki. Amin. Datang sini, ku ibu cekudin. Buana, buat Bung Otis, Bung Atus, Bung Taher, Mama Eva, Pak Haji, Bu Natalia, Pak Rita, Pak Dunari, Cikgu Ria, siapa lagi, Andi Alvarez, Mama Indah, Andi Batang, ada tuh lagu?
0: Iya, lagunya ada, aman.
1: Oke, alhamdulillah, lagu, bisa buat anak Meta, anak Meta, buat katung kumpul karena kumpul di sebelah rumahnya. Buat anak kalian mahasiswa jadi cantik gak em. Oke adik Iqbal.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Ipin yang ada di Tidore nih. Oke, ya sehat selalu ya untuk Bung Ipin yang ada di Tidore sana. Katanya mau dengar lagu dari Judika ya, bukan dia tapi aku. Terus siapa nih? Oke, yang mau bergabung lagi silahkan ya. Kami masih aktifkan ya. Anda bisa bergabung juga pendengar di nomor baru kami ya untuk di GSM 0811 400 1082 pendengar. Di situ Anda bisa bergabung dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya. Untuk Anda yang tidak ada telepon biasa ya bisa bergabung juga melalui WhatsApp. Oke. Ada yang bergabung lagi kita terima. Halo 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia.
0: Halo
2: Indonesia
0: juga. Banget. Iya, ini orang Mangga 2 nih. Apa kabar?
2: Oh, kenal.
0: apa kabar nih?
2: Ya, alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, tadi juga dapat salam ini dari Bung Otis.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Oke, sehat ya untuk
2: alhamdulillah
0: ya. Alhamdulillah sehat nih. Bagaimana sore ini?
2: Bentar,
0: kopi suara ini
2: nikmati. Sudah suada kopi di bukan penjarakan hari ini.
0: Oh, asik. Iya. Sambil ngopi di sore ini mau dengar lagu apa ini?
2: Ya. Lagunya ada Nike Ardila, lagu tak ada tuh.
0: Nike Ardila yang mana?
2: Ada kata ada.
0: Ada di sini Nike. Ah.
2: Pokoknya yang penting Nike Ardila lagu satu seboleh.
0: Satu seboleh. Ini banyak di lagu yang mana nih? Biarkanlah aku
2: main. Sudah, yang penting Nike Ardila saja.
0: Oke, siap. Nah, salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, salam buat ini siapa? Tony.
0: Orang-orang apa ya?
2: Orang
0: Iqbal, Iqbal.
2: Portugal.
0: Portugal, orang Portugal.
2: Ya, salam buat teman-teman yang bertugas semua-semua di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Semua-semuanya. Mm-hmm. Mudah-mudahan hari ini tugasnya lancar-lancar, selesai aman, kembali di rumah pun dalam keadaan selamat semua begitu.
0: Amin ya.
2: Terus yang lewat tadi salamnya salam balik juga semua-semua. Kebetulan saya tidak ikut dari awal ini. Ya, terus yang belum gabung mari gabung dulu, kasih rame dulu. Yang terdengar suara ini cuma Nokia dengan Bunga Atus saja.
0: Iya, dong ada sibuk Pak jaga durian ngapain?
2: Saya jaga durian dengan rambutan dengan itu pun dong takut dan minta rambutan kalau mana konong bersembunyi itu.
0: Bagaimana kong berprasangka begitu lagi?
2: Atau ya, HP-nya sogadi ke bagaimana?
0: Sogadi ke apa ini?
2: Iya, gadi itu HP itu. Kalau jatuh di air, caranya itu gadi sudah.
0: Gadi.
2: Nah, iya. Kalau Mama Indah barangkali masih sibuk bergoreng lagi ke apa. Cuma dong terantar ke bawah di Pro 1 itu yang payah itu.
0: Betul lagi.
2: Iya, mudah-mudahan lah hari ini dong dengar dong antar ke bawah satu tas plastik begitu kan. Pak itu nggak berdekat ke sana makan sama-sama lagi.
0: Betul lagi, nanti tinggal keling Pak Yasim.
2: Saya, iya. Mudah-mudahan Mama Indah dengar dong antar begitu. Mama Eba lagi di bawah itu ada pisang goreng. Mama Eba itu di pinggir situ, di muka situ ada Mama Eba juga bergoreng lagi.
0: Makal dong jual
2: terlalu jauh, karena Mama Eba terlalu jauh.
0: Iya.
2: Oke, salam buat Dora semua-semua di Tirole sana, Kuama, Kuai, Kuabdu semua-semua sudah. Mari gabung dulu ke Serami tadi itu. Oke, sementara begitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 nih. Iya, di belakang Pak Yasim ya di Mangga 2 ada siapa lagi nih, kita tengok nih. Oh, telepon WhatsApp ya. Oke. Halo, 100% Indonesia.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk ini. Ini ada kopi nih.
3: Itu orang yang baru lewat tadi dong singgung-singgung apa sebenarnya tuh eh?
0: Dong ada singgung apa itu? Tung miso lupa lagi ini. Iya. Mama Indah, kabar bagaimana ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya, tadi Pak Yasin bilang kalau ada bagoreng-bagoreng jangan lupa ke bawah singga.
3: Iya, Pak Yasin, kalau masih mama longan yakni nalung darah neng.
0: Oleh. Jo. Iya. Oke. Okay. Ya Mama Indah, lagunya lagu apa nih sore ini nih ya?
3: Iya, coba kau ikut aja ke apa lagu Tak Mungkin Mendua Lagi.
0: Tak Mungkin Mendua Lagi. Oke. Ini yang nyanyi siapa ini? Mungkin Mama Indah yang menyanyi apa ini? Coba Mama Indah menyanyi di pelagu dulu bagaimana?
3: Itu menyanyi hari ini di radio ini studio
0: tadi. Iya. Tadi lagunya judulnya apa tadi? Balik tulis dulu. Halo.
3: Gimana tidak pujuk lupa lagi. Nanti WA apa Iqbal?
0: Oke, siap. WA saja ya, lebih praktis nih. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih Mama Indah?
3: Oke, salam buat semua-semua yang lagi badengar sore ini, yang lagi monitor, ada yang baru lewat lagi, tentu Pak RT, Ko Yasin. Harapan sehat selalu bersama Mama Ulfa di sana. Terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil juga. Terus ada Kota Hero, ada Mak Piat. Terus ada Mas Sugiono, Mas Santoso juga. Terus ada Bang Andi, Purnama Sari juga, Rakan Sehat. Ada Ibu Ila, ada Kuanda Alvarez. Terus ada Pak Yaya, Pak Junaidi. Ada Bunda El, Nona Vika, Bunda Natalia, Ibu Esperi, Pak Ibu Ratna. Ada Ibu Anggraini juga, Harapan Sehat. Terus yang di Kudolo sana, Hati yang Sota Jaro, So Ganti, Permata, dan Cinta, Kok Ama.
0: Iya. Iya.
3: Iya.
0: Mama Indah, Mama Indah ini ada, Mama Indah ada dari WhatsApp dari Bung Ipin ini, katanya salam Mama Indah. Katanya Mama Indah yang menyanyi dah. Nanti, ya berarti banyak yang fans ini. Oke, lanjut silakan.
3: Oke, buat Bung Ipin, kapan lagi kaya di sana. Terus ada Ko Ai, Ko Dim, Ko Buce. Terus ada Bung Nanas, ada Bung Otis, ada Bung Ono, ada Bung Benijo, dan sama-sama
0: Bal. Iya, sama-sama ya. Oke, okay, ya. Itu saja.
3: Oke, okay, itu saja.
0: Oke. Okay. Iya, oke. Okay, terima kasih, Mama Indah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga ya untuk Mama Indah. Ini juga ada yang bergabung, kita terima. Halo, 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya.
4: Bung Iqbal, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Pak Junaidi ya?
4: Oh.
0: Betul. Ini Iqbal sampai susah tebak ini suara. Ada beda apa nih? Iya, ternyata betul.
4: Terada lagi suara begini ya.
0: Iya, ini dijual di mana ini?
4: aduh, ini kita ada dudu bawah pohon ini.
0: Oh, ada di bawah pohon. Pohon apa ini, Pak Junaidi?
4: Macam kita orang cara bilang pohon aru tuh.
0: Oh, pohon aru. Baik-baik, kong ada daun yang jatuh ke kanal di kepala lagi.
4: Iya, terada. Sekarang ada dudu berapa orang ini ya, mantan-mantan semua.
0: Wih, jelas.
4: Oke. Okay. Sudah ketong dulu cerita dulu sedikit.
0: Iya. Pak Junaidi sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Ambon?
4: Ya, alhamdulillah panas lagi.
0: Oh, lagi panas ya. Tapi hari jangan panas. Oke. Okay. Iya, lagunya lagu apa nih?
4: Diana Nasution dulu.
0: Diana Nasution.
4: Ya.
0: Yang mana nih?
4: Ya, yang mana-mana sih, yang penting biar anak setia.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
4: Ya, pertama Bu Michael, Bu Iqbal. Ada ingat Michael, saya baru habis masuk di Pro 1 Manado tuh, jadi Bu Iqbal, terima kasih dan semoga tetap sehat walafiat ya. Lalu kemudian bawa Mama Indah barusan lewat. Mama Indah, apa kabar? Iya. Semoga sehat ya.
0: Amin.
4: Ibu Yunda juga yang ada di Kulaba. Ibu Yunda juga di Teloko ya. Selamat sore, harapan sehat. Ibu Iping, Kuama Kuai Padin juga di sana. Abdul juga yang ada di Kota Madya Tidore, selamat sore, harapan sore. Selamat sore, harapan sehat. Andika, Bacan, Batam, Purnama Sari ya. Una Els juga, ada Pika juga. Ibu, siapa Ibu Farida? Lalu Masrun juga yang ada di Sulawesi Tengah ya. Semua-semua sudah. Oh, Pak Yasin Mangga Dua. Orang Jailolo semua satu pelaton. Ada Abu Tahir, Ono, Ibu Haji Jafar, Sepatus, itu sudah ya.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon ya. Ini sudah ada 4 penelpon nih ya. Tadi Pak Junaidi, Mama Indah, Pak Yasin, dan juga Ko Ama ya. Sebelumnya juga ada Bung Atus, ada Koama juga ya, lagunya sudah kami putar untuk Koama dan juga Bung Otis ya, Bung Otis ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Ko Ipin dan nanti juga menyusul lagu dari Pak Yasin ya, yang direquest oleh Pak Yasin, Mama Indah dan Pak Junaidi. Kayaknya kita dengarkan dulu dua lagu ya, nanti kami terima lagi. Untuk Bunda Natalia ya, nanti ditahan dulu ya, untuk Bung Andi di Batam juga nanti bergabung kembali ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, satu lagu yang sudah kami hadirkan, lagu dari Bung Ipin, Grinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda ya, halo masyarakat Maluku Utara. Belakangan ini semakin banyak penipuan digital, salah satunya dengan modus retur paket. Dan pendengar, pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp atau SMS dan mengaku sebagai kurir jasa ekspedisi atau pihak marketplace. Dan pendengar, mereka mengatakan paket Anda gagal dikirim, akan diretur atau perlu dijadwalkan ulang. Agar terdengar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda mengklik tautan memindai kode QR atau mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Hati-hati, jangan mudah percaya, stop dulu, jangan klik tautan atau scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal. Cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi resmi marketplace atau jasa ekspedisi yang Anda gunakan. Jika memang ada kendala pengiriman, informasi akan tersedia pada aplikasi atau kanal resmi. Jaga data pribadi, jangan pernah memberikan OTP, PIN, password atau data perbankan kepada siapapun. Lapor jika menerima pesan yang mencurigakan. Segera lapor kepada pihak terkait. Ingat, kurir tidak akan meminta OTP, PIN, password atau meminta Anda scan QR untuk mengurus retur paket. Pastikan selalu cek ke kanal resmi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan tadi lagu dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan, yang sudah kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini. Ini spesial untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2, dan tadi juga untuk Bung Ipin yang ada di Tidore sana ya. Bung Otis juga, dan terima kasih juga untuk Ko Ama ya, untuk Mama Indah juga, untuk Pak Junaidi. Ya, selamat sore juga untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai sana. Eh, apa kabar di sore hari ini? Semoga sehat ya. Oke, kita terima yang sudah bergabung di sore ini. Ada yang bergabung dari WhatsApp ya, dari Bunda Natalia. Halo, selamat sore Bunda.
1: Selamat sore Bang Iqbal. Apa kabar Bang Iqbal?
0: Alhamdulillah sehat nih. Bunda Natalia, bagaimana kabar nih sore ini nih? Sehat?
1: Sehat juga, baik-baik selalu. Iya. Tapi hujan deras di sini Bang Iqbal.
0: Oh, hujan. Iya, ini disediakan payung ya kalau di musim hujan.
1: Boleh.
0: Ini. Oke.
1: Sebelum hujan sediakan payung. Bang Iqbal masih dapat lagu ya?
0: Masih nih. Iya, lagunya lagu apa Bunda?
1: Saya mau pilih lagunya Ade Afi, Kejujuran.
0: Ade Afi, Kejujuran. Oke. Iya. Ah, salamnya untuk siapa
1: ya,
0: nih?
1: Yang pertama ada Mama Inda ya. Selamat sore, salam sehat, salam manis. Ibu Haja Ida juga di Kaditalia, Bu Purnama Sari. Ada Pak Din ya, ada Ipin, ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Adi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Bung Abdul, ada Ibu Ani Kota Mobagu ya, ada Bang Luhut, Pak Windy di apa ya, Tokyo, ada juga Bang Lai dan Putra Tengah, dan sama-sama sudah Bang Iqbal. Pak Iqbal tetap semangat, bahagia selalu tuh, doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga di rumah. Makasih Bang Iqbal, selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke,
1: Indonesia banget.
0: Terima kasih, selamat sore juga ya untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Terima kasih sudah bergabung. Kita terima lagi, ada yang bergabung melalui line telepon. Halo, 100% Indonesia. Iya, betul sekali nih. Apa kabar Nona Vika sore ini?
2: Puji Tuhan, sehat, bahagia, semangat.
0: Iya, harus semangat ya di sore ini.
2: Ya panas membara.
0: Oh, panas membara. Tadi di Toli-Toli hujan, kalau di Manado panas ya seperti di Ternate ya.
2: Iya, panas sekali.
0: Panas sekali. Oh, begitu. Iya, iya, yang penting sehat. Oke, Nona Vika. Ini lagunya kayaknya kalau Rico nanti tidak sempat diputar ini karena waktu. Oke, selamat sore juga. Terima kasih Nona Vika ya. Ya, dan untuk Bunda Natalia dapat salam dari Ibu Ila ya di Lubuk Banggai, dan untuk Mama Indah juga ini. Oke. Iya, apa nih? Oke, ya yang mau bergabung silakan. Kami masih buka untuk di line telepon 0921312551, dan juga untuk Anda yang ya 0821312551 ya untuk di line telepon, dan Anda bisa bergabung juga ya untuk di GSM 0811400110082 ya untuk telepon biasa, dan Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp 0821203751. Ya, lagu dari Mama Indah katanya lagu Mana Mungkin Mendua Hati. Ini ada atau tidak ini? Iqbal cek dulu ya. Oke, yang mau bergabung silakan. Kita masih punya waktu ya, kurang lebih 10 menit lagi pendengar ya. Dan kita sudah berada di penghujung program. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan. Tapi kalau untuk request lagu mohon maaf ya, sudah terbatas ya. Dan tentunya hanya bisa salam-salam nih. Kita cek dulu apakah lagu ada ini. Mana Mungkin Mendua Hati ya. Iya, oke. Oh iya ada, oke. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Nanti kami akan kembali ya untuk di program 100% Indonesia menerima untuk Anda yang ingin bergabung ataupun salam-salam. Tetap bersama kami ya.

Baik pendengar, satu lagu dari trio Ambisi, Mana Mungkin Mendua Hati. Lagu ini spesial untuk Mama Indah ya, yang ada di Kula Basana. Oh, yang cover. Oke, nanti ya di lain waktu ya Mama Indah, mohon maaf ya. Oke, ini ada juga dari Bunda Natalia, katanya Mana Mungkin Mendua Hati yang di cover itu lebih bagus katanya. Oke, oke ya, terima kasih ya untuk sarannya. Oke, dan pendengar, kita sudah berada di penghujung program ya. Kita terima satu penelpon lagi. Oke, terputus ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung namun terputus nih. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman harus pamit ya untuk di program 100% Indonesia untuk di hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026, sekalian untuk di Ternate sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, meramaikan di program 100% Indonesia untuk di sore hari ini. Terima kasih untuk Ko Ama ya, Bung Otis, kemudian untuk Ko Ipin, Pak Yasi, Mama Indah, Pak Junaidi, untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai juga terima kasih ya, untuk Bunda Natalia, untuk Nona Vika juga ya terima kasih, untuk Mas Andi di Batam juga ya, ini sempat miss call tadi, untuk Mas Subiono juga di Jawa Timur ya, terima kasih sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Oke pendengar, nanti kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan ya, untuk di Ternate siang dan juga Ternate sore untuk edisi lainnya. Baik, saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Kayu Merah, kami mengucapkan terima kasih, dan saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati suasana sore hari ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mai ketelek. Air.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Novel Serdadu Pantai, karya Laode Insan. Novel ini adalah sebuah kisah yang menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya lingkungan laut. Novel ini mengajak pembaca, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dalam buku ini mengangkat tema utama, secara kuat menyuarakan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama laut, melalui petualangan keempat sahabat, Dayan, Surman, Odi, dan Poci. Pembaca diajak untuk menyadari dampak buruk dari kerusakan lingkungan dan pentingnya menjaga ekosistem laut. Kisah persahabatan keempat tokoh utama menjadi benang merah dalam novel ini. Persahabatan mereka yang erat dan saling mendukung menjadi kekuatan dalam upaya menjaga lingkungan. Novel ini juga menyisipkan pesan tentang pentingnya kewirausahaan sosial. Keempat sahabat tidak hanya peduli pada lingkungan, tetapi juga berusaha mencari solusi untuk masalah lingkungan yang mereka hadapi. Dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, terutama remaja. Deskripsi lingkungan yang detail, Laode Insan berhasil menciptakan gambaran yang hidup tentang keindahan alam di sekitar pantai, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan pengalaman keempat sahabat. Memiliki kelebihan tema yang relevan, masalah lingkungan merupakan isu global yang sangat penting, sehingga novel ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Karakter yang menarik, keempat tokoh utama memiliki karakter yang kuat dan menarik, sehingga mudah diingat oleh pembaca. Alur cerita yang menarik, yang sederhana namun penuh makna membuat pembaca tidak mudah untuk bosan. Novel Serdadu Pantai adalah sebuah karya sastra yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang sangat berharga. Novel ini mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga kelestariannya. Melalui kisah persahabatan keempat sahabat, kita diajarkan bahwa dengan semangat yang tinggi dan kerjasama yang baik, kita dapat membuat perubahan positif bagi lingkungan.
1: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah

Kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tertinggi pertama dan 19 pejabat administrator. Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat 1 siswa baru pada pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM. Pemancar Relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026, bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pertama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juwana, menegaskan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Berikut laporan selengkapnya bersama our reporter Wahyudi Yahya.
1: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pertama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juwana, menegaskan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Sambutan Gubernur Sherly Juwana yang dibacakan Sekretaris Daerah Samsul Abdul Qadir pada pelantikan di lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi Kamis siang menekankan, setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas serta kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Gubernur menyebut Maluku Utara tengah berada pada momentum pembangunan yang sangat menentukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan lapangan kerja, penguatan sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta tata kelola

0: pemerintahan yang semakin akuntabel.
1: Semua itu tidak akan tercapai apabila birokrasi hanya bekerja mengikuti rutinitas. Kita membutuhkan aparatur yang mampu membaca persoalan secara utuh, mengambil keputusan berdasarkan data, membangun kolaborasi, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
0: Pelantikan pejabat kali ini, lanjut gubernur, merupakan bagian dari penguatan organisasi. Promosi dan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah, memperkuat kepemimpinan di setiap unit kerja, serta menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
1: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
0: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari banyaknya rapat atau dokumen yang ditandatangani, melainkan dari kemampuannya menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan publik, menyederhanakan proses birokrasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara pun diajak membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi mendukung percepatan pembangunan daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, musik tradisional Soya Soya asal Ternate Maluku Utara resmi memperoleh perlindungan negara sebagai eksperis budaya tradisional atau EBT. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Nusantara dari klaim maupun penyalahgunaan. Berdasarkan pangkalan data DJKI Kementerian Hukum, musik Soya Soya telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional. Kesenian ini dikenal sebagai pengiring tarian Soya Soya yang dimainkan menggunakan alat musik tradisional seperti tifa atau gendang dan gong saragai. Irama yang cepat dan penuh semangat menjadikannya identik dengan penyambutan tamu kehormatan, upacara adat, hingga simbol perjuangan masyarakat Ternate. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situnggir mengatakan pencatatan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Menurutnya, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tidak hanya bertujuan menjaga identitas dan martabat bangsa, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap lestari untuk generasi mendatang sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenku Maluku Utara Rian Arvin yang mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas budaya, media, dan masyarakat untuk aktif mencatatkan berbagai potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Maluku Utara. Ia menilai masih banyak warisan budaya daerah yang layak memperoleh perlindungan hukum, mulai dari ekspresi budaya tradisional, penyatuan tradisional, indikasi geografis, hingga indikasi asal. Saudara, sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat satu siswa baru pada pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ada sejumlah alasan yang kemudian menyebabkan sepinya peminat yang mendaftar pada sekolah tersebut. Berikut laporan reporter Karman Samuda.
3: Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, La Untu, mengatakan kali ini sekolah yang ia pimpin hanya mendapat satu siswa baru. Siswa tersebut atas nama Mirja Kafid Umat Ternate. Namun begitu, guru-guru tetap menyambutnya saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menyatakan sebelumnya guru-guru sudah datangi ke sebagian rumah orang tua wali murid yang ada di Desa Poya untuk mengajak anak mereka yang lulus sekolah dasar segera didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, M. Rizal Kailul, saat ditemui menyampaikan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah orang tua wali murid di Desa Poya, Kecamatan Sanana Utara. Sesuai hasil pertemuan, orang tua mengeluhkan beberapa alasan.
4: Keterangan yang dimintai oleh orang dinas dan pihak orang tua murid terkait dengan orang tidak berminat untuk menyekolahkan anak-anak di sana, itu ada tiga alasan. Alasan pertama, tidak adanya sosialisasi dari pihak sekolah terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang berlaku sekarang. Nah, yang kedua, orang menginginkan memegang evaluasi kepala sekolah. kepala sekolah karena terkait dengan kondisi yang sering-sering terjadi di SMP Negeri 2 ini, bahkan anak-anak berkeliaran. Nah, ini yang tidak ingin terlalu berdoali, sehingga menjadi satu alasan untuk orang tidak berminat untuk ke sekolah dan anak sana. Nah, yang kemudian yang ketiga itu terkait dengan lingkungan, kondisi lingkungan sekolah yang sedikit meresahkan dorong anak ketika nanti bersekolah di sana. Nah, memang orang tidak memikirkan bahwa sekolah sana memang tidak punya pagar sama sekali. Kemudian lingkungannya itu dia berada di setengah hutan. Boleh katakan begitu ya, setengah hutan ini.
3: Dari alasan tersebut, pihaknya akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, termasuk mengevaluasi kepala sekolah maupun guru, sehingga tahun depan hal serupa tidak terjadi. Dan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan atasannya untuk mengambil tanggung jawab membuat pagar.
4: Nah, kemudian kami secara kelembagaan Dinas Pendidikan mengambil langkah untuk mengevaluasi. Bisa jadi sampai pada tingkat mengambil langkah-langkah tertentu sehingga bisa memperbaiki ini. Sehingga di tahun depan tidak terjadi seperti ini. Misalnya mengevaluasi kepala sekolah, guru, dan kondisi lingkungan sekolah seperti pagar.
3: Ia menambahkan saat melaksanakan rapat, pihaknya juga telah membuat kesepakatan dengan kepala desa maupun orang tua. Bila mana sejumlah alasan itu diakomodir, maka ke depan anak-anak mereka akan didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Rikul Richard yang menegaskan surat teguran bagi ASN dan honorer merupakan bentuk pembinaan, bukan hukuman. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan diminta segera memberikan penjelasan saat kembali bertugas. Berikut laporan selengkapnya bersama Turakia Samsudin.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Hairul Rifat, menegaskan surat teguran bagi ASN maupun tenaga honorer bukan bertujuan menghukum pegawai. Surat tersebut justru menjadi bentuk pengingat bahwa pegawai yang tidak masuk kerja masih dianggap bagian dari pemerintah daerah. Menurut Ricky, apabila pegawai tidak lagi diberikan surat teguran, maka kondisi tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran hingga berujung pada tindakan disiplin yang lebih berat. Karena itu, surat teguran merupakan bagian dari pembinaan kepegawaian.
6: Gunanya surat teguran itu apa? Gunanya surat teguran itu untuk mengingatkan bahwa teman-teman yang tidak masuk kantor itu masih dianggap pegawai. Kalau tidak lagi diberikan surat teguran atau surat panggilan, ya itu berarti disirsi. Kalau sudah disirsi, berarti itu layak untuk satu kali ambil tindakan. Karena teman-teman masih dihargai, jadi pan. Jadi maksud surat teguran itu bukan mencari orang salah, tapi memberikan pemahaman bahwa teman-teman sekalian itu masih dibutuhkan di kantor atau dicari.
5: Ricky meminta seluruh ASN dan tenaga honorer tidak menanggapi kebijakan tersebut dengan prasangka negatif. Sebaliknya, setiap pegawai diharapkan memahami bahwa pemerintah daerah masih memberikan perhatian dan kesempatan untuk memperbaiki kedisiplinan.
6: Tapi jangan sampai pikiran negatifnya muncul, pikiran lainnya muncul. Ah, karena itu cari pembantu sini. Jadi biasa dia, tetap mencari perusahaan, tapi itu coret. Kalau dia sudah 1-2 bulan, 3 bulan, kalau sekarang suka sekolah, dia kenapa dia rapsi saja. Nanti baru, begitu dia masuk, menghadap ini kan 1 bulan kan sudah bukan penahanan gaji itu. Jadi 3 minggu sudah masuk kantor, 1 bulan lalu kan sedikit penahanan gaji. Nah, bulan berikut ke sekolah dia kenapa dia rapsi, itu dia bicara. Dan berlaku harus untuk dicoba dulu di sekretariat daerah. Jadi begitu nanti masuk, baru ke sekolah sulangnya kenapa ini? Setelah dia kemas 1 bulan, 3 hari.
5: Sekda juga menjelaskan pegawai yang tidak masuk kerja dalam waktu lama tanpa keterangan akan menjadi perhatian khusus. Ketidakhadiran yang tidak disertai absensi maupun penjelasan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pegawai yang kembali masuk kerja setelah lama tidak hadir diwajibkan menghadap kepada pimpinan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan penyebab ketidakhadiran yang terjadi. Ricky menambahkan, ketentuan itu diterapkan kepada seluruh aparatur pemerintah tanpa pengecualian. Proses pembinaan dilakukan secara bertahap agar disiplin kerja tetap terjaga di seluruh perangkat daerah. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Nina akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore Nina.
7: Selamat sore Mas.
2: Laporan Anda silakan.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Jumat 17 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca Maluku Utara pada malam adalah umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, sedangkan pada dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Gane, Weda, Patani, dan sekitarnya. Arah angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Kondisi cuaca untuk esok hari diperkirakan secara umum berpotensi cerah berawan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan pada daerah Maluku Utara berkisar antara 0,25 meter hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore Nura. Ya, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi, maksud kami Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Dani Prayoga, des editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Jumat 17 Juli 2026, Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknis studio ada Dani Prayoga, des editor, maksud kami ya, rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Saya ingat berita terus nih ya. Baik, kami agar ingiringi Anda mendengar di Ternate Malam hingga nanti di jam 12 malam atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi ya Anda yang masih memilih program A1 hingga saat ini. Kami akan menghadirkan serangkaian program-program di Ternate Malam ya, untuk menemani waktu malam Anda. Sudah pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore sekali lagi untuk Anda saya ucapkan yang selagi menikmati suasana sore Anda di rumah bersama keluarga. Dan sampai jumpa juga Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini kami ambil dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Zetal.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه

0: untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk menanda ajan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sofyan Togubo, pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan, adalah seorang jurnalis yang juga seorang penulis buku dengan judul Tabir Kehidupan. Dalam buku Tabir Kehidupan, kita disuguhkan dengan sebuah realita hidup saat ini, di mana sang penulis dalam buku pertamanya, ia memasukkan tulisan-tulisan dengan bentuk feature dan puisi-puisi indah. Ada puisi tentang cinta, tanah asal, soal pengusaha, bahkan mencurhat pengalaman yang pernah ia rasakan. Ada satu kata menarik yang ditulis sang penulis di awal narasinya, dan perlu kita renungi bersama, bahwa angka-angka bagaikan misteri dipecahkan sebelum senja datang. Lalu pelajaran-pelajaran menjadi gubuk persinggahan. Narasi itu menarik untuk dikaji. Dalam buku Tabir Kehidupan ada beberapa judul puisi yang representasikan dari problem kekinian seperti penguasa senggama, keangkuhan manusia, kemana keadilan, konspirasi jenaka, hiruk-pikuk kota sejarah, harum pala dan cengkeh. Hal ini bisa menjadi cambuk bagi para penguasa dan pada umumnya manusia untuk terus ikhtiar atas jabatan yang dia miliki. Tidak boleh angkuh, sebab hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan karena kita sejatinya adalah makhluk sosial. Buku ini layak dikonsumsi semua kalangan, baik milenial dan siapa saja. Berharap buku Tabir Kehidupan bisa menjadi bagian dari kebutuhan generasi saat ini. Lebihnya, karya Sofyan mempertegas identitasnya sebagai sosok penulis serta sastrawan muda Maluku Utara. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Anda pasti bersama kami pendengar malam ini di Pro 1 RRI Ternate. Ternate malam pendengar sudah pukul 19 lebih 3 menit. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Pukul 19 malam ini cek fakta, satu informasi terkait dengan Prabowo dan Kemensos hapus seluruh bansos dan alihkan ke MBG. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Tersiar narasi yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial Kemensos resmi menghapus seluruh bantuan sosial bansos untuk dialihkan ke program makan bergizi gratis atau MBG. Kabar itu beredar di media sosial Facebook pada pertengahan Juli di bulan ini. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, unggahan tersebut merupakan kabar bohong atau hoax. Unggahannya mengklaim bahwa Prabowo dan Kemensos resmi menghapus semua jenis bansos lalu mengalihkan anggaran tersebut ke MBG dibagikan pengguna

0: akun Facebook. Nah, setelah ditelusuri, Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Qodari membantah narasi yang mengklaim Prabowo menghentikan seluruh bansos dan mengalihkan anggaran tersebut ke program MBG. Senada, Kepala Biro Humas Kemensos Dewi Deliani juga memastikan bahwa informasi tersebut adalah kabar bohong. Dikutip dari laman resmi dari Kemensos, pemerintah Indonesia masih menyalurkan bansos PKH dan BNPT ataupun sembako triwulan 3 bulan Juli sampai dengan September mulai 20 Juli 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bansos itu siap disalurkan untuk keluarga penerima manfaat KPM sesuai dengan data terbaru. Sebelumnya juga dia juga memastikan bahwa bansos yang diberikan tidak dipotong baik dari sisi jumlah penerima maupun nominal bantuannya. Guspul dan menepis kabar di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengurangi anggaran bansos untuk dialihkan ke program lainnya. Guspul memastikan bansos tetap disalurkan sesuai dengan ketentuan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, unggahan dengan narasi Presiden Prabowo bersama Kemensos resmi menghapus seluruh bansos demi program MBG adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 19 malam ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Gimana suasana malam Anda ya di malam ini? Dan Anda yang selagi menikmati suasana berkumpul bersama keluarga di rumah, ibu-ibu gimana? Sudah siapin menu makan malam ya untuk dimakan bersama keluarga di rumah yang pasti sudah disiapkan begitu ya. Sambil mengiringi Anda malam ini, kami ucapkan dulu juga selamat menikmati menu makan malam Anda bersama keluarga. Sambil juga kami iringi dengan lagu-lagu untuk Anda. Sambil kita juga akan berinformasi bersama program 1 di Ternate Malam.

lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam ini ya, di Ternate Malam. Ini satu lagu dari Club Project dengan Yogyakarta. Nah, Anda sudah pergi jalan-jalan ke kota Yogyakarta, ini pasti tahu ya suasananya di sana seperti apa. Tadi kita tidak perlu jauh-jauh lah, di Ternate saja ya suasana malam ini. Mudah-mudahan semua yang sudah Anda rencanakan bisa berjalan sesuai juga yang Anda harapkan, begitu ya. Melihat bagaimana suasana kota Ternate dan sekitarnya di malam hari seperti itu ya, sambil mencicipi kuliner-kuliner yang ada di kota Ternate. Udah luar biasa, saya jadi lapar. Baik, dan selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam ini ya. Baik, yang selagi mendengarkan melalui FM di 101,8, terus juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming, selamat malam saya ucapkan untuk Anda semuanya. Selamat menikmati menu-menu makan malam Anda bersama keluarga di rumah. Di hari Jumat hari ini ya, ini sepertinya banyak yang besok sudah menikmati libur lagi nih di hari Sabtu dan mungkin sampai di hari Minggu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah diterjadwalkan dengan baik ya. Kira-kira apa yang sudah nanti Anda susun besok, planningnya mau kemana begitu weekendnya. Tapi mudah-mudahan malam ini juga sudah punya rencana, kira-kira malam ini mau jalan-jalan kemana di sekitaran kota Ternate begitu ya. Baik, Anda sebagai orang tua juga di rumah yang mungkin perlu sekali memperhatikan anak-anak Anda di saat mereka belajar, di saat mereka memegang handphonenya gimana, cara membatasinya bagaimana, begitu kan? Jadi kalau yang namanya orang tua ini memberikan apa? Wajib memberikan perlindungan kepada anak. Namun jika perlu terlalu protektif, maka justru tidak baik bagi tumbuh kembang anak Anda sendiri di rumah ya. Kira-kira tanda Anda terlalu protektif terhadap anak itu seperti apa? Sangat wajar sih ya. Wajar kalau orang tua ingin anaknya aman, tapi terikat masalah apapun. Wajar saat orang tua juga melakukan apa yang bisa dilakukan demi anak senantiasa terlindungi begitu ya. Namun hal ini menjadi tidak wajar saat keinginan dan tindakan melindungi ini dilakukan berlebihan. Jadi sikap ini biasanya timbul karena kecemasan orang tua yang berlebihan terhadap anaknya. Pola asuh yang mungkin terlalu protektif juga justru dapat merugikan anak lah begitu ya. Anak justru akan mengalami yang namanya kesulitan emosional. Kira-kira tanda Anda terlalu protektif terhadap anak itu seperti apa sebenarnya? Coba kita lihat. Terlalu protektif kepada anak itu tentu saja bukanlah pola pengasuhan yang tepat begitu ya, Anda sebagai orang tua. Pada saat orang tua overprotektif ini dapat berisiko membuat anak menjadi mungkin apa ya? Sulit ya? Ya, kesulitan untuk mengontrol emosional lah. Terus juga perilaku sehingga dapat menimbulkan apa? Frustasi. Apa Anda termasuk orang tua seperti itu? Atau Anda bisa mengetahui beberapa tanda hal yang mungkin membuat Anda sering overprotective itu ya? Salah satunya mungkin selalu ikut campur katanya. Waduh, sebenarnya boleh sih orang tua campur ikut campur sama persoalan anak. Itu salah satu yang terbaik, memberi dukungan istilahnya begitu ya. Tanda orang tua terlalu protektif terhadap anak yang pertama adalah mungkin selalu ikut campur terhadap aktivitas anak. Orang tua sering berdalih hal ini, mereka lakukan hal ini karena terlalu mungkin khawatir begitu terhadap anak mereka ya. Mereka lupa jika anak juga memiliki hak dan privasi yang juga harus dihormati oleh orang tua. Nah, orang tua yang terlalu protektif seringkali juga mengesampingkan hal yang ini. Mereka cenderung ingin mengetahui semua hal yang dialami oleh anak tanpa memperhatikan batasan-batasannya. Tapi memang sebagai orang tua harusnya begitu ya. Tapi mungkin ada batasannya tersendiri. Nah, banyak orang tua yang melarang anak untuk mengambil keputusannya sendiri. Hal ini dilakukan karena orang tua ini menganggap keputusan yang akan diambil oleh anak-anak selalu salah dan tentu saja berisiko begitu. Jadi orang tua yang terlalu protektif akan melakukan semua cara untuk bagaimana memastikan anaknya tetap terlindungi dari berbagai macam ancaman. Nah, Anda sebagai orang tua seringkali lupa jika untuk meraih kesuksesan itu terkadang harus yaitu melalui banyak halangan dan rintangan. Karena terlalu fokus pada hasil, maka orang tua yang terlalu protektif tidak ingin anaknya mengalami rintangan pada saat ingin mendapatkan sesuatu. Hal inilah yang membuat mereka rela menghalalkan segala cara demi kesuksesan anaknya. Nah, selain itu terlalu bersimpati pada saat mengalami kesedihan ataupun kesulitan juga menjadi tanda orang tua
overprotective ini. Jadi sebagai orang tua, memang kita harus apa ya, mendidik anak untuk menceritakan apa yang menjadi kesulitannya. Akan tetapi orang tua harus bisa bersikap bijaksana juga sebenarnya, agar anak-anak dapat belajar untuk mengatasi masalahnya sendiri, begitu ya. Kalau terlalu mengatur pergaulan anak dapat membuatnya kesulitan untuk apa? Salah satunya itu bersosialisasi. Orang tua memang harus mengontrol siapa yang menjadi teman anaknya. Namun bukan berarti selalu melarang anak berteman dengan orang lain yang menurutnya tidak pantas. Jika Anda terlalu banyak bicara pada anak, maka Anda termasuk dalam golongan ini. Nah, itu dia. Jadi orang tua yang protektif mungkin cenderung akan banyak bicara pada anak-anak untuk memastikan mereka dalam keadaan yang baik-baik saja, begitu ya. Nah, bagaimana kalau mereka ikut campur dalam hal sekolah? Ini harus sebenarnya ya, jika dilakukan dengan profesional. Sebenarnya ini bukanlah hal yang buruk, namun beda ceritanya juga sebenarnya jika orang tua selalu ikut campur dengan pihak sekolah pada hal yang berkaitan dengan anaknya. Nah, orang tua yang protektif cenderung sering menghubungi wali kelas atau pihak sekolah lain untuk menyelesaikan masalah tentang anaknya di sekolah, begitu ya. Nah, tanda orang tua terlalu protektif yang terakhir adalah mungkin cenderung ingin selalu menyelesaikan masalah anaknya. Anak tidak dilibatkan untuk mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapinya, karena harus turut andil orang tua yang selalu turun di dalamnya, begitu ya. Hasilnya anak selalu mengandalkan orang tua untuk menyelesaikan masalahnya, begitu ya. Tadi tidak selamanya ya masalah anak harus ikut andil orang tua di dalamnya. Coba sesekali berikan hak bebas kepada anaknya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
3: Nah, kalau tidak mau boros listrik, nah, hemat-hemat pemakaian listrik Anda di rumah, begitu ya. Bicara tentang listrik, pendengar PLN kembali memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan program bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya. Ini berlangsung sejak 14 hingga 27 Juli di tahun ini. Promo menyasar pelanggan tegangan rendah, satu fasa, berbagai golongan tarif, daya awal mulai 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere dan tingkatkan menjadi 7700 volt ampere. Program ini mendukung kebutuhan listrik saat tahun ajaran baru dimulai. Ketersediaan daya diharapkan menunjang aktivitas belajar dan kegiatan produktif keluarga Anda. Nah, program ini juga memberikan bagaimana kemudahan memperoleh layanan tambah daya dengan biaya lebih ringan. Tujuannya di sini mendukung kegiatan belajar anak dan aktivitas produktif di rumah ya. Seperti dikatakan langsung Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahru Rozi. Nah, menurutnya bahwa pelanggan dapat mengikuti juga promo melalui aplikasi PLN Mobile. Syaratnya yaitu melakukan pembelian token ataupun membayar tagihan selama masa program. Setelah transaksi berhasil, pelanggan menerima e-voucher melalui fitur reward ataupun surat elektronik. Voucher digunakan saat pengajuan atau mengajukan permohonan tambahan daya di PLN Mobile. Jadi seluruh proses pengajuan dilakukan secara digital melalui PLN Mobile. Layanan ini menjadi lebih praktis dan cepat, mudah diakses masyarakat. Nah, selain itu PLN membatasi setiap akun maksimal memperoleh 4 e-voucher selama periode promo. Satu pelanggan hanya dapat memanfaatkan program sebanyak 1 kali. Nah, pendengar, program berlaku bagi pelanggan yang terdaftar sebelum 1 Juli 2026. Seluruh tagihan dan kewajiban pelanggan juga harus dilunasi. PLN berharap juga masyarakat memanfaatkan potongan biaya tambah daya selama periode berlangsung. Langkah itu diharapkan meningkatkan kenyamanan penggunaan listrik di rumah Anda. Begitu ya. Jadi PLN beri diskon tambah daya dukung kebutuhan belajar keluarga Anda di rumah. Informasi silakan Anda bisa kutip kembali melalui portal kami rri.co.id.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Nyanyian suara hati dari EB3AD Peninggian malam ini sudah bersama Anda. Masih dengan lagu-lagu hiburan menemani waktu malam Anda di Ternate malam ini. Kita sudah lewati menit ke-42 dari pukul 19 malam. Masih di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda ini memastikan tambahan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara ini tetap dibayarkan meski mengalami penyesuaian berupa pemotongan sebesar 10% hingga 20%. Penegasan ini disampaikan saat menjawab kekhawatiran sejumlah aparatur sipil negara atau ASN yang menilai usulan pinjaman daerah 1 triliun rupiah dapat berdampak pada pembayaran TPP ini. Ia juga menjelaskan kebijakan pemotongan TPP sebenarnya telah diberlakukan sejak awal 2026 setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah TKD untuk Maluku Utara sebesar 800 miliar rupiah. Ia juga mengatakan dalam APBD perubahan 2026, pemerintah daerah masih harus mengalokasikan anggaran sekitar 300 miliar rupiah untuk memenuhi pembayaran seluruh TPP ASN. Nah, kebutuhan tersebut pendengar akan ditutup menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran S-Silba ya tahun anggaran 2025 yang senilai sekitar 300 miliar rupiah. Ia juga menambahkan beban APBD semakin berat karena sejak 2026 gaji dan TPP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak lagi ditanggung APBN melainkan menjadi tanggungan atau tanggung jawab dari APBD. Jadi untuk membayar TPP P3K pada Oktober hingga Desember di tahun ini, Pemprov membutuhkan tambahan anggaran sebesar sekitar 300 miliar rupiah. Ia juga menegaskan apabila seluruh silpa digunakan hanya untuk membayar TPP P3K, maka anggaran operasional pemerintahan lainnya akan terganggu. Nah, oleh karena itu pemerintah memilih jalan tengah dengan yaitu melakukan penyesuaian TPP sebesar 10% hingga 20%, terutama bagi ASN yang menerima TPP di atas 5 juta rupiah per bulannya. Begitu ya. Jadi jalan tengah adalah pemotongan sekitar 10% sampai dengan 20%, terutama bagi mereka yang TPP-nya di atas 5 juta rupiah per bulan. Itu dia informasi terkait bagaimana nasib TPP ASN Pemprov Maluku Utara di tengah pinjaman 1 triliun rupiah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Ternate pendengar, kita beriksa saat ya. Anda kaum muslimin dan muslimat yang malam ini akan kembali menjalankan sholat Isya, kami informasikan waktu azan Isya sebentar jatuh pada pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
3: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah, Ussalam.

0: baik untuk rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk Komandan Ajan Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 20 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya, malam ini akan hadir kepada Anda yaitu program Halo Polisi.

0: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali malam ini. Halo Polisi, hadir untuk Anda di hari Jumat, hari ini 17 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi Anda yang masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate malam ini ya. Anda juga bisa mendengarkan Halo Polisi malam ini melalui FM di 101,8, terus juga melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Anda di Mabah Halmahera Timur, saya ucapkan selamat malam. Anda juga bisa mendengarkan kami di sana. Ada stasiun Relay di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun Relay kami di sana di 93,6 FM. Baik, malam ini Halo Polisi, kita akan bahas mengenai bagaimana tugas terkait tugas dan fungsi dari Ditpam Ofit Polda Maluku Utara. Sebelum lebih jelas kita pembahasannya terkait dengan tema kita malam ini, saya perkenalkan dulu di studio Pro 1 sudah hadir narasumber bersama saya malam ini ya. Ada Kompol Agus Surya Dharma. Beliau merupakan Kasub Renim Papam Ofit ya. Selamat malam, assalamualaikum Pak.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendampingi Kompol Agus Surya Dharma malam ini ada Pak Rizky. Selamat malam Pak Rizky. Baik, sehat Pak Rizky ya, Pak.
2: Sehat,
0: ya. Agus.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Pendengar, topik kita sekali lagi terkait tugas dan fungsi Ditpam Ofit Polda Maluku Utara. Silakan kami undang Anda, Anda bisa berinteraksi melalui narasumber kita malam ini di line telepon 0921312551, juga di 0811400112, atau juga di WhatsApp 0821203751 80. Kita mengenal lebih jauh ya terkait dengan tugas dan fungsi dari Pan Ofit ini. Dan saya ke Komandan Pak Agus, bagaimana menurut Anda kira-kira Pan Ofit, masyarakat pendengar juga ingin tahu kira-kira ya apa tuh Pan Ofit ini sebenarnya? Silakan.
1: Oh, terima kasih semuanya. Terlebih dahulu akan saya sampaikan bahwa cikal bakal berdirinya Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Maluku Utara yaitu tahun 2010. Kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya surat telegram dari Mabes Polri tahun 2011. Sehingga sejak saat itu kita sudah resmi menjadi definitif Direktorat Pengamanan Objek Vital. Demikian.
0: Baik, kira-kira tugas seperti apa yang dijalankan PAM Ofit ini ya, di objek-objek vital ini ya, Pak Agus, silakan.
1: Oke, makasih. Secara umum kita mengemban tugas Harkam Tibmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 tentang Kepolisian Negara Indonesia, pasal 13 huruf 1 angka 1 huruf A sampai dengan huruf C, yaitu melakukan memelihara keamanan, melakukan penegakan hukum dan melindungi mayangum dan melayani masyarakat ya. Jadi khusus untuk pengamanan PAM Ofit ya, itu melakukan pengamanan secara umum di objek vital nasional dan objek tertentu yang ada di wilayah Maluku Utara.
0: Baik.
1: Yang sampai saat ini kita sudah melakukan memorandum of understanding dengan 12 perusahaan yang ada di Maluku Utara. Baik itu perusahaan nikel, emas maupun biji besi. Demikian.
0: Oke. Okay. Nah, pasti pendengar dan masyarakat ingin tahu objek vital di mana saja sebenarnya, jangkauannya seperti apa, Pak Agus?
1: Oke, okay, makasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kedua belas objek vital itu yaitu PT Pertamina yang ada di Ternate Selatan, kemudian PT Adi Daya Tangguh yang berada di Taliabo, PT BMI Bintani Megah Indah ada di Taliabo juga, kemudian PT Antam di Halmahera Timur, PT NKA Nusa Karya Arindo berada di Haltim, PT SDA Sumber Daya Arindo berada di Haltim juga, kemudian PT FHT Peni Haltim ada di Haltim, kemudian PT IWIP Indonesia Wedabai ada di Halteng, PT NHM Nusa Halmahera Mineral ada di Halut, kemudian PT TUB Factory usaha baru berada di Halban. Kemudian PT PLN UIW Malut berada di Ternate dan Tidore.
0: Oke. Demikian. Baik, terkait dengan OV Vital yang Pak Agus sudah sebutkan tadi ya. Kira-kira dari perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi, ada tantangan-tantangan tersendiri tidak?
1: Oh, tantangan itu jelas Pak. Ini tantangan itu berada dari dalam maupun dari luar.
0: Oke.
1: Ya, ini menyangkut masalah keamanan.
0: Ya, betul.
1: Keamanan di lingkar tambang. Ya. Itu biasanya tantangan-tantangan mungkin ada dari dalam, contohnya mungkin ada tindak pidana yang terjadi, tindak pidana, kemudian ada laka kerja, kemudian dari luar biasa memang ada biasanya demo-demo seperti itu ya. Nah, saya pikir yang demo juga wajar ya, karena memang dilindungi oleh undang-undang. Sekarang bagaimana caranya kita mengkumpulkan itu menjadi sesuatu yang aman dan nyaman buat masyarakat semua.
0: Betul.
1: Kan gitu. Jadi tidak mengganggu efektivitas kerja karyawan maupun yang melakukan demo-demo yang di luar itu. Saya kira demikian.
0: Ya. Menghadapinya cara seperti apa? Misalnya ada hal yang tidak terduga terjadi di suatu perusahaan begitu, ya, disebutkan Pak Agus tadi, demo yang sering terjadi. Kira-kira menghadapinya seperti apa?
1: Nah, jadi begini, berkaitan dengan demo yang sering terjadi di beberapa perusahaan ya, itu kita biasa melayani dengan baik. Nah, biasa mereka 3 hari sebelum melakukan demo biasa mereka mengirim surat ditujukan kepada kita, kepala pengamanan di satu perusahaan, kemudian kita demo apa surat itu kita kemudian teruskan kepada koordinator sana, biasanya melalui manajer security. Nah, dari situ baru kita tindak lanjuti. Nah, kemudian kita bicarakan di dalam internal itu kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendemo ini. Kita biasa fasilitasi itu dalam konteks apa yang ditanyakan oleh para pihak pendemo. Saya kira demikian.
0: Ya, kalau dipikir juga pasti kepolisian tidak sendiri kan. Ada istilahnya selain Polri kerjasama dengan pihak-pihak tertentu begitu menuju ke perusahaan kayak objek vital istilahnya apa yang terlibat di dalamnya juga selain dari Polri sendiri.
1: Jadi begini, seperti kita ketahui bahwa aturan demo itu kan biasanya selama ini memang tertib ya Pak ya. Selama ini tertib, mereka mau mendengar selama hak-hak mereka itu bisa direalisasikan seperti itu. Kalaupun tidak ada, biasanya itu nanti ada pertemuan lanjutan dengan pihak perusahaan.
0: Okay.
1: Ya. Dan personil yang terlibat di situ biasanya dari TNI ya. TNI itu mereka di membantu kita. Kemudian ada sebagian dari pihak security, jadi pengamanan internal seperti itu. Jadi kita sama-sama membantu mengamankan objek vital tersebut kan gitu. Supaya dari pihak perusahaan aman, kemudian demo juga, yang demo juga merasa terlindungi sama kita.
0: Ya kita tahu ya terkait dengan apa ya legalitas lah istilahnya pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu ya. Nah, pemberian bantuan biasanya yang diberikan sama suatu perusahaan terkait dengan objek vital yang dilaksanakan tugas Bapak di sana seperti apa Pak Agus?
1: Yang jelas dasar kita itu yang tadi itu undang-undang kepolisian, kemudian keputusan Presiden nomor 63 tentang pengamanan objek vital. Selanjutnya peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan objek vital dan objek tertentu. Saya kira itu.
0: Baik, Pak Rizky bisa menambahkan mungkin sedikit terkait dengan mungkin masyarakat yang ingin tahu lebih jelasnya lagi terkait dengan tugas dari Pan Ovid ini, kira-kira objek vital yang ketentuan yang diperlakukan di sebuah perusahaan atau sempat tadi disebutkan sama Pak Agus tadi, Pak Rizky bagaimana?
2: Jadi terkait Direktorat Pengamanan Objek Vital sangat mempunyai hubungan erat dengan Humas, Bit Humas. Jadi intinya kegiatan-kegiatan objek vital yang dilaksanakan oleh direktorat di perusahaan maupun di tempat-tempat lain seperti bandara, kita Humas selalu mempublikasikan kegiatan-kegiatan itu. Terus jika ada kegiatan-kegiatan demo dari masyarakat atau orasi yang ditujukan kepada perusahaan yang adanya personil pengamanan objek vital, kita dari humas juga melakukan rilis
0: okay.
2: dan menyampaikan kepada masyarakat untuk kegiatan ini jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang dicampuri oleh orang-orang yang
0: ya itu dia
2: yang tidak baik.
0: Oke, okay. Kita tahan dulu Pak Rizky. Ada yang ingin bertanya, kita terima dulu ya. Baik, halo, selamat malam, halo polisi.
3: Halo, selamat malam Bapak.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Pak Roni, ini Pak Roni ya?
0: Oh, iya betul. Pak Jojo ya, Pak Jojo.
3: Pak Jojo di Toloko.
0: Pak Jojo di Toloko. Pak Jojo silakan, ada Pak Agus Surya Dharma sama Pak Rizky malam ini. Apa yang mau ditanyakan?
3: Halo Bapak polisi, malam.
1: Selamat malam Pak Jojo, selamat malam.
3: Apa kabar Pak Agus?
1: Alhamdulillah. Pak Jojo, di mana nih posisi ini?
3: Amin, amin, alhamdulillah. Ya, terbentuknya Dirpam COVID tahun 2010 berdiri ya.
1: Betul, betul. Itu cakil bakal berdirinya tahun 2011.
3: Karena ada perusahaan kan jelas ada itu objek-objek vital yang harus dijaga oleh pihak yang berwajib.
1: Betul, betul.
3: Pertanyaan saya Pak.
1: Ya.
3: Kenapa orang harus demo di perusahaan-perusahaan itu? Apakah salah perusahaan atau salah karyawan yang bekerja di perusahaan itu?
0: Baik.
3: Nah, tadi Pak Rizky juga ada kalimat satu harus mencampuri juga itu urusan itu. Nah, itu jelas setiap pihak yang berwajib. Tinggal bagaimana caranya masyarakat itu demo dari pihak yang berwajib, arahkan mereka betul-betul Pak pasal ini, ayat ini, jangan demo begitu Pak. Sekarang sementara dulu Pak ya.
1: Baik. Oke, makasih.
0: Baik, terima kasih. Oh iya, selamat malam Pak Jojo di Toloko. Pak Agus bisa menjelaskan?
1: Oke, makasih. Pak Jojo, pertanyaannya sangat baik sekali ya. Jujur aja memang selama ini banyak ya, banyak rasa ketidakpuasan dari masyarakat terkait masalah berdirinya suatu perusahaan ya. Di sini memang banyak pihak yang punya kepentingan ya, dari pusat sampai ke daerah, nah seperti itu. Jadi kebanyakan mereka yang mungkin demo itu ya, ada rasa ketidakpuasan, mungkin terkait masalah CSR, mungkin terkait masalah dampak lingkungan, atau mungkin juga terkait masalah penerimaan pekerjaan, di mana mungkin masyarakat lokal yang seyogyanya diterima menjadi skala prioritas, kemungkinan mereka mungkin terabaikan ya, dalam tanda kutip itu ya, nah, gitu. Seperti itu. Jadi pihak perusahaan biasanya kita kalau memang ada demo seperti itu, kita memang kedua belah pihak memang wajib ya, wajib untuk bertemu dan menyatukan persepsi.
0: Baik.
1: Ya, dari pihak pendemo maupun pihak perusahaan ya. Tentunya ada beberapa pengalaman saya kemarin itu, ada beberapa memang tuntutan-tuntutan yang memang bisa segera dijawab oleh pihak perusahaan, namun ada juga ya beberapa yang belum bisa terjawab. Artinya begini, mereka bukan tidak bisa, tapi mereka harus ada prosedur-prosedur tertentu yang harus mereka lalui ya, karena mereka juga sama seperti kita, ada pimpinan di atasnya seperti itu ya, sehingga kebanyakan masyarakat sehingga itu timbulnya ketidakpuasan ya, karena seperti itu harus jawab sesegera mungkin, padahal itu kan perlu waktu kan, seperti itu ada waktu yang segera yang bisa ditindaklanjuti, ada waktu yang perlu waktu untuk ditindaklanjuti seperti itu.
0: Okay.
1: Yang jelas kami berharap kepada para pendemo ya, tertib ya, agar tertib, tidak menimbulkan hal-hal yang lebih kisruh, karena ini kan dampaknya akan merugikan semua.
0: Yeah.
1: Seperti yang kita ketahui bahwa berdirinya sebuah perusahaan itu pasti ada positif dan negatifnya, ya. Dan salah satunya itu rasa ketidakpuasan itu. Tapi negatifnya juga kita tidak bisa abaikan. Artinya banyak juga istilahnya dari khususnya untuk masyarakat Maluku Utara juga kan pengangguran juga berkurang di situ.
0: Okay, betul.
1: Seperti itu. Jadi saya berharap ya kepada para yang tanda kutip yang kurang merasa kurang puas dan sebagainya, ada cara yang lebih baik ya, duduk berdampingan kan itu dengan pihak perusahaan. Dan kami dari pihak pengamanan objek vital bisa mendampingi lewat pengamanan yang ada di sana. Saya kira demikian.
0: Baik. Pak Agus, selama ini Pak Agus melihat bagaimana di Maluku Utara sendiri pengamanan seperti apa di saat perusahaan membuat hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat begitu. Maluku Utara sendiri bagaimana selama ini?
1: Ya. Ada beberapa demo ini, ada beberapa ketidakpuasan misalnya terkait masalah mungkin tidak pergeseran pergusuran kampung yang dulu biasanya mungkin rame dan sebagainya, kemudian dihilang seperti itu karena ada pergusuran. Dan ada ketidakpuasan masalah ganti rugi ya, masalah lahan kan seperti itu. Kemudian ada beberapa keinginan-keinginan masyarakat, biasanya masyarakat itu ya jujur aja, masyarakat Maluku Utara tuh enak loh.
0: Enak ya?
1: Enak nah, mereka itu.
0: Di mananya enaknya Pak Agus?
1: Maksudnya bisa diatur Pak.
0: Oh begitu
1: mereka
0: ya, oke.
1: Baik. Yang penting keinginan mereka penuhi. Nah itu. Baik. Nah, macam kemarin ya terjadi di satu perusahaan gak saya sebutkan namanya. Itu mereka minta bantu supaya kampung yang sudah disiapkan itu di jalannya dikasih bagus.
0: Iya, oke. Okay.
1: Wajar kan gitu, kemudian minta drainase saya pikir itu wajar juga gitu, kemudian minta pasar tersendiri siap-siap ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, kemudian air kan gitu air yang memang selama ini memang tidak termasalah kemudian dengan ada pergeseran itu kan otomatis berdampak nah, mereka mau yang seperti hal seperti itu nah, gitu. Ada makanya seperti tadi itu, jadi dari pihak perusahaan ada yang bisa menjawab segera dan ada yang tidak bisa segera dijawab, perlu waktu. Saya kira itu.
0: Iya. Pernah kan yang terjadi di Halmahera Tengah waktu ada pencemaran limbah begitu ya. Juga di mana di Harita kalau tidak salah. Kemarin kan masyarakat juga
1: ada. Ada. Iya betul. Di PT di TBP.
0: Iya.
1: Harta Group.
0: Iya, Pak Agus melihatnya bagaimana sana?
1: Oh, iya. Mungkin begini. Kemarin memang ada beberapa kejadian limbah itu ya. Ada biasanya masyarakat itu sebelum ada pergeseran, jadi masyarakat itu biasanya kan mengkonsumsi air di situ dengan ada perusahaan ya, jadi merasa digusur dan air-air yang biasa mereka ambil di situ merasa terganggu. Memang ada limbah, kemarin bukan limbah ini sebetulnya yang dijelaskan, kemarin sudah sempat ada pertemuan tuh. Ada pertemuan dari pihak perusahaan dengan pihak pendemo itu, itu bahwa itu hari itu memang karena bertepatan dengan hujan sehingga air itu jadi kabur,
0: jadi
1: kan
0: keruh,
1: seperti itu. Ada keruh. Kemudian mungkin dari masyarakat juga itu menemukan sejenis apa ya, alat penjernih yang menurut keterangan dari perusahaan itu. Itu alat penjernih air yang terbawa ke sana, nah, masyarakat tidak tahu karena memang tidak ada pemberitahuan. Kalau seharusnya ada pemberitahuan dari perusahaan itu bahwa ini tidak bukan pencemaran, tidak mencemari dan air bisa layak untuk dikonsumsi. Nah, ini masyarakat kan artinya mau hal-hal seperti itu dijelaskan. Seperti itu.
0: Oke, Pak Agus, masyarakat juga sebenarnya ingin tahu ya, khususnya di Maluku Utara terkait dengan pengalaman Bapak saat di dinas di mana dan apa upaya Bapak yang mungkin di saat bertugas di tempat-tempat tertentu begitu. Nah, kira-kira bagaimana?
1: Iya, ya, makasih. Jadi kebetulan saya hari itu memang sempat ya, sempat ditugaskan oleh pimpinan.
0: Oke.
1: Di PT TBP di pantai itu di
0: Halmahera Selatan.
1: Gitu. Ya, memang ada beberapa permasalahan yang ditemui seperti itu. Ya dengan adanya perusahaan seperti ini. Yang seperti yang kita ketahui bahwa kalau nggak salah sampai dengan saat ini kurang lebih hampir 50 ribu karyawan. Jadi di situ majemuk ya. Ada berbagai macam suku. Berbagai macam suku itu. Jadi memang saat itu memang kita harus berpikir dan saya selalu menekankan kepada personil jangan sampai kita sendiri yang membawa permasalahan. Akan gitu. Jadi kita jangan membawa masalah, kita mengamankan.
0: Betul.
1: Makanya istilahnya kita dari pengamanan objek vital selalu menekankan pendekatan-pendekatan yang humanis,
0: kepada masyarakat.
1: Kepada masyarakat seperti itu. Nah, dan alhamdulillah selama ini memang demo-demo berjalan dengan baik. Walaupun mungkin sampai saat ini mungkin mungkin masih ada rasa ketidakpuasan masyarakat yang mungkin belum bisa dijawab sama pihak perusahaan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin juga dari pihak perusahaan juga bisa mendengarlah dari pihak masyarakat
0: kulan-kulan itu. Makasih. Pak Agus, mungkin tadi yang disebut dikatakan ada tantangan tersendiri lah dalam menjalankan tugas. Nah, mungkin kita ingin tahu juga di mana kebahagiaan Bapak di saat menjabat dengan tugas-tugas yang dijalankan itu sendiri. Bagaimana? Ada kebahagiaan tidak? Kan istilahnya ada tantangannya begitu kan?
1: Betul Pak. Di lain sisi ya kita mungkin kalau berdinas di luar itu mungkin tidak dibebankan dengan tugas-tugas kantor.
0: Yeah.
1: Nah, tapi kalau di sana ya kita berbaur dengan masyarakat kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Bermasyarakat. Jadi memang tugas kita itu di sana khusus internal untuk perusahaan areal tambang saja. Baik itu masalah laka kerja maupun tindak pidana yang terjadi di perusahaan. Kemudian kita cuma ada permasalahan yang memang kadang di luar konteks itu. Itu masalah terjadi di kampung kan. Misalnya karena seperti saya sampaikan tadi itu berbagai macam suku ada di situ, tumpah ruah di sana.
0: Baik.
1: Jadi mau tidak mau walaupun itu bukan tugas pokok kita, cuma kita mengemban harapan timas yang seperti saya sampaikan tadi. Dan jangan sampai berdampak ke perusahaan. Mau tidak mau kita turun ke lapangan gitu. Mendampingi pihak perusahaan, kita berpegang tangan dengan biasanya pihak TNI. Saya kira seperti itu.
0: Oke. Selain di perusahaan, Pak Agus, mungkin ada pengusaha yang di tempat-tempat wisata, salah satu termasuk objek vital juga sebenarnya.
1: Betul-betul, Pak. Jadi begini, objek vital itu bukan hanya bercerita tentang perusahaan
0: saja,
1: tapi juga seperti sampaikan Pak Arsi
0: tadi,
1: itu ada pengaman objek vital ada di bandara, kemudian tempat-tempat wisata, kan? Kemudian objek vital di PLN kan gitu, kemudian Telkom, nah kemudian banyak lagi yang lain lah, bank-bank juga seperti itu.
0: Iya. Nah salah satu tadi ternyata lingkup kerja di Pam Ovid ini ya bisa dibilang istilahnya luas lah begitu ya.
1: Betul,
0: karena sasarannya jadi ya itu di objek-objek vital itu ya. Nah salah satunya pengusaha mungkin di tempat-tempat wisata itu yang meminta bantuan kepada Polri mungkin di bidang pengamanan.
1: Ya.
0: Nah, itu salah satunya yang sering terjadi begitu. Pasti ada yang namanya nota kesepakatan lah istilahnya atau berupa perjanjian kerja.
1: Ada.
0: Istilahnya begitu. Seperti apa Pak untuk itu melakukan kerjasama dengan Polri dalam bidang itu?
1: Jadi begini saudara-saudara semua, bahwa sebelum kita melangkah ke MOU ini, kita biasanya mereka yang calon-calon untuk diajak untuk kerjasama kita undang dalam kegiatan bimbingan teknis dan SMP, sistem manajemen pengamanan. Di situ kita memerlukan pemahaman kepada mereka tentang tugas-tugas kita nanti kalau seandainya kita melaksanakan tugas-tugas itu di objek internasional.
0: Betul.
1: Diberi pemahaman dulu. Kemudian terkait masalah ini kita kan ada dasar kita itu untuk melakukan itu terkait masalah Kepres 63/2024 tentang pengamanan objek vital. Pokoknya nanti pada saat BIMTEK itu nanti kita jelaskan kepada mereka-mereka itu tentang tugas dan tanggung jawab kita. Dan alhamdulillah selama ini ya sampai dengan saat ini ya, seperti saya sampaikan tadi itu
0: istilahnya lancar-lancar saja lah.
1: Alhamdulillah. Kalau memang ada istilahnya ketidakpuasan dalam satu objek itu biasanya reaknya kecil saja.
0: Baik.
1: Dan kita biasa kita evaluasi setiap triwulan dan sebagainya.
0: Iya. Ya, salah satunya dari Polri juga ini apa ya istilahnya menggerakkan kekuatan lah pengamanan ya. Berdasarkan kebutuhan ataupun perkiraan ancaman di suatu tempat di ya. Objek vital tertentu betul, ya. Betul. Begitu ya. Ya. Pak Rizky bisa menambahkan, boleh, silakan.
2: Jadi untuk terkait objek vital jangan salah loh.
0: Iya.
2: Terkait objek vital.
0: Iya. Tadi Pak Rizky mengatakan kan bukan cuma di perusahaan saja kan ya. Ada di bandara, ada jadi, tempat wisata ya. Ya.
2: Jadi personel objek vital yang saya ketahui ada beberapa personel yang ahli bahasa ya. Dulu.
0: Oke. Okay.
2: Karena jika kebanyakan kita lihat di Ternate waktu kapal-kapal pesiar muncul.
0: Ya, itu dia.
2: Kita lihat ada anggota berdasi merah. Mm-mm. Berdasi merah ya, Pak Bus. Ya, itu mendampingi.
0: Oke. Okay.
2: Dari masyarakat, dari ini warga negara asing. Mm-mm. Jadi personel PAM Uji Vital ada juga yang tahu berbahasa Inggris, Cina, Mandarin.
0: Oh, begitu ya. Oke. Okay. Baik.
2: Jadi kita jangan salah person objek vital ya pasti pintar-pintar.
0: Nah begitu ya. Baik, penyelenggaraan keamanan yang pasti dari Polri sendiri ya tentang prinsip pengamanan apa ya internal begitu Pak betul, Agus betul. Ya. Kira-kira menurut Pak Agus bagaimana sebenarnya?
1: Ya, jadi gini Pak ya. Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini memang daftar personil kita ini memang sangat-sangat kurang ya.
0: Ya begitu. Oke. Okay,
1: perlu ya itu sampai saat ini mungkin baru sekitar 95 personil ya seperti Pak Arki sampaikan itu memang kita berusaha dan berupaya keras bagaimana supaya kita lebih profesional kan itu kita biasanya melakukan pendidikan Digbang Space ya yang seperti Pak Arki tadi itu bahasa Inggris bahasa Cina kita sudah melangkah ke sana itu walaupun pelan tapi pasti seperti itu. Saya kira gitu Pak ya.
0: Standar prosedur keamanan yang dijalankan melalui aturan-aturannya bagaimana Pak Agus?
1: Standar operasi pengamanan itu biasanya di perusahaan itu sesuai dengan Perpol 719 ya. Jadi memang kita biasanya melakukan setelah kita melakukan apa bintek dan SMP kita biasanya ke perusahaan-perusahaan itu melakukan audit audit itu ya jadi kita di sana sebelum di audit kita melakukan bimtek juga di perusahaan sana
0: baik.
1: Ada teman-teman ini tolong perbaiki nah, nanti setelah kita sampaikan kekurangan-kekurangan dari pihak perusahaan kemudian kita melakukan audit setelah itu dan biasanya dari pihak perusahaan sudah pada saat bimtek itu kekurangan-kekurangan sudah di apa sudah dibenahi seperti itu jadi ada saja nanti kekurangan-kekurangan setiap setiap ada kegiatan-kegiatan bimtek maupun audit itu. Tapi ya itu masalah yang wajar seperti itu.
0: Okay. Makasih. Iya. Seperti tadi dikatakan Pak Rizky ada bandara, di perusahaan, di tempat-tempat wisata. Nah, ada kira-kira materi yang mungkin ke istilahnya apa ya? Ke logistik lah begitu. Ada juga ya?
1: Oh iya. Jadi begini Pak, kebetulan saya ini kan sebagai pemangku jabatan di Kasubag Rengin. Jadi tugas saya itu perencanaan, keuangan, manajemen personil, logistik.
0: Logistik. Oke, okay, baik.
1: Itu logistik-logistik itu memang yang ada saat sampai dengan saat ini.
0: Ini kan sebenarnya istilahnya rawan juga sebenarnya ya. Maksudnya dia yang logistik ini atau bagaimana?
1: Logistik ini artinya begini. Macam di bandara gitu. Kita kan perlu apa ini metal detektor dan sebagainya itu yang untuk standar pengamanan kita memang masih punya cuma memang terbatas hotel apa HT dan seperti itu tuh polis lain garis itu ada cuma kan terbatas sampai dengan saat ini pengaman objek vital yang ada di Maluku Utara baru tingkat Polres ya baru satu yaitu di Polres Morotai.
0: Polres Morotai
1: ya insya Allah tahun depan akan bertambah dan sudah diajukan dari kita ke sana itu untuk Polres Haltim dengan Polres Halmahera Tengah untuk tahun berikut insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi saya kira demikian.
0: Baik. Ya, kita melihat di Maluku Utara sendiri saya mengulang kembali Pak Agus ya yang terjadi sekarang misalnya mengecek keadaan ya pengamanan di tempat atau objek vital ini ya. Sering gak ketemu hal-hal yang tidak diinginkan begitu?
1: Maksudnya di personil kita?
0: Iya.
1: Atau gitu?
0: Iya, menemukan hal-hal yang di tempat-tempat yang dituju begitu.
1: Oh iya. pada saat kita melakukan audit ya, ada hal-hal memang yang persen-persen sifatnya ya, itu internal ya, kita memang ada lah, walaupun sangat-sangat jarang kan sebetulnya. Karena sebelum mereka berangkat ke tempat-tempat seperti itu, kita sudah melakukan AAP, bisa arahan-arahan seperti itu. Hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di perusahaan. Jadi mereka sudah paham itu, sehingga alhamdulillah, kalaupun ada hal-hal yang begitu, bisa kita antisipasi itu.
0: Baik, mengantisipasi dengan baik begitu ya. Baik, tolong. Seperti yang baru tanya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Dari Madiun, Mas.
0: Dari Madiun, Pak Subiono ya.
4: Iya.
0: Baik, Pak Subiono, malam ini kita bicara tentang terkait tugas dan fungsi dari Ditpam Ovid Polda Maluku Utara. Ada Pak Agus sama Pak Rizky di sini. Silakan.
4: Wih, mantap nih.
0: Iya, silakan.
4: Mantap Polri, selamat untuk Polri.
1: Selamat Pak Subiono.
4: Bapak. Selamat malam, Komandan.
1: Selamat malam Pak Subiono.
4: Dari Madiun, Pak. Ulu rembuk gak ada yang dikomentari Pak. Mudah-mudahan tugasnya selalu sukses di Ternate Pak ya.
1: Amin Pak Sugiono, matur suwun.
4: Ya ini Pak, hanya buat tadi Bapak bilang ada 12 objek vital Pak ya.
1: Betul.
4: Itu ini mohon Mabes bisa memberikan ini Pak, bisa Mabes bisa Mabes Polri bisa memberikan ini loh Pak, CCTV pintar tuh loh Pak. Jadi di Twitter itu bisa dimonitor di kantor Pak. Jadi ada nanti ada perjang berbasis HP Pak, itu bisa dimonitor. Ya untuk bantu saja sih yang sekarang sudah ada mungkin tapi di tingkatan itu Pak. Mohon maaf Pak ya. Terima kasih
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subiono langsung dari Madiun loh.
1: Apa? Pertanyaan beliau apa tadi?
0: Iya, terkait kayaknya CCTV pintar masukkan. Katanya. Bukan ya?
2: CCTV
0: pintar.
2: Masukkan aja.
0: Masukkan.
1: Oh, CCTV pintar ya ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Sugiono, Subiono, ya, dari Madiun. Wah, jauh sekali. Aduh, matur suwun Pak E. Jadi memang alhamdulillah, terima kasih Pak Sugiono ya. Sisi TV pintar itu memang sangat-sangat perlu Pak. Nah, kami sendiri kalau di itu memang harus disimpan di objek vital itu. Memang tidak mungkin ada ya, karena dari 12 perusahaan itu tadi itu mungkin sudah ada simpan ya, ada yang memiliki itu, tapi mungkin ada sebagian besar juga yang memang belum terpasang seperti itu ya. Nanti kita nanti koordinasi dengan pihak perusahaan supaya bagaimana CCTV pintar ini bisa diadakan kan itu. Artinya ini sangat sangat perlu sekali kan untuk mendukung pelaksanaan tugas kami di lapangan. Saya kira gitu aja Pak Sugiono, makasih atas saran dan petunjuknya.
0: Iya, jadi istilahnya kalau di kita di jalan ya yang sering ada kamera etle itu ya, ya pasti di ini di POM Ovid juga memerlukan ya namanya ya. Sisi pintar ini ya, betul, memasang betul, di mungkin di tempat-tempat yang harus kita ketahui begitu ya. Iya, baik. Oke, kita masih bersama Anda pendengar malam ini, masih di program Halo Polisi. Silakan, waktu kita masih ada sekitaran 10 menit lagi ya, terkait dengan tugas dan fungsi Ditpam Ovid Polda Maluku Utara. Masih bersama Pak Agus Surya Suryadarma ya, dari Kesubag Redmim Pam Ovid. Ada juga Pak Agus, Pak Rizky malam ini. Anda masih kami tunggu, silakan di line telepon yang sudah kami siapkan. Nah Pak Agus, sebenarnya koordinasi dengan pengamanan pada berbagai situasi di saat melakukan tugas ya, di saat di tempat-tempat ala vita, objek vital itu seperti apa sebenarnya?
1: Koordinasinya?
0: Iya, koordinasi dengan pengamanan yang tertentu yang sudah disiapkan begitu.
1: Oh iya. Jadi biasanya begini Pak, itu kita di pelaksanaan di lapangan itu kita biasanya ada pos-pos. Pos-pos itu disiapkan untuk personil kita untuk mengawasi mobilisasi kendaraan-kendaraan.
0: Baik.
1: Yang muat nikel atau biji besi seperti itu. Jadi kita punya yang seperti itu. 1x24 jam.
0: Okay.
1: Nah, kita duduk di sana berdampingan dengan pihak TNI. Alhamdulillah selama ini memang agak aman lah.
0: Baik.
1: Kan itu. Terus kemudian tambah nih terkait masalah pertanyaan Bapak Sugiono tadi Pak.
0: Iya, silakan.
1: Ya. Seperti yang sampaikan tadi bahwa memang karyawan itu banyak. Ribuan.
0: Ribuan ya.
1: Jadi memang CCTV
0: sangat dibutuhkan lah istilahnya begitu.
1: Iya, CCTV pintar.
0: CCTV pintar.
1: Karena banyak kasus-kasus pencurian yang memang karyawan, korbannya karyawan sendiri. Karena di situ tidak disiapkan istilahnya tempat parkir khusus. Jadi mereka tak di mana-mana. Jadi berserakan itu kendaraan-kendaraan. Jadi kalau diambil dari 50 ribu karyawan itu, bisa dibayangkan diambil satu tuh nggak tahu kita itu. Karena banyak kejadian seperti itu. Ya itu makanya keberadaan CCTV itu sangat perlu itu ya. Sehingga pihak perusahaan harusnya, dan mungkin mereka juga tahu gitu kan itu. Tapi mungkin karena prosedur-prosedur yang harus dilalui sehingga hal-hal seperti ini terabaikan.
0: Baik, Pak Risi boleh bisa menambahkan terkait dengan apa yang ditanyakan sama tadi.
2: Saya tambahkan sedikit untuk terkait CCTV. Beberapa tahun lalu dari Polda Maluku Utara sampai ke jajaran sudah mensosialisasikan terkait CCTV. Bukan di perusahaan, namun di toko-toko.
0: Toko-toko ya, betul.
2: Di pinggir jalan, di rumah-rumah yang rawan ini, untuk mencegah suatu tindak pidana. Jika ada suatu tindak pidana ya, kita bisa mengambil data buktinya dari CCTV juga.
0: Betul ya. Baik. Pak Agus, mungkin kembali ke tempat-tempat objek vital tadi ya. Apakah mungkin masuk juga di pemukiman penduduk, termasuk objek vital itu salah satunya juga ya?
1: Itu di luar konteks.
0: Di luar konteksnya. Oh begitu ya.
1: Cuma saya mau tambahkan ini. Ini terkait masalah pengamanan keberadaan kita objek apa pengamanan objek vital yang ada di perusahaan ya. Itu kebanyakan salah persepsi nih kebanyakan masyarakat ini.
0: Betul.
1: Bahwa kita bisa mengamankan semua. Kan seperti itu. Baik di dalam maupun di luar.
0: Betul.
1: Perlu saya sampaikan kepada pemirsa ini bahwa tugas kita itu internal perusahaan. Tidak mencampuri tugas-tugas dari luar itu. Karena itu bahkan kita nanti salah melangkah itu, tidak sesuai dengan prosedur.
0: Betul.
1: Jadi kalau memang seandainya biasa banyak terjadi di perusahaan ini, kasus-kasus mohon maaf, mungkin pelecehan seksual, mungkin mabok ya, kemudian penganiayaan, pengeroyokan, nah itu mereka biasanya lapor ke kita gitu, karena memang dari pihak penguasa wilayah dalam hal ini bikin Polres, ya, kemudian menempatkan Polsek, di Polsek kemudian menempatkan Pospol itu. Karena memang personilnya terbatas, biasa 2 atau 3, sehingga mereka karena banyak laporan ini meluber ke kita, kita yang menangani gitu. Tapi sebatas mediasi saja, tidak melakukan upaya-upaya hukum. Upaya-upaya hukum itu bisa dilakukan oleh pihak pos dan kemudian dari polsek membawa ke polsek. Kalau memang ini ranahnya Polres, biasa dibawa ke Polres untuk melakukan penegakan hukum seperti itu. Jadi bukan ranah kita hanya untuk internal perusahaan saja. Kalau kita keluar bahkan mungkin kita takut kita salah itu.
0: Baik, pendengar, dan waktu kita mungkin ada sekitar 5 menit lagi ya, sekaligus mungkin kita closing saja nih ya, karena sebentar nanti kita akan gabung ke Pro 3 untuk Warta Sentral. Pak Agus, mungkin sebagai closing kita sebelum kita akhiri, kira-kira untuk pendengar terkait dengan Panovid ini ya, himbauan untuk masyarakat sekitarnya, silakan.
1: Makasih ya, khusus yang khusus saya khususkan kepada masyarakat yang ada sekitar lingkar tambang ya, yang memang di situ ada perusahaan berdiri, kemudian personil kita juga mungkin di situ disimpan untuk mengamankan gitu, dan untuk membantu masyarakat tentunya itu untuk Harkam Timas. Jadi kalau memang ada perasaan-perasaan yang kurang tidak pas dengan perusahaan, kemudian melakukan demo ya, saya berharap melakukan dengan tertib. Tertib sehingga apa yang menjadi tujuan para pendemo misalnya kan karena kerasa tidak puasan bisa disalurkan di biasanya di dengan pihak perusahaan itu bertemu gitu. Jadi pertemuan itu gunakan untuk bertanya kan sebenarnya baik. Jangan melakukan hal-hal yang arogan sehingga menimbulkan kerugian kita sendiri akhirnya kan seperti itu. Saya kira itu aja, Pak.
0: Pak Rizky ada? Baik, pendengar, kita sudah bersama malam ini ya di Halo Polisi. Pembahasan kita terkait dengan yaitu tugas dan fungsi Ditpam Ovid Polda Maluku Utara. Dan sekali lagi terima kasih juga saya ucapkan untuk Ompol Agus Surya Dharma, Kasubag Renmin Pan Ovid Polda Maluku Utara. Terima kasih, selamat malam sudah bersama kami. Pak Rizky juga terima kasih ya malam ini. Pendengar juga kami ucapkan untuk Anda juga terima kasih yang sudah bersama kami terkait dengan pengawasan objek vital, objek atau lingkungan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, istilahnya begitu ya. Jadi tentu untuk kepentingan negara yang bersifat strategis. Betul. Baik, terima kasih. Kita pamit malam ini. Halo Polisi edisi Jumat 17 Juli 2026 dan nanti kita bertemu untuk dialog di Halo Polisi selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Baik pendengar, dan setelah tadi kita sudah ikuti Halo Polisi di malam ini ya, sudah Anda dengar. Dan pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 21 kita bergabung ke program 3. Ada berbagai informasi, informasi nasional juga internasional ya, dan mungkin informasi olahraga akan Anda dengar bersama Pro 3 dalam Warta Sentral pukul 21.

0: satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyuruh

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi, dalam acara

0: Acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
1: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia. Dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
0: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
2: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
0: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
5: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
4: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
6: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
4: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
3: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
9: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
8: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
9: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
10: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak. Secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya. Tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
9: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
11: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
12: Faktanya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
11: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah, padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
13: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
14: Gagal juga.
13: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit, atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
11: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Berbagai informasi-informasi nasional baru saja kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda malam ini ya? Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate malam ini.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate malam ini ya, dengan persembahan lagu-lagu menemani waktu malam Anda. Nah, tadi terkait dengan mobil listrik yang kurangi polusi udara. Polusi pusat atau polusi udara? Polusi udara pastilah ya. Apakah Anda sudah punya mobil listrik? Nah, kalau kita bicara tentang polusi udara, ini masih menjadi momok yang mengancam kesehatan masyarakat di banyak kota besar di Indonesia. Salah satunya kita lah ya, di Maluku Utara, khususnya ada di kota Ternate begitu. Asap kendaraan bermotor hingga emisi industri ini membuat kualitas udara di waktu-waktu tertentu ini berada level yang tidak sehat ya, begitu kan? Oke, jadi polusi udara tidak hanya berdampak pada lingkungan pendengar, tetapi juga dapat mempengaruhi yang namanya kesehatan manusia. Begitu, jadi efeknya bisa muncul dalam bentuk apa? Keluhan ringan yang sering dianggap sepele loh ya, hingga gangguan kesehatan yang lebih luas, terutama jika paparan terjadi dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang. Begitu, gejala akibat kualitas udara dalam ruangan yang buruk juga dapat berkisar dari ringan seperti sakit kepala dan kelelahan hingga yang berat, termasuk apa, asma, terus kanker paru-paru, serta penurunan harapan hidup secara keseluruhan. Ini dikatakan langsung oleh USAID, spesialis di bidang penilaian paparan polusi udara dan epidemiologi di UZI, Irvena Sahirimas Kepala, kepada kita yang memang kita harus tahu begitu ya. Pembahasan terkait dengan kualitas udara yang buruk juga dapat dikenali dari yang namanya tanda seperti bau yang menetap, ataupun partikel berukuran besar yang terlihat melayang di udara. Jadi meskipun begitu pendengar, tubuh juga dapat memberikan sejumlah sinyal ketika terlalu sering terpapar udara yang tercemar. Nah, kira-kira apa saja ya yang mengindikasikan kita terpapar polusi udara yang berlebihan begitu. Yang kita tahu kan kita tinggal di kota-kota yang mungkin agak sedikit tercemar udara terkait dengan kendaraan bermotor, kendaraan lah istilahnya begitu, bukan cuma bermotor, roda 2 maupun roda 4 ya. Jadi yang setiap hari kita hirup di saat kita melakukan berbagai aktivitas di luar rumah. Nah, salah satu yang tanda yang paling umum pendengar adalah terjadinya iritasi, yaitu pada saluran pernapasan seperti batuk, bersin, sesak napas, hidung tersumbat, tenggorokan gatal, mata terasa perih ataupun berair, dapat terjadi ketika tubuh bereaksi terhadap yang namanya polutan di udara. Begitu ya, efek dari paparan langsung terhadap kualitas udara yang buruk mirip dan efek dari pilek dan penyakit virus lainnya. Ada sih beberapa mungkin muncul segera setelah satu kali paparannya, sementara yang lain merupakan akibat dari paparan berulang terhadap yang namanya polutan tersebut. Nah, seringkali juga sakit kepala dan pusing yang kita derita ya. Jadi seringkali mengalami sakit kepala ataupun merasa pusing, jangan langsung menyimpulkan kalau penyebabnya adalah kurang tidur. Nah, sebab berada di tempat dengan udara kotor juga dapat menjadi pemicunya. Ini dia ya, jadi jangan sembarangan mendiagnosis begitu ya. Jadi selain itu sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap partikel halus misal PM2 berkaitan dengan peningkatan resiko migrain. Sering merasa cepat lelah meski aktivitas tidak terlalu berat, itu juga salah satunya menjadi salah satu tanda tubuh terlalu sering terpapar yang namanya polusi udara. Jadi ketika menghirup udara tercemar, sistem pernapasan ini harus bekerja lebih keras ya, untuk apa? Memasok oksigen ke seluruh tubuh kita. Kondisi ini dapat membuat tubuh lebih mudah kehabisan energi dan terasa lebih lemas lagi. Nah, selain itu juga pendengar, keluhan seperti mengi, sesak napas, hidung meler, bersin terus-menerus, hingga dada terasa berat juga dapat muncul lebih sering seiring meningkatnya yang namanya kadar polutan. Itu dia ya. Nah, terjadi juga di kulit kita. Karena polusi udara tidak hanya menyerang saluran pernapasan, tetapi juga dapat berdampak pada yang namanya kesehatan kulit. Jadi paparan polutan dan berbagai zat cemar dapat mengganggu lapisan pelindung kulit kita, sehingga kulit menjadi lebih sering sensitif, terasa gatal ataupun gampang kemerahan. Jadi pada orang yang memiliki kondisi kulit tertentu seperti eksim ataupun dermatitis atopik, paparan polusi udara juga dapat memicu kekambuhan. Itu dia beberapa hal ya, tanda-tanda tubuh terasa sering terpapar yang namanya polusi udara. Jadi kalau Anda ya yang mungkin kebanyakan kerjanya di luar ruangan, sering menghirup berbagai polusi udara yang tidak enak pada tubuh kita, yang sering kita derita juga, itu salah beberapa tanda yang sering kita abaikan begitu saja ya. Kita kan tinggal di kota yang memang padat seperti kendaraan bermotor, kendaraan roda 2, roda 4. Nah, kadang-kadang kalau kita tahu gimana? Apakah kita mungkin harus keluar misalnya berkendara kendaraan dua dengan memakai masker begitu? Salah satunya yang terbaik sebenarnya seperti itu ya, biar kita terhindar dari yang namanya polusi udara yang berlebihan.

0: adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

101.4 FM Pro 1 RRI Ternate. Ini lagunya dari Donna Lewis dengan I Love You Always Forever. Mengantar kita ke 53 sekarang dari pukul 21 malam. Masih dengan lagu-lagu untuk Anda menikmati suasana malam ini ya. Gimana Anda yang selagi di rumah bersama keluarga? Hari Jumat hari ini ya, mungkin banyak besok yang sudah kembali menikmati hari libur di weekend pertama di hari Sabtu. Oke, jadi mudah-mudahan mungkin weekendnya besok Anda sudah punya planningnya, rencananya mungkin kira-kira apa yang Anda isi menikmati hari libur, bagi Anda yang menikmati libur besok hingga nanti di hari Minggu. Nah, sekarang bolakan lagi istirahat sehat ya. Kita menunggu nanti di tanggal 19 ada nanti Inggris yang akan berhadapan dengan Prancis mencari di 3 ya, untuk posisi ketiga. Nanti setelah itu di tanggal 20 jangan lewatkan juga ada final antara Spanyol berhadapan dengan Argentina. Program Satu akan terus menyiarkan juga ya jalannya pertandingan di final nanti. Kita juga nanti ada nonton bareng ya, nobar di RRI, pelataran RRI Ternate nanti di tanggal 20 ya. Jadi Anda yang ingin bergabung, kita nonton sama-sama nanti di pelataran RRI Ternate, silakan bergabung nanti ya. Kita nanti di final antara Spanyol berhadapan dengan Argentina begitu. Pendengar, tim penyidik tindak pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Kejari Ternate telah memeriksa sekitar 31 saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran belanja barang habis pakai untuk program pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate tahun anggaran 2024. Saya intip dulu informasi ini untuk Anda nih ya. Sebelumnya juga penyidik Pitsus Kejari Ternate juga sudah melakukan penggeledahan kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, yaitu tepatnya di tanggal 9 Juli ya, di beberapa hari lalu. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ternate Andi Hamsa Kusumatmaja yang mengatakan sebelumnya penggeledahan tersebut tim penyidik sudah memeriksa sekitar 31 orang ini sebagai saksinya. Ya, menyebutkan kasus ini akan naik pada tahapan penyidikan khusus dan koordinasi dengan jaksa peneliti untuk melengkapi berkas formil serta materialnya ya. Jadi penyidik juga telah berkoordinasi dengan auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan PPK RI di Jakarta untuk bagaimana melakukan perhitungan terkait dengan kerugian negara. Jadi untuk kerugian negara masih menunggu, yaitu the audit BPK RI ya, itu saja untuk membantu bagaimana menghitung kepastian kerugiannya. Jadi kalau sudah barulah disampaikan. Maka sekarang ini bisa disampaikan saja ya, intinya tahapan ini masih berjalan dalam tahap penyidikan. Itu dia salah satu informasi yang malam ini ya mengiringi waktu malam Anda ya, bagaimana Kejari Ternate memeriksa sekitar 31 saksi kasus dugaan korupsi anggaran UMKM.

Sair kehidupan pendengar ini dari Ahmad Albar untuk Anda di malam ini di Ternate Malam yang masih stay bersama kami untuk menemani waktu istirahat Anda dimanapun Anda berada ya, yang selagi mendengarkan program satu dengan pilihan lagu-lagu menikmati suasana malam. Tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan Piala Dunia yang lagi di break beberapa hari ini ya, nanti lanjutnya di tanggal 19 akan bertemu Prancis dan Inggris yang akan saling berhadapan dan memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Florida di Minggu nanti sekitar pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Jadi kita di sini sekitaran jam 6 ya, jam 6 waktu Indonesia Timur. Meski kedua gagal menembus final, laga ini tetap menyimpan daya tarik loh ya. Mulai dari perburuan sepatu emas hingga peluang finish historis bagi Inggris dan bagi Detroit Lions sendiri, pendengar, posisi ketiga bisa menjadi pelipur lara sebenarnya setelah penantian panjang gelar juara sejak 1966. Sementara itu The Blues mencoba menutup turnamen dengan hasil positif usai dua edisi beruntun sebelumnya, yaitu di 2018 dan 2022 menjejak final. Dua luar gengsi partai ini juga menjadi panggung terakhir sejumlah pemain untuk menambah menit bermain dan meninggalkan jejak pada Piala Dunia di tahun ini 2026. Kapten Prancis Kylian Mbappe bersaing ketat dengan Lionel Messi dalam perburuan Golden Boot. Keduanya sama-sama sudah mengemas 8 gol. Namun Messi unggul berkat 4 assistment dibanding Mbappe ya, yang memiliki 3 assistment. Nah, gol pada perebutan tempat ketiga tetap dihitung dalam pertemuan sepatu emas. Artinya di sini Mbappe masih berpeluang menyalip. Di sisi lain Messi tetap punya kans menambah pundi gol dan assistment di partai final nanti. Jika Mbappe mencetak gol ataupun menorehkan 2 assistment, ia akan mengikuti jejak Savoldre Siaisi yang menegaskan status top skor lewat kontribusi di laga perebutan tempat ketiga. Pemain Inggris juga masih dapat jangkauan lah ya. Harry Kane dan Jude Bellingham juga tertinggal di 2 gol dari Messi dan Mbappe. Karena catatan assessment keduanya lebih sedikit, hat-trick kemungkinan diperlukan untuk memuncaki daftar top skor Piala Dunia tahun ini 2026. Hadiah utama memang sudah lepas sih, tetapi perebutan emas ketiga tetap berarti bagi Inggris. Kemenangan atas Prancis akan menegaskan finish tim pria Inggris di Piala Dunia dalam 60 tahun terakhir. Dengan begitulah, hanya kejayaan di 1966 waktunya berada atas capaian tahun ini. Catatan itu tentu juga menjadi dorongan tambahan bagi skuad Inggris untuk membawa pulang medali perunggu.

Minggu ke Britania Raya. Sebelumnya dua upaya Inggris di laga perebutan tempat ketiga berakhir dengan kekalahan era Sir Bobby Robson, waktu itu ditaklukkan tuan rumah Italia pada tahun 1990. Sedangkan tim Garden Squad Cat ini kalah dari Belgia pada 2018. Itu dia sekilas ya. Nanti Anda bisa menyaksikan dan mendengarkan juga melalui program satu Perancis yang akan berhadapan dengan Inggris yang saling berhadapan memperebutkan peringkat ketiga di Piala Dunia 2026.

0: Visa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara menggelar sosialisasi budaya kerja berbasis kinerja. Ini sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Nah, kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara pada Kamis kemarin ini diikuti seluruh pegawai di lingkup Balai Bahasa. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari aksi perubahan yang diinisiasi Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nurul Istiqamah. Adapun tajuk dari aksi perubahan tersebut yaitu bagaimana optimalisasi kinerja P3K melalui sidak sistem diagnosa dan kinerja pegawai dalam mendukung bagaimana capaian kinerja organisasi pada Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara. Nah, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman S menyampaikan apresiasi atas lahirnya inovasi sidak sebagai instrumen yang diharapkan mampu membangun budaya kerja baru di lingkungan Balai Bahasa. Jadi penerapan sistem tersebut menjadi langkah strategis dalam bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong pencapaian target organisasi secara berkelanjutan. Ia berharap dengan sidak tidak hanya menjadi sebuah aplikasi ataupun instrumen penilaian, tetapi juga menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh pegawai. Dengan demikian, setiap individu dapat berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan kinerja organisasi melalui portal rri.co.id. Nah, dengan sidak ini hadir sebagai instrumen yang mengintegrasikan bagaimana diagnosis, pembinaan, dan pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai dapat berkembang, setiap kinerja dapat diukur, dan setiap capaian organisasi dapat terus ditingkatkan.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Dari Rano Karno dan Nela Regar dengan Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Mendengar, sepertinya kami cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Jarum Jam di studio sudah pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
1: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
1: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
2: Baik, Pak.
1: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
2: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
1: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang! Bahaya!
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini. Yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois melampaui kepentingan kelompok. Harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, setelah kita ikuti tadi drama radio persembahan dari RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan. Anda bisa dengarkan kembali drama radio nanti besok malam ya. Baik, Anda masih bersama kami malam ini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang di jam 11, kita masuk sebentar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

101,8 FM program 1 WR di Ternate. Lagu-lagu di malam ini mengiringi waktu istirahat Anda. Ini dari Mayang Sari dengan Harus Malam Ini. Sebelumnya ada Sal Priyadi ya dengan Titik-titik di Ujung Doa. Baik, harus malam ini, harusnya malam ini, jangan besok lagi ditunda begitu. Apa? Pekerjaan mungkin yang masih Anda selesaikan, yang lagi lembur di malam ini, ya udah selesaikan saja di malam ini ya, jangan tunggu sampai besok lagi. Jadi harus malam ini, kata Mayang Sari. Baik, kita jelang di pukul 23 sebentar benarnya. Nanti saya akan hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Harus malam ini sudah dulu ya. Nanti Mayang Sarinya nyanyi lagi sebentar. Harus malam ini katanya. Selamat malam Anda yang masih dengan tugas-tugas yang Anda selesaikan di tempat kerja. Mungkin banyak pekerjaan yang masih harus Anda tuntaskan hingga selesai ya. Jadi selamat menikmati lembur Anda. Selamat melanjutkan waktu lemburnya saja. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Saya sedikit mengulas terkait dengan Piala Dunia lagi nih ya. Karena di nanti di 2 hari berikutnya, iya, 3 hari di tanggal 20, setelah nanti di tanggal 19 itu ada perebutan posisi ketiga antara Perancis berhadapan dengan Inggris, betul ya. Setelah di tanggal 23 19 nanti berikutnya di tanggal 20 itu ada final ya. Ada final yaitu dua juara bertahan Argentina melawan Spanyol di final Piala Dunia tahun ini. Ya, nanti diprediksi berjalan ketat nih hingga nanti detik terakhir. Oh, sampai begitu ya. Ya, memang karena pemain inti kedua tim saat ini dalam kondisi tidak ada masalah serius ya. Jelang laga di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin nanti di pukul 2:00 waktu Indonesia Barat. Nah, kita aja di sini nanti bagian timurnya di jam 4 dini hari ya. Hanya saja pelatih kedua tim ini sepertinya diperkirakan akan melakukan rotasi pemain. Spanyol lebih diunggulkan memenangkan duel melawan Argentina. Hasil kalau kita lihat analisis dan stimulasi data yang dipublikasikan juga bahwa pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni kemungkinan akan melakukan dua perubahan pada susunan pemain inti untuk nanti final Piala Dunia melawan Spanyol di Stadion MetLife pada hari Minggu nanti ya. Sang juara bertahan sekali lagi menunjukkan kemampuan hari Senin, bukan hari Minggu ya. Ya Minggu di dini hari nanti begitu masuk di hari Senin begitu ya. Sang juara bertahan sekali lagi menunjukkan kemampuan pemulihan yang luar biasa sebenarnya, mengalahkan Inggris 2-1 di semifinal berkat penampilan gemilang lainnya dari Lionel Messi yang selalu tampil prima. Meskipun tidak mampu menguji Jordan Spieth secara langsung, pemain berusia 39 tahun itu memberikan asesmen untuk kedua gol Argentina di menit-menit terakhir yang dicetak oleh Lautaro Martinez dan Enzo Fernandez. Nah, Martinez jelas telah membuktikan alasannya untuk menurunkan Julian Alvarez waktu itu ke bangku cadangan. Tetapi penyerang Inter Milan itu seharusnya kembali menjadi pemain pengganti super karena Scaloni tetap mempertahankan duet Messi dan Alvarez. Namun Quilino Simeone juga bertubuh mungil, gagal memberikan dampak yang diharapkan di semifinal seperti Rodrigo De Paul ya, yang mencatatkan dua umpan kunci dan menciptakan satu peluang besar setelah masuk sebagai pemain pengganti. Oleh karena itu De Paul harus segera kembali ke starting ya bersama Leandro Paredes, Alexis M. Alister dan Fernandes dalam formasi 4 back yang menakutkan. Dan Scaloni juga harus mempertimbangkan perubahan di sisi pertahanan yang sama. Neol Molina tampil kurang maksimal melawan Anthony Gordon di Jet Spence pada Rabu hingga Gonzalo Mendel yang secara mengesankan mencetak penalti penentu kemenangan di final 2022. Saat itu, waktu itulah ya, dapat merasa optimis akan dipromosikan ke startang lini up. Kalau kita lihat, pemain muda berbakat Spanyol, Lamela Yamal, diperkirakan juga akan siap bermain sejak peluit pertama dibunyikan pada final Piala Dunia tahun ini melawan Argentina di Stadion MetLife pada nanti Minggu dan tepatnya di Senin dini hari. Itu dia ya. Jadi sedikit juga pemain fenomenal Barcelona itu sempat menimbulkan kekhawatiran ketika terlihat pincang di akhir kemenangan Spanyol 2-0 atas Perancis di semifinal. Nah, di mana ia memenangkan penalti kemudian dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal setelah menerima benturan di bagian samping tubuhnya dari Lucas Digne. Namun Luis de la Fuente ini menepis kekhawatiran tentang kebugaran dari Yamal, segera
setelah pertandingan. Dan tidak ada indikasi bahwa Yamal tidak akan siap untuk memulai final Piala Dunia pertama kalinya ya. Oleh karena itu pemain berusia 19 tahun itu akan menjadi salah satu dari 4 pemain lini serang yang tidak berubah bersama Dani Olmo, Mikel Osibal dan Alex Biana yang masih lebih diutamakan daripada Nico Williams yang sudah pulih dari cedera di sisi kirinya. Keputusan berani De La Flores ini untuk mencadangkan Pedri untuk pertandingan kedua berturut-turut di semifinal terbukti menjadi langkah berliannya karena lini tengah Spanyol mendominasi permainan dan tidak memberi Prancis kesempatan sedikit pun selama sebagian besar pertandingan. Oke, nanti pembahasannya besok juga nanti ada dialog terkait dengan Pesta Bola 2026 ya di jam 8 pagi. Dengan topik siapa raja sepak bola dunia 2026, membeda peluang antara Spanyol dan Argentina. Nanti ada pengamat sepak bola tanah air, ada Alex Saifar nanti bersama Anda besok ya. Jangan lupa dialog terkait dengan Piala Dunia 2026. Oke, kita jelang pukul 11, pendengar, jam 11 maksudnya di pukul 23 sebentar. Kami akan masuk untuk program terakhir, ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami ingatkan juga pendengar ya, nanti di tanggal 20 itu Anda bisa mendengarkan untuk final Piala Dunia 2026 antara Argentina berhadapan dengan Spanyol. Dan RRI juga akan melaksanakan nonton barengnya, nobar di pelataran RRI Ternate. Jadi kalau Anda ingin bergabung boleh ya, nanti di jam 4 dini hari. Kita jelang pukul 23.

dengan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama.

Pasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda yang masih tetap setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda sama-sama malam ini hadir kembali di ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini ya. Kita punya waktu sekitaran 55 menit ke depan untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih setia menemani Anda, saya Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Terima kasih masih memilih program Satu. Di penghujung program malam ini kami hadir untuk Anda hingga nanti di jam 12 malam. Ruang Rindu dengan lagu-lagu requestan Anda ya, yang ingin Anda persembahkan buat siapa saja orang-orang yang Anda sayangi, Anda cintai, yang selalu menyayangi Anda dimanapun Anda berada begitu ya. Silakan saya buka mulai dari sekarang di line telepon 0921312551, juga di WhatsApp 0821203750. Anda bisa mungkin coba di nomor kartu halo kita yang baru, silakan di 0811401 ya 4001 ya 1082 ya. Silakan Anda bisa save lagi nomor satunya lagi 0811 4001 1082. Baik, dan ya kita terima saja penelpon yang sudah dari tadi berdering. Di ujung telepon sudah ada dari Toli-Toli. Selamat malam Bunda Natalia. Selamat halo.
1: Selamat malam Bang Roni.
0: Iya.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Selamat malam Bunda. Gimana kabarnya nih?
1: Kabarku baik-baik sayang Bang Roni.
0: Iya, kabar kamu baik-baik sayang.
1: Kalau Bang Roni kabarnya gimana?
0: Kabar sama, baik-baik sayang.
1: Amin. Baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu.
1: Itu bilang katanya baik-baik selalu.
0: Iya. Oh iya ya, oke baik. Iya. Bunda Natalia mau lagu apa kira-kira malam ini nih?
1: Aku coba bertahan si Panci Pondaan.
0: Panci Ponda, aku coba bertahan. Oke deh. Lagunya Budi Bingkisan buat siapa kira-kira?
1: Salam-salam ya. Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam. Ibu Haja Ida juga di Kaditaliabu, Purnama Sari ya Pak Din. Ada Ipin juga ya, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher. Ada Pak Andi di Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi. Ada Pak Laras juga ya, Bung Abdul. Ada Ibu Ila yang ada di Lubuk Bangga juga ya. Salam kenal balik Ibu Ila.
0: Okay.
1: Dan buat Bang Luhut, ada Putra Tengah, Pak Windy Tokyo, Bang Lai, dan semua-semua sudah Bang Roni.
0: Oke. Baik.
1: Roni tetap semangat. Selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Bang Roni dan
0: keluarga. Oke. Baik.
1: Pulangnya hati-hati Bang Roni.
0: Siap,
1: sampai
0: siap.
1: Rumah dengan selamat ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli sudah membuka perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di belakang ada siapa? Selamat malam, halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Cuaca panas.
0: Cuaca panas, jangan hati panas ya. Yang penting cuaca saja yang panas.
2: Iya, hati panas.
0: Kalau hati

0: panas ya cebur saja ke laut sana.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabar Pak Junaidi?
1: Sehat walafiat.
0: Sehat, ya. Oke.
1: Itu yang pertama.
0: Yang ya, pertama sehat. Begitu.
1: Itu. Hmm. Kalau terada mau ketemu siapa kalau sehat.
0: Oke, baik, baik, betul. Oke, lagu apa nih mau saya siapkan buat Pak Junaidi?
1: Together again. Itu.
0: Together again. Itu lagunya siapa ya?
1: Ini lagunya Edi Pergrina.
0: Edi Pergrina. Oke, ayo buat siapa lagunya silakan.
1: Untuk pertama untuk Buroni, terima kasih banyak. Ini so ke berapa nih orang berapa banyak?
0: Baru penelpon kedua sama Pak Junaidi.
1: Oh begitu. Pertama siapa?
0: Ada Ibu Natalia di Toli-Toli.
1: Oh iya. Lalu kemudian mau nyapa lagi lanjut ada Bung Iping, Kuai, Kuama juga, Pak Din, Abdul juga ya, Tures, Buce juga ya. Selamat malam semua.
0: Oke.
1: Ada Pak Yasin Mangga Dua bersama keluarga. Ada Andika di Bacan Batam. Ada Purnama Sari juga, ada Ibu Farida di sana. Selamat malam yang ada di Sulawesi Tengah, Nasrun juga ya, tak lupa. Donda Els juga di Manado, Fika juga di sana, tak lupa. Ada Mama Indah Kejale, ada Ibu Indah di Kulaba, ada Ibu Ida di Teloko Oscar. Selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Bu Ono ini Baje Lolo Almera Barat ya, ada Haji Jafar yang pernah masuk lah ya.
0: Di mana nih Pak Haji Jafar ya?
1: Ada Serat Jafar. Lalu ada Bu, ada siapa namanya? Yang di Susupu siapa namanya?
0: Yusufu itu ada Bung Atus, ada Bung Ono, ada siapa? Bung Tahir.
1: Tahir. Ada Bung Tahir, selamat malam dan harapan sehat juga ya. Nah,
0: tadi yang pertama itu ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Pak Junaidi.
1: Iya. Oke, sudah salam juga.
0: Oke.
1: Lalu kemudian ada siapa lagi? Manado sudah ya. Semua sudah. Oh, ada Ayu Masohi. Selamat malam.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, yang ada di apa di Jawa Tengah sana ya? Jawa apa? Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Jawa Timur. Oh, Sarto Makassar. Begitu.
0: Oke.
1: Okay, itu dulu. Terima kasih, Bung Rodi.
0: Terima kasih, Pak Junaidi. Selamat malam. Oke, selamat menikmati malam ya. Ini saja ya di Ambon sana. Ada di ujung telepon. Selamat malam buat Ibu Farida di Palu. Selamat malam, Ibu Farida.
2: Hai.
0: Iya, suaranya kecil sekali, Bu Farida.
2: Oh, iya?
0: Oke, boleh?
2: Ya, halo.
0: Ah, boleh ya?
2: Kalau suaranya, Pak.
0: Boleh deh, boleh. Ya, boleh. Wah.
2: Full power.
0: Full power. Baik, gimana kabarnya Ibu Farida di Palu, di Palu sana?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Amin, ya. Oke.
2: Cuaca mendukung tapi wow dingin ya.
0: Wow, biar ini tapi dingin banget di sana ya.
2: Dingin kali tempatnya bukannya dingin.
0: Oh begitu.
2: Kabupaten, kota kabupaten Bu Farida tinggal ya. Oh, itu ya. Kalau kita
0: naik. Kalau gitu di daerah ini ya bukan pegunungan ya.
2: Dekat ya.
0: Oh pak ya pastilah kalau di daerah pegunungan pasti dingin ya Bu Farida. Oke.
2: Ini mau request lagu dari De Jonas.
0: De Jonas yang mana tuh?
2: Apa ya Yasmin? Cukup dikenang saja.
0: Cukup nyanyi dulu terus biar enak ya suaranya enak loh. Coba sekali lagi.
2: Nggak tahu gimana ya.
0: Cukup di apa tadi dikenang ya?
2: Iya cukup dikenang saja.
0: Dikenang saja. Ya, yang nyanyi itu,
2: ya.
0: Yang nyanyi itu siapa? Ya siapa?
2: De
0: Jonas ya?
2: De Jonas, iya.
0: Oke, boleh. Nah, silakan buat siapa nih lagunya?
2: Salam-salamnya buat Pak Haji siapa itu yang di Ternate?
0: Haji mana ya? Di sini ada Pak Haji Jafar, ada Pak Haji Halil.
2: Iya, dua-dua ya?
0: Dua-duanya ada.
2: Iya. Ya, tadi ada Pak Junaidi juga ya. Itu yang dari Palu juga. Terus ada Bintang Pratama, Pak Nasron, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Bacan, ada Purnama Sari, ada Sari Ciburi di Jakarta, ada Mama Indah, ada Puja, siapa lagi, ada Ibu Ila di Lubuk, Ibu Nurmin juga, itu tetangga-tetangga itu.
0: Oh begitu ya, tetangga ya. Semua di sana ya?
2: Iya. Kalau dari Sulawesi Tengah itu banyak, cuma kita kan beda-beda kabupaten.
0: Oh begitu. Oke.
2: Ada Pak Ramadan, Pak Burahin, ya. Terus siapa lagi? Ko Amak, Ko Ahai, Ko Buce, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Din. Ada Pak Yasin, ada siapa yang dari luar? Bang Luhut, kalau nggak salah.
0: Bang Luhut, ya ada. Dari Manado itu juga banyak tuh Manado.
2: Dari mana ada Bunda Estetita, Bu Ratna kan?
0: Iya betul, Ibu Anggriani Ida, ada juga.
2: Ibu Ustazah Ida, ada siapa? Mama Ida, ada Dika, ada Purnama Sari, ada Sari, ada Barani, ada Ayu di masa sana, sama semuanya deh ya.
0: Oke, baik.
2: Kita singkat aja dari A sampai Z, berarti semuanya.
0: Iya.
2: Yang merasa yang tercantum di dalam abjad A sampai Z Sabang sampai.
0: Kalau dalam dari Sabang ini, sampai Merauke berjajar pulau-pulau, begitu ya?
2: Kalau dalam ini ada apa? Kalau di Urari itu Alfa Tengko, Baistera, apa dan lain-lain.
0: Oke, baik.
2: Oke, dilanjut ya, makasih.
0: Terima kasih. Selamat malam, Ibu Farida, ya. Dari Palu sudah bersama kita juga malam ini. Oke, di belakangnya, oh udah ya, kita ke lagu dulu sepertinya ya. Kita ke lagu dulu ya, karena sudah 3 penelpon biar tidak kelamaan begitu ya. Saya lepas dulu dari Pance dulu ya. Pance dengan Ku Coba Bertahan. Nanti menyusul 2 lagu selanjutnya, ada Ibu Natalia, terus ada Pak Junaidi dan Ibu Farida di Toli-Toli. Saya akan kembali melanjutkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori

0: 3 lagu sudah kita putarkan untuk malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ini lagu Nede Jonas dengan Cukup Dikenang Saja buat Ibu Farida di Palu. Mudah-mudahan terhibur ya. 2 lagu sebelumnya juga ada Pance dengan Ku Coba Untuk Bertahan buat Ibu Natalia di Toli-Toli, dan lagunya dari Edi Prariga dengan Together Again buat Pak Junaidi di Ambon. Kita lanjut lagi kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu untuk Anda yang masih bersama kami ya. Lagu-lagu sesuai dengan requestan Anda yang kita putarkan. Selanjutnya di ujung telepon sudah tersambung bersama Ibu Esther Lita di Manado. Selamat malam Ibu Esther Lita.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga Ibu Esther Lita. Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Oke. Di Manado apa di Bitung nih Ibu Esther?
1: Iya.
0: Di Manado ya?
1: Iya, kalau biasa dibilang bukan orang biasa di Manado.
0: Manado sekalian ya begitu karena Sulawesi Utara kan? Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau kita bilang itu kebanyakan orang tidak tahu, tapi lebih tahu itu Manado.
0: Oh, begitu. Oke. Jadi udah Manado sekalian saja. Oke. Ibu Esther Lita mau lagu apa kira-kira malam ini?
1: Di ujung malam.
0: Di ujung malam, Meriam Belina ya?
1: Iya, Meriam Belina.
0: Meriam Belina. Oke. Lagunya buat siapa silakan Ibu Esther Lita?
1: Oke, makasih Bung Roni sudah angkat telepon.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Oke.
1: Oke, lanjut. Menyapa. Menyapa dulu yang dari Ternate. Heeh. Lupa ingat ya, pertama yang saya ingat dulu ada Bang Arifin, ada Bang Ipin juga.
0: Ipin betul.
1: Terus ada Ko Amah ya. Baru saya dengar ada dua Pak Haji ya.
0: Nah, Pak Haji Halil ada, Pak Haji Jafar juga ada.
1: Pak Haji apa satu yang satu Ali?
0: Pak Haji Halil, Halil.
1: Halil, Pak Haji Halil.
0: Betul.
1: Salam kenal ya Pak Haji.
0: Iya.
1: Terus ada Mama Indah. Terus ada Pak Abdul. Siapa lagi? Lebih enak kalau yang orang-orang Ternate.
0: Oh
1: kan?
0: Begitu. Sama, ada kan? Pak, ada Bung Tahir, ada Bung Yasin, banyak tuh.
1: Bung Tahir, Bung Pak, Bung Yasin.
0: Bung Yasin.
1: Banyaknya tidak bisa disebut ya.
0: Oke, baik.
1: Ketinggutan aja apa dibilang apa.
0: Oke. Nanti setelah itu dicatat kalau yang disebutin begitu ya. Oke, baik.
1: Ini hari masih, ini besok baru. Terus baik. Ada siapa lagi ya? Ada yang di Dore, yang ada di Bacan juga. Terus ada teman saya yang dulu saya kenal itu yang dari Ternate juga. Mudah-mudahan lagi bonito.
0: Okay.
1: Yang namanya Ruslan One ya. Ruslan, Pak Ruslan One. Salam monitor, ini salamnya dari Manado, salam kompak ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Farida tadi, makasih salamnya.
0: Betul.
1: Terus ada Bang Putra Tengah yang ada di Fafas. Bang Andi yang ada di Batam. Terus ada Bang Leman juga yang ada di Batam. Terus ada Bang Andi yang ada di Jambi.
0: Di Jambi.
1: Terus ada siapa lagi? Ada Cikuria, ada juga Cedinda. Dari mana ada juga ada Ibu Ratna, ada Ibu Ani.
0: Okay. Nah,
1: semuanya.
0: Okay.
1: Nanti ketiduran di Bang Roni kalau
0: kita
1: sebut semua.
0: Oke, baik.
1: Tetap semangat.
0: Amin. Oke. Terima kasih. Selamat malam Ibu Esther Lita yang ada di Manado. Sudah bersama kita juga malam ini ya. Aduh, di belakangnya siapa di sana? Selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam,
0: Nona Vika.
2: Iya.
0: Belum tidur Nona Vikanya?
2: Allah maha patoni.
0: Oh, begitu. Oke. Baik, Nona Vika mau lagu apa malam ini?
2: Nggak langun ya. Stinky boleh.
0: Dari Stinky yang mana judulnya?
2: Cinta Suci.
0: Cinta Suci?
2: Iya.
0: Oh iya, oke deh. Cinta Sucinya buat siapa nih?
2: Anda nih.
0: Ada ya, deh, mau tahu aja.
2: Pasti anak kecil makan. Ya, nanya-nanya masalah.
0: Terima kasih. Selamat malam Nona Vika. Setelah ini cuci kaki, cuci muka, bobo ya. Oke, di belakang Nona Vika ada dari Batam. Selamat malam Bung Andi di sana.
3: Oke.
0: Oke, masuk silakan Bung Andi.
3: Buka pintu dulu.
0: Buka pintu, tidak menerima tamu malam-malam.
3: Saya lewat jendela ya.
0: Kalau lewat jendela itu kata lagunya itu siapa tuh ya? Kalau tidak pintu ya jalan jendela saja begitu.
3: Kalau tak dibuka juga matamu saya buang dari
0: atas. Oke, Bung Andi di mana? Di Batam atau di mana nih?
3: Batam.
0: Di Batam ya. Oke. Iya. Nah, siap mau lagu apa dulu biar tersiapin begitu.
3: Satu kesempatan.
0: Satu kesempatan. Ya. Oke, tidak mau dua kesempatan, mau satu saja.
3: Satu aja.
0: Tapi kalau dua lebih enak loh.
3: Nanti tidak percaya kalau sampai dua kali.
0: Nanti ketahuan begitu ya.
3: Nanti ada dua kali, tiga kali.
0: Dua kali, oh, begitu. Pintar juga kita ternyata kita, nih orangnya.
3: Kita laki-laki cukup sekali.
0: Cukup sekali. Kita. Kalau saya mah lebih dari sekali.
3: Ah itu makanya lambat tuh. Karena harus berguru sama
0: Kak dulu. Oh begitu ya. Oh gak begitu, saya berguru dulu sama Bung Andi dulu ya. Biar batas ada batasannya.
3: Malam Jumat ya, bawa kue bolu yang sebesar bola.
0: Oh begitu. Oke deh. Ya udah, lagunya tadi apa judul saya lupa nih.
3: Satu kesempatan.
0: Yang nyanyi siapa?
3: Adik Avi
0: ya. Satu kesempatan. Ya. Oke, buat siapa lagunya silakan Bung Andi. Ya,
3: pertama buat Bung Roni lah. Bersama operatornya semoga sehat, dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan,
0: dilancarkan
3: semua pekerjaannya.
0: Amin.
3: Pokoknya yang terbaik semua.
0: Yang terbaik ya, iya, jangan yang jelek-jelek ya. Betul.
3: Yang paling utama itu supaya cepat dapat.
0: Amin. Jadi ya udah beri satu kesempatan, jangan dua kesempatan, begitu ya?
3: Nah, jangan dua kali, cukup satu kesempatan.
0: Ternyata pintar sekali nih orang nih ya.
3: Wow, emang. Makanya malam Jumat belajar dulu.
0: lanjut. Begitu, lanjut silakan.
3: Terus ada Nafika tadi sudah lewat, makasih banyak atas salamnya. Ibu Natalia juga, makasih atas salamnya. Ibu Farida, Bunda Els, Pak Junaidi, Mama Indah, terus Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Bung Andi, Pak Widi, mudah-mudahan dia gabung juga Pak Widi Tokyo. Siapa lagi ya? Aduh. Pokoknya buat semua aja deh, semuanya tanpa kecuali Bung Roni.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Bung Roni.
0: Terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi di Batam. Saya terima lagi. Di belakang ada siapa di sana? Selamat malam. Halo. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu Argentina dan Tidore.
0: Oh, Argentina dan Tidore. Ya ampun, ini mimpi nih. Argentina dan Tidore ya. Waduh, luar biasa. Nanti kalau di Tidore itu gurabati cup saja.
4: Bung Roni Spanyol.
0: Gimana?
4: Bung Roni Spanyol kan?
0: Oh bukan, sebelahnya lagi.
4: Masih Argentina.
0: Lawannya lagi. Spanyol, lawannya Spanyol. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kok Ama gimana? Mau lagu apa malam ini?
4: Percuma.
0: Percuma. Yang nyanyi siapa tuh?
4: Nah itu biasa di vokal grup itu saya dengar di Ternate juga.
0: Oh percuma, judulnya percuma ya? Percuma. Oke, nanti saya lihat kalau ada saya putarkan buat Ko Ama. Mau dibingkiskan buat siapa lagunya, silakan?
4: Bung Roni dan Bung Dani ya.
0: Sama Bung Dani, betul.
4: Sampai bisa di mana kita Mundael, Bunatalia, Ibu Farida, Bung Haji, Bung Andi di Batam tadi di Pasaran Pasaya. Sampai Jose, Yasinan Maesa, Haji Jaffa, Pak Haji Halil, dan Pak Haji Halil ini baru keluar dari rumah sakit. Ya, Jose, Bang Oski, Kampung Pisang, Abang Atuh, Jawa Timur, Abang Atuh. Nah itu pakai helm, jangan juga jatuh kanal
0: kepala. Kanal kepala.
4: Pakai helm. Motor.
0: Oke. Baik.
4: Semangat di akhir kami.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ko Ama di Tidore. Di ujung telepon sudah ada Mbak Dika dari Taliabo. Selamat malam Mbak Dika.
5: Iya, halo, selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taliabo kan?
5: Dari Taliabo.
0: Dari Taliabo. Gimana?
5: Ini dengan Karoni
0: kan? Bukan, sama Leonardo DiCaprio. Kira Messi ya, udah temannya Messi gitu. Okay. Mbak Dika mau lagu apa nih malam ini?
5: Ya, lagunya dari Sugiarto.
0: Sugiarto. Yang judulnya apa tuh?
5: Ingatkah kau padaku?
0: Ingatkah kau padaku? Siapa yang ini yang melupakan Anda begitu?
5: Karoni ya, sering melupakan
0: dia. Ingatkah kau padaku ya. Oke. Dari Sugianto. Oke, silakan, silakan.
5: Ya, salam yang pertama buat Karoni yang lagi bertugas bersama operatornya. Salam sehat.
0: Ya, amin.
5: Dari kita di Taliabu dan ya, semua kru RRI Ternate tanpa terkecuali. Terus salam buat Bang Abi Karuna tadi Jambi, salam sehat. Bunda Ustada juga, salam sehat. Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Ciguri, Mama Eba, bersama Pak Haji Halil, Bang Nasron, Bang Yasin, Bang Leo, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Pak Subiono. Pokoknya hafal semua.
0: Semua-semuanya.
5: Dan semua aja tanpa terkecuali. Ada lagunya kan?
0: Ada, sudah disiapkan nih. Mau tinggal diputar sebentar.
5: Mantap, itu baru namanya Karoni.
0: Iya.
5: Buat Karoni, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Mbak Dika dan Taliabo sudah bersama kita. Saya tahan dulu sepertinya sudah ada beberapa penelpon. Nanti lagunya tidak habis, sebentar saya putar nih ya. Ada Meriam Belina dengan Di Ujung Malam buat Ibu Esther Lita. Nanti menyusul lagu-lagu yang lain yang sudah Anda request. Bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

0: Okay, sambil kita dengarkan lagu dari Ade Avi dengan Beri Aku Satu Kesempatan ya, karena waktu. Jadi kita terima saja penelpon yang ingin bergabung tapi tidak bisa request lagi ya. Selamat malam, halo.
1: Ya, supaya nanti.
0: Ya, terlambat. Bunda Els, ya ampun, waktunya udah selesai ini. Masih ada dua lagu lagi belum diputar lagi nih. Oh begitu dang, ya udah, gilirannya salam-salam saja lah, boleh ya. Kenapa baru nongol nih dari tadi, tidak dari awal begitu ya? Udah. Sudah, Perancis sudah sulembong, jadi tak usah bicara Perancis. Udah, Bunda Es mau salam-salam buat siapa nih malam ini?
1: Nah, menyapa Jokang.
0: Ya, silakan.
1: Tahu boleh dapat lagu akhir gua?
0: Mudah-mudahan kita gabung ada dua lagu lagi di sini ya. Oke, baik.
1: Yang ganteng, yang roh, yang juga selamat malam.
0: Iya.
1: Untuk kesejahteraan damai selalu bahagia dan bahagia. Kalau bersama mama papa di rumah, salam sehat selalu.
0: Amin. Oke.
1: Lanjut mau menyapa ada Nona Vita Manado, Nona Vita Manado, Purnama Sari, Sulawesi Barat, Mama Selamnya Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida tadi Damato. Ada ya yang ada di Batam sana, ada Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat, berkati. Pak Din, Pak Ikin, Pak Amako Ai, Sotiroti Dorora ini, Pak Amako Ai, Pak Yasin, Pak Tahir,
0: iya.
1: Maha Muajo. Kalau udah Pak Putar, Pak Tuh lagu akhir, baru anak di Maha.
0: Sudah no, iku ada lagu bagus nanti terakhir sebentar nih. Oke.
1: Yang lain kali dia kok tengok morto malam-malam, baik kasihan.
0: Tidak, ndak nongol tuh nomor di sini, jadi ndak mau lihat no. Kalau di WA boleh dapat lihat. Itu no, itu dia mau kurang di situ.
1: Iya sudah nanti.
0: Oke, okay, iya, oke, okay, baik.
1: Mari kita
0: lanjutkan. Iya.
1: Nyong ganteng, Bu Roni,
0: iya. Makasih. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Bunda El, selamat beristirahat ya. Amin. Kata Bunda Els di Manado, Tondano ya, di Manado, Sulawesi Utara pastilah. Baik, sepertinya waktu kita yang tidak bisa diajak kompromi lagi nih ya. Sudah tinggal beberapa menit lagi, 6 menit lagi. Jadi sayangnya lagu terakhir saya gabung saja ya, Mbak Dika, kita gabung ya, Mbak Dika di Taliabu, kita gabung sama lagunya Ko Ama dengan Percuma. Nanti di lain waktu kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request. Nanti ada besok lah, di hari esok masih ada ya, bisa Anda request lagu-lagu yang Anda suka ya. Baik, dan sekaligus kami yang bertugas malam ini untuk Ruang Rindu dan Ternate Malam di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Saya Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayemera. Kami harus pamit. Terima kasih Anda sudah bersama program Satu Si Harian ini ya. Dan terima kasih juga Anda yang sudah meramaikan suasana kita malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sebelum Anda beristirahat, sekali lagi kalau ketemu saya pasti saya ingatkan Anda begitu ya. Sebelum Anda beristirahat, periksalah semua menyangkut dengan yang namanya keamanan di rumah Anda. Biar tidurnya jika bisa nyenyak, tidak ada gangguan apapun ya. Tidurnya bisa nyenyak ya pasti sampai dengan besok hari lah begitu. Pendengar, rasa sakit dapat mengubah Anda, tetapi tidak berarti bahwa itu harus menjadi perubahan yang buruk loh ya. Ambil rasa sakit itu dan ubah menjadi yang hal yang bijak. Jadikan setiap rasa sakit dari berbagai kesalahan dan kegagalan dalam hidup Anda tidak hanya sebagai pembelajaran bagi diri Anda sendiri, tapi juga bagi orang lain. Anda juga bisa mengajari mereka dalam mengatasi masalah yang pernah Anda alami ataupun memberikan nasihat kepada mereka yang tentu saja membutuhkannya. Begitu ya. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga mimpi indah. Sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa nanti di esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz edisi Sabtu 18 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, untuk menanti azan subuh pada pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian suci Al-Quran dengan Quran Surat Ibrahim yang akan dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:12 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. DPRD Provinsi Maluku Utara akan menggandeng aparat pengawas dan aparat penegak hukum dalam pembahasan rencana pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah. Polres Halmahera Tengah melalui Satuan Samapta terus meningkatkan patroli malam sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukumnya. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, DPRD Provinsi Maluku Utara akan menggandeng aparat pengawas dan aparat penegak hukum atau APH dalam pembahasan rencana pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembahasan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai mengatakan koordinasi dengan APH akan dilakukan pada pekan depan. Menurut Iqbal, pihak yang akan dilibatkan antara lain kejaksaan, aparat pengawasan intem pemerintah atau APIP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ia menjelaskan agar DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah telah mengkaji paparan pemerintah mengenai rencana pinjaman 1 triliun rupiah. Hasilnya masih terdapat sejumlah dokumen dan penjelasan yang perlu dilengkapi. Iqbal menambahkan, setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, DPRD kini akan memperdalam sejumlah materi yang telah dipaparkan, terutama yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, DPRD meminta agar sejumlah penjelasan yang sebelumnya disampaikan secara lisan dituangkan dalam dokumen tertulis, termasuk proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD. Meski masih meminta sejumlah penyempurnaan, Iqbal menilai paparan Gubernur Sherly lebih komprehensif sehingga dapat diterima dengan baik oleh Badan Anggaran DPRD maupun tim ahli yang mendampingi proses pembahasan. Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan, pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan, pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Sambutan Gubernur Sherly Juanda yang dibacakan Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Qadir pada pelantikan di lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi Kamis siang menekankan, setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas serta kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Gubernur menyebut Maluku Utara tengah berada pada momentum pembangunan yang sangat menentukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan lapangan kerja, penguatan sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.
1: Semua itu tidak akan tercapai apabila birokrasi hanya bekerja mengikuti rutinitas. Kita membutuhkan aparatur yang mampu membaca persoalan secara utuh, mengambil keputusan berdasarkan data, membangun kolaborasi serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
2: Pelantikan pejabat kali ini lanjut gubernur merupakan bagian dari penguatan organisasi. Promosi dan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah.

0: berhasil demi mendukung percepatan pembangunan daerah. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Polres Halmahera Tengah melalui Satuan Samapta atau Sat Samapta terus meningkatkan patroli malam sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas di wilayah hukumnya. Patroli difokuskan pada sejumlah titik rawan gangguan keamanan serta objek vital guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kegiatan patroli yang dilaksanakan secara rutin itu mengedepankan pendekatan preventif dan dialogis. Selain mencegah potensi tindak kriminal, kehadiran personel kepolisian di lapangan juga bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari. Dalam pelaksanaannya, personel Sat Samapta menyambangi sejumlah lokasi strategis, mulai dari kawasan pertokoan, kompleks perkantoran, objek vital, pemukiman penduduk, hingga titik-titik yang menjadi pusat keramaian. Petugas melakukan pemantauan situasi sekaligus berdialog dengan warga, pedagang, dan petugas keamanan setempat. Melalui patroli dialogis tersebut, polisi juga menghimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtimas. Warga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Polres Halmahera Tengah menilai partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi Kamtimas. Karena itu, sinergi antara kepolisian dan warga terus diperkuat melalui komunikasi langsung saat patroli berlangsung. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, hanya mendapat satu siswa baru pada pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ada sejumlah alasan yang kemudian menyebabkan sepinya peminat yang mendaftar pada sekolah tersebut. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
2: Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, hanya mendapat satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, La Untu, mengatakan, kali ini sekolah yang ia pimpin hanya mendapat satu siswa baru. Siswa tersebut atas nama Mirja Kafid Umat Ternate. Namun begitu, guru-guru tetap menyambutnya saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menyatakan, sebelumnya guru-guru sudah datangi ke sebagian rumah orang tua wali murid yang ada di Desa Poya untuk mengajak anak mereka yang lulus sekolah dasar segera didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, M. Rizal Kairul, saat ditemui menyampaikan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah orang tua wali murid di Desa Poya, Kecamatan Sanana Utara. Sesuai hasil pertemuan, orang tua mengeluhkan beberapa alasan.
3: Keterangan yang dimintai oleh orang dinas dan pihak orang tua murid terkait dengan orang tidak berminat untuk menyekolahkan anak-anak di sana, itu ada tiga alasan. Alasan pertama, tidak adanya sosialisasi dari pihak sekolah terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang berlaku sekarang. Nah, yang kedua, orang menginginkan memegang evaluasi kepala sekolah. Evaluasi kepala sekolah karena terkait dengan kondisi yang sering-sering terjadi di SMP kedua ini, sebabkan anak-anak berkeliaran. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh orang tua wali, sehingga menjadi satu alasan untuk orang tidak berminat untuk ke sekolah dan anak sana. Nah, yang kemudian yang ketiga, itu terkait dengan lingkungan, kondisi lingkungan sekolah yang sedikit meresahkan dorong anak ketika nanti bersekolah di sana. Karena memang orang tidak pungkiri bahwa sekolah sana memang tidak punya pagar sama sekali. Kemudian lingkungannya itu dia berada di setengah hutan. Boleh dikatakan begitu ya, setengah hutan ini.
2: Dari alasan tersebut, pihaknya akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, termasuk mengevaluasi kepala sekolah maupun guru, sehingga tahun depan hal serupa tidak terjadi. Dan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan atasannya untuk mengambil tanggung jawab membuat pagar.
3: Nah, kemudian kami secara kelembagaan dinas pendidikan mengambil langkah untuk mengevaluasi. Bisa jadi sampai pada tingkat mengambil langkah-langkah tertentu sehingga bisa memperbaiki ini. Sehingga di tahun depan tidak terjadi seperti ini.

0: Karena mengoperasi kepala sekolah, guru, dan kondisi lingkungan sekolah seperti pagar.
1: Ia menambahkan saat melaksanakan rapat, pihaknya juga telah membuat kesepakatan dengan kepala desa maupun orang tua. Bila mana sejumlah alasan itu diakomodir, maka ke depan anak-anak mereka akan didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menegaskan surat teguran bagi ASN dan honorer merupakan bentuk pembinaan, bukan hukuman. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan diminta segera memberikan penjelasan saat kembali bertugas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turakia Syamsuddin.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menegaskan surat teguran bagi ASN maupun tenaga honorer bukan bertujuan menghukum pegawai. Surat tersebut justru menjadi bentuk pengingat bahwa pegawai yang tidak masuk kerja masih dianggap bagian dari pemerintah daerah. Menurut Riki, apabila pegawai tidak lagi diberikan surat teguran, maka kondisi tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran hingga berujung pada tindakan disiplin yang lebih berat. Karena itu, surat teguran merupakan bagian dari pembinaan kepegawaian.
4: Gunanya surat teguran itu apa? Gunanya surat teguran itu untuk mengingatkan bahwa teman-teman yang tidak masuk kantor itu masih dianggap pegawai. Kalau tidak lagi diberikan surat teguran atau surat panggilan, ya itu berarti disirsi. Kalau sudah disirsi, berarti itu layak untuk satu kantor ambil gunanya. Karena teman-teman masih dihargai, kiriman. Jadi maksud surat teguran itu bukan mencari orang salah, tapi memberikan pemahaman bahwa teman-teman sekalian itu masih dibutuhkan di kantor untuk dicari.
3: Riki meminta seluruh ASN dan tenaga honorer tidak menanggapi kebijakan tersebut dengan prasangka negatif. Sebaliknya, setiap pegawai diharapkan memahami bahwa pemerintah daerah masih memberikan perhatian dan kesempatan untuk memperbaiki kedisiplinan.
4: Tapi jangan sampai pikiran negatifnya muncul, pikiran lainnya muncul. Ah, karena itu cari pembantu sini. Jadi biasa dia, tetap mencari perusahaan, tapi itu coret. Kalau dia sudah 1-2 bulan, 3 bulan, kalau sekarang suka sekolah, dia kenapa dia harus saja. Nanti baru, begitu dia masuk, menghadap ini kan 1 bulan kan sudah bukan penahanan gaji itu. Ya 3 minggu sudah masuk kantor, 1 bulan harus kan berpikir penahanan gaji. Nah, bulan berikut, kalau dia kenapa dia waktu itu dia bicara. Dan berlaku harus kau dicoba dulu di sekitar daerah. Jadi begitu nanti masuk, baru kesempatan bulannya kenapa ini? Tapi setelah dia kemasa percobaan 3 hari.
3: Sekda juga menjelaskan, pegawai yang tidak masuk kerja dalam waktu lama tanpa keterangan akan menjadi perhatian khusus. Ketidakhadiran yang tidak disertai absensi maupun penjelasan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pegawai yang kembali masuk kerja setelah lama tidak hadir diwajibkan menghadap kepada pimpinan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan penyebab ketidakhadiran yang terjadi. Riki menambahkan, ketentuan itu diterapkan kepada seluruh aparatur pemerintah tanpa pengecualian. Proses pembinaan dilakukan secara bertahap agar disiplin kerja tetap terjaga di seluruh perangkat daerah. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Teni Motase Bung Ari dengan Des Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Peningkat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi pendengar untuk semuanya yang saat ini bergabung bersama kami ya di Ternate pagi hari ini. Pendengar, senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menyapa Anda, dan juga ada Teknik Studio ada Bung Ari juga yang akan menemani Anda di Ternate pagi hari ini pendengar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk hari ini ya kami hadir edisi Sabtu 18 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan hari ini hari Sabtu ya, hari libur. Ini pastinya ini untuk Anda sebagian mungkin yang ada rencana untuk pergi berlibur ya, ataukah ada juga yang mungkin Sabtu-Sabtu pengennya di rumah aja gitu ya, sambil tentunya mendengarkan kami ya. Walaupun di rumah masih bisa kok ya menikmati liburan gitu ya, sambil mendengarkan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan dan tentunya informasi yang akan kami sajikan. Tentunya akan kami hadirkan informasi dari daerah nasional maupun juga informasi internasional pendengar, dan sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate pagi hari ini. Di antaranya pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kita akan hadirkan spesial dialog interaktif dalam studio. Ini menjelang final ya pendengar, pertandingan final Piala Dunia 2026 Spanyol dengan Argentina. Kita akan mengulas siapa raja sepak bola dunia 2026 dan membedah peluang Spanyol dan Argentina nanti bersama dengan narasumber Bung Alif Syafiar. Ini adalah pengamat sepak bola tanah air dan nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya Bung Davi Baba ya. Pendengar nanti juga bisa bergabung begitu ya untuk mungkin bertanya ataupun memberikan pendapat Anda gitu ya pendengar ya. Dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti program Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian kami juga tentunya akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Sabtu pagi Anda. Baiklah pendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan lagu-lagu hiburan kembali untuk Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ada Hi-Fi, pendengar, dengan siapkah kau untuk jatuh cinta lagi ya di pagi hari ini ya, biar agak-agak semangat begitu ya mendengar di pagi hari ya. Ini mungkin di hari Sabtu juga terpantau nih ya, di depan RRI juga sudah ada yang melakukan olahraga ya, pendengar, jogging ataupun juga sekedar jalan santai. Ini memang Sabtu Minggu ini banyak dimanfaatkan kita untuk berolahraga ya, saatnya kita berolahraga setelah kemarin sepekan ini sibuk dengan bekerja. Mungkin ya pendengar, ini saatnya Sabtu Minggu Anda manfaatkan untuk berolahraga ya, sambil mungkin bisa juga sambil apa ya, menikmati pemandangan ya. Setelah kemarin tuh mungkin gak sempet ya, cuman kerja, pulang, tidur, nanti kerja lagi untuk mencharge energi ya, gitu deh. Nah, pendengar, informasi masih kami akan hadirkan untuk Anda. Ini kita hadirkan informasi dari daerah ya, pendengar, di mana semangat nasionalisme dan jiwa kepemimpinan generasi muda tampak menggelora dalam pembukaan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026 yang digelar di Pendopo Valesino Wida pada hari Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, diantaranya jajaran Polres Halmahera Tengah, Kodim, serta pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan instansi vertikal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah, Hasyim Haji Hamzah ya. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan bagi para calon anggota Paskibraka. Momentum pembukaan tahun ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah, karena sebanyak 7 siswa dari Satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama berhasil lolos dan dipercaya menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026. Dan prestasi ini juga menjadi bukti nyata bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama ini juga mampu mencetak generasi muda yang unggul, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan juga dalam kesempatan itu, Kakan Kemenag Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para siswa yang telah mengharumkan nama madrasah dan juga sekolah. Ia berharap para peserta mampu memanfaatkan seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan sebagai bekal untuk membentuk karakter kepemimpinan, cinta tanah air, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Baik, itu dia ya pendengar, demikian informasinya. Ini seputar persiapan ya untuk adik-adik kita yang menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka ya, ini khususnya yang ada di Halmahera Tengah. Semangat ya untuk adik-adik kita yang ada di Halmahera Tengah maupun semuanya yang bertugas di Kabupaten Kota di Maluku Utara ataupun yang bertugas di provinsi ya, bahkan juga ada yang mewakili ke pusat ya, tingkat nasional ya. Semangat adik-adik, semoga usaha kalian nanti membuahkan hasil yang memuaskan, yang maksimal ya. Semoga pada hari H nanti berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan gitu, amin. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional mulai menata sekitar 27.000 SPPG sebagai bagian dari pembenahan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Penataan tersebut dilakukan bersamaan dengan evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pembahasan utama dalam RDP bersama dengan Komisi 9 DPR RI adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran BGN 2025. Ia menyebut hasil pembahasan anggaran akan dijelaskan lebih lanjut melalui jawaban tertulis kepada DPR. Trenggono mengatakan Komisi 9 DPR RI juga menyoroti keluhan sejumlah mitra BGN yang sebelumnya telah menyampaikan aspirasi kepada DPR. Menurutnya, penghentian sementara terhadap sebagian mitra bukan merupakan kebijakan yang bersifat permanen. Ia menjelaskan BGN tengah melakukan evaluasi dan penataan terhadap sekitar 27.000 SPPG agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih baik. Ia juga mengatakan seluruh SPPG akan dievaluasi kembali sebagai bagian dari proses penataan pelaksanaan program. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar resmi membuka kompetisi cerdas cermat, tebak gambar, dan Who Wants to be a Millionaire di Pendopo Kesultanan Ternate pada hari Jumat 17 Juli kemarin. Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Nobel Future Education ini didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara melalui program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan tahun 2026. Dalam sambutannya, Nasri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara yang telah menghadirkan kegiatan inspiratif, kreatif sekaligus edukatif bagi generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi, informasi, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara belajar generasi muda. Karena itu, dunia pendidikan dituntut terus berinovasi agar proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan kreatif dan interaktif. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

0: Love You More dari Celine Dion ya. Pendengar, kita flashback dulu ya, ini ke tahun 95 ya. Ini Celine Dion merilis lagu To Love You More ini, dan saat ini sepertinya nih lagu ini juga kembali booming ya pendengar, karena tren di TikTok ya sepertinya ya. Nah, ini memang lagunya sangat menyentuh ya. Ini menceritakan tentang perjuangan, kesetiaan, dan juga permohonan mendalam seseorang perempuan kepada pasangannya agar tidak meninggalkannya untuk orang lain begitu ya. Dan iya, ini memang sangat ramai begitu ya pendengar saat ini di TikTok begitu ya, karena banyak yang menggunakan tren dengan lagu ini. Memang, tapi lagunya memang bagus sekali ya pendengar, To Love You More. Ini siapa juga Anda yang mungkin salah satu penggemar dari Celine Dion nih ya pendengar, bernostalgia dengan lagu ini, To Love You More. Oke, nanti kita akan hadirkan lagu-lagu yang menarik lagi ya pendengar di pagi hari ini begitu, tentunya untuk menemani bagi Anda. Dan pendengar, ini bagaimana ya perkiraan untuk hari ini, perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara edisi hari ini. Untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari ini juga cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Ada peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk suhu udara sendiri 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 85%. Kemudian angin tenggara ke barat yaitu 10 hingga 45 km/jam. Kemudian gelombang 0,5 hingga 2 meter. Kemudian peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini ya untuk wilayah Maluku Utara di sisi Sabtu 18 Juli 2026. Untuk bisa digarisbawahi ya pendengar, waspada potensi peningkatan kecepatan angin begitu di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan ini BMKG juga merilis peringatan dini angin kencang di wilayah Maluku Utara ini berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Juli 2026 ya pendengar. Demikian untuk peringatan dini cuacanya, kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Tetap bersama kami pendengar di Ternate pagi hari ini.
1: Kau bisa patahkan kakiku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mendingan selanjutnya kita akan hadirkan informasi dari daerah ya, di mana ini kabar menggembirakan, musik tradisional Soya-Soya asal Ternate Maluku Utara resmi memperoleh perlindungan negara sebagai ekspresi budaya tradisional. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Nusantara dari klaim maupun penyalahgunaan. Berdasarkan pangkalan data DJKI Kementerian Hukum, musik Soya-Soya telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional, dan kesenian ini dikenal sebagai pengiring tarian Soya-Soya yang dimainkan menggunakan alat musik tradisional seperti tifa atau gendang dan gong atau saragai. Irama yang cepat dan penuh semangat menjadikannya identik dengan penyambutan tamu kehormatan, upacara adat, hingga simbol perjuangan masyarakat Ternate. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Sitongkir mengatakan pencatatan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah lama hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Menurutnya, pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional juga tidak hanya bertujuan menjaga identitas dan martabat bangsa, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap lestari untuk generasi mendatang sekaligus juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Sementara itu, mendengar Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara Rian Arvin ini mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas budaya, media, dan juga masyarakat untuk aktif mencatatkan berbagai potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Maluku Utara. Ia menilai masih banyak warisan budaya daerah yang layak memperoleh perlindungan hukum, mulai dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, hingga indikasi asal. Dan pemerintah berharap semakin banyak kekayaan budaya daerah yang tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal sehingga dapat memperkuat identitas budaya Indonesia sekaligus juga mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Ya, itu dia pendengar ya, ini tentu sangat-sangat bagus ya pendengar, ini Soya-Soya Ternate ini sudah resmi begitu ya dilindungi oleh negara sebagai ekspresi budaya tradisional, dan kita berharap nanti warisan budaya Maluku Utara lainnya ini juga dapat ya dapat dilindungi juga. Ini tentunya juga masih banyak warisan budaya daerah yang layak begitu ya memperoleh perlindungan hukum seperti yang juga tadi dikatakan oleh Kemenkum Maluku Utara. Untuk informasi selengkapnya pendengar tentu dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Dan selanjutnya kita akan hadirkan ya tidak hanya lagu-lagu lama tapi kita juga akan hadirkan lagu-lagu baru untuk Anda. Selanjutnya lagu terbaru pendengar dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kupro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Cerita dari Blora adalah kumpulan cerita pendek karya Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan Indonesia yang terkenal dengan karya-karyanya yang puitis dan mendalam. Buku ini berisi berbagai kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Blora, Jawa Tengah. Dengan gaya penulisan yang sederhana, namun karyanya penuh dengan makna. Buku ini menghadirkan potret kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah pedesaan Blora. Sapardi menggambarkan kehidupan dengan segala tantangan, kebahagiaan, dan kesedihan yang dialami oleh orang-orang biasa. Ada nuansa kejujuran yang sangat kuat dalam penggambaran kehidupan rakyat kecil ini. Cerita-cerita dalam buku ini seringkali menghadirkan kehangatan hubungan manusia, baik antara anggota keluarga, teman, maupun tetangga. Kesederhanaan dalam kehidupan mereka menjadi fokus utama sekaligus menunjukkan bagaimana mereka menghadapi masalah dengan cara yang tulus dan rendah hati. Buku ini juga menggambarkan berbagai tradisi dan budaya lokal, termasuk cara berpikir dan bertindak masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan. Ini memberi pembaca wawasan tentang kehidupan di pedesaan Jawa Tengah, terutama di Blora. Di balik kesederhanaan cerita-ceritanya, ada juga kritik sosial yang tersirat terhadap kondisi sosial ekonomi dan ketimpangan yang dialami oleh para masyarakat. Sapardi tidak hanya menyajikan kritik secara langsung, tetapi melalui penggambaran nasib-nasib tokoh yang hidup dalam kondisi sulit. Meskipun bukan buku puisi, gaya bahasa Sapardi dalam buku ini sangat liris dan puitis, sejalan dengan latar belakangnya sebagai penyair. Setiap cerita disajikan dengan penuh perasaan dan seringkali menyentuh emosi pembaca dengan pilihan kata yang sederhana namun kuat. Cerita dari Blora adalah refleksi dari kehidupan sehari-hari di pedesaan Indonesia dengan segala kesederhanaannya. Melalui buku ini, Sapardi Djoko Damono menunjukkan betapa kuatnya hubungan antar manusia dalam menghadapi kehidupan yang keras, sambil menyoroti nilai-nilai tradisi, kejujuran, dan kebersamaan yang seringkali hilang di tengah modernisasi. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang masyarakat Jawa dan esensi kehidupan pedesaan di Indonesia. Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, masih kami hadirkan ya beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda. Dan tentunya jangan lewatkan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan dialog interaktif dalam studio, yaitu membahas mengenai siapa Raja Sepak Bola Dunia 2026 dan tentunya membedah peluang Spanyol dan Argentina. Untuk itu pendengar, nanti kita juga akan menghadirkan narasumber, yaitu Bapak Alif Syahfiar ya, pengamat sepak bola tanah air. Dan nantinya dialog ini juga akan dipandu langsung oleh rekan saya Bung Davi Baba. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sesuai dengan informasi sebelumnya, pendengar, menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026, kita akan hadirkan dialog interaktif dalam studio pagi hari ini, pendengar, yaitu akan membahas siapa raja sepak bola dunia 2026 dan akan membedah peluang Spanyol dan juga Argentina. Dan pendengar, dialog ini akan dipandu langsung oleh rekan saya, Davi Baba. Silakan.
1: Baik, terima kasih Safira dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Kita ketahui bersama bahwa Piala Dunia 2026 kini memasuki babak paling menentukan. Setelah perjalanan panjang yang penuh drama, kejutan, dan pertandingan-pertandingan yang berkualitas tinggi, kini hanya tersisa dua kekuatan sepak bola dunia yang tentunya akan memperebutkan trofi paling bergengsi, yaitu Spanyol dan juga Argentina, seperti yang sudah kita ketahui bersama pendengar. Dua tim ini dengan sejarah, filosofi bermain, serta generasi emas yang siap mengukir kejayaan baru. Pertanyaannya pendengar, siapakah yang akan dinobatkan sebagai raja sepak bola dunia 2026? Mampukah Spanyol mengembalikan dominasinya lewat permainan kolektif yang memikat setelah sempat menjadi kampion Piala Dunia pada tahun 2010 lalu? Ataukah justru Argentina kembali menegaskan statusnya sebagai kekuatan terbesar sepak bola dunia? Pendengar, itulah yang akan kita bedah bersama dalam dialog interaktif Pesta Bola Dunia 2026 pagi ini dengan tajuk Siapa Raja Sepak Bola Dunia 2026? Membedah peluang Spanyol dan Argentina bersama saya Davi Baba. Dan melalui daring saat ini sudah bersama kami juga narasumber Bung Alif Safiar yang merupakan pengamat sepak bola nasional. Saya langsung menyapa Bung Alif, selamat pagi Bung Alif. Ya, halo, selamat pagi Bung Alif. Baik, nampaknya melalui Zoom yang sudah kami siapkan pagi hari ini, kami belum menangkap dengan baik suara Bung Alif yang saat ini berada di Indonesia Barat. Namun tentunya pendengar, kita akan mengulas kekuatan, kelemahan, strategi, hingga faktor-faktor penentu yang bisa membawa salah satu tim mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami pendengar, karena dialog ini tentunya akan berlangsung hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Anda juga dapat berpartisipasi nantinya melalui kanal telepon kami di 0921-3125-521. Saya coba kembali menyapa Bung Alif. Halo, selamat pagi Bung Alif. Apakah Anda mendengarkan suara saya dengan jelas? Baik.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Walaupun sedikit kecil suaranya ya, namun sudah terdengar di studio saat ini.
2: Selamat pagi Bung David Baba.
1: Iya, siap. Selamat pagi juga Bung Alif. Gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gimana kabar ini, sementara lagi di Jakarta ataukah sementara di mana Bapak?
2: Sementara lagi di Jakarta ini, menunggu perintah Pak Agus.
1: Menunggu perintah Pak Agus untuk jalan-jalan ke Ternate sepertinya, menikmati udara di timur Indonesia ya. Bung Alif,
2: mau nyari batu bacan nanti.
1: Nanti dikirim aja sama Pak Agus sepertinya. Soalnya tiket pesawat mahal.
2: Oh iya betul.
1: Tiket pesawat mahal. Baik, Bung Alif, pagi ini mungkin kita akan banyak berbincang bagaimana kans antara Argentina dan juga Spanyol yang akan memperebutkan trofi paling bergengsi Piala Dunia 2026. Namun tentunya sebelum kita mengulas bagaimana peluang kedua negara tersebut, kita juga tentunya akan mengulas bagaimana kans dari Inggris dan juga Prancis yang memperebutkan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Bukan begitu Bung Alif ya?
2: Ya betul.
1: Baik, dan tentunya pendengar, kita sudah terhubung jelas dengan Bung Alif Safiar, pengamat sepak bola tanah air, dan tentunya Anda juga dapat bergabung memberikan prediksi dan sebagainya, seperti apa kans tim jagoan Anda untuk dapat menjuarai Piala Dunia 2026 yang nantinya akan berlangsung pada Senin dini hari waktu Indonesia Timur. Baik Bung Alif, mungkin kita akan langsung saja di awal ini, mungkin akan ada ulasan perebutan tempat ketiga antara Prancis dan juga Argentina. Sebelum membahas partai final tentunya, bagaimana Bung Alif Anda melihat duel perebutan tempat ketiga antara Prancis dan juga Inggris? Seberapa penting lagi ini bagi kedua tim, Bung Alif?
2: Menurut saya laga Prancis melawan Inggris tetap menjadi laga yang menarik ya, dan kita tahu bahwa dua tim ini sebenarnya kan juga tim yang sangat bagus. Kalau kita melihat materi pemain dari Prancis juga sangat sangat komplit, dan mereka punya Mbappe, Dembele, dan saya kira di kubu Inggris juga kan ada nama Jude Bellingham, juga ada
1: Harry Kane.
2: Jadi saya kira ini adalah laga yang sangat-sangat penting, meskipun kedua negara juga masih dalam kondisi dalam tanda kutip berduka ya, berduka karena mereka gagal lolos ke final Piala Dunia.
1: Iya, Bung Ali, benar sekali bahwa kedua negara ini gagal di semifinal. Namun menurut Anda, siapa yang lebih mampu bangkit secara mental untuk mengamankan posisi ketiga? Prancis yang kita ketahui bersama juga sangat dijagokan untuk dapat menggondol trofi Piala Dunia 2026. Namun sayang kandas atas Spanyol dengan skor tipis 1-0.
2: Kedua kesebelasan sebenarnya kedua negara ini kekuatannya berimbang ya. Tetapi mungkin kalau saya melihat dari segi faktor mental, bahwa Perancis juara bertahan, sementara maksud saya Perancis yang pernah menjadi finalis tahun lalu, kemudian Inggris yang di mana momentum ini mereka tunggu lama sekali ya. Inggris kan sudah lama menunggu momentum di Piala Dunia ini. Saya kira dari sisi motivasi dan mungkin dari sisi taktikal, Tuchel mungkin akan sedikit lebih unggul dibanding Perancis ya, menurut saya gitu.
1: Baik ya, dan sayangnya mimpi pendukung Inggris agar football is coming home masih tetap gagal begitu, Bung Alif. Baik.
2: Ya, masih tetap gagal, dan memang situasi sampai saat ini kalau kita baca di berita-berita juga masih terus memanas ya, situasi antara pasca pertandingan Argentina melawan Inggris, bahkan kan juga ada apa tulisan-tulisan Malvinas segala macam ya. Jadi memang ini situasi yang sangat-sangat panas ya.
1: Baik. Nah, dari pelajaran yang bisa dipetik kira-kira antara Prancis dan Inggris dari kegagalan mereka menembus partai final, Bung Alif, baik dari sisi taktik maupun mental bertanding, pelajaran apa kira-kira kedua negara ini yang dapat kira-kira dipetik dari kegagalan mereka?
2: Ketika melawan Spanyol, Prancis memang kelihatan agak tumpul ya. Karena apa? Karena Spanyol mematikan serangan Prancis sejak dari lini tengah. Jadi Spanyol menutup serangan Prancis sejak dari lini tengah, sehingga Prancis kesulitan. Bahkan untuk mendekati kotak penalti Spanyol saja Prancis sulit. Kalau kita lihat bagaimana susah payahnya Dembele, bagaimana sulitnya apa Mbappe untuk bisa masuk ke kotak penalti Spanyol, itu membuktikan bahwa Spanyol tahu bagaimana mereka harus meredam kecepatan Prancis sejak dari lini tengah. Nah, ini yang kemudian saya kira akan menjadi menarik dalam laga melawan Inggris. Sementara Inggris kita lihat sebenarnya mereka unggul ya, unggul melawan Argentina 1-0. Tapi sayang memang sampai saat ini juga masih dibahas kenapa kemudian sejak unggul 1-0 Inggris justru menumpuk pertahanan dan melakukan pergantian pemain. Justru pemain bertahan yang dimasukkan oleh Tuchel. Dan ironisnya Inggris bertahan itu terlalu turun. Mereka low block lah ya. Low block terlalu turun di kotak penalti, sehingga mudah bagi Argentina untuk masuk menembus pertahanan Inggris, yang kemudian skor berbalik menjadi 2-1. Dan ini yang saya kira di kedua negara atau di kedua kesebelasan akan menjadi evaluasi masing-masing dari pihak pelatihnya ya, apakah Didier Deschamps ataukah Thomas Tuchel.
1: Baik, dengan kegagalan Inggris atas Argentina kemarin, apakah Anda melihat ini sebuah kegagalan dari Thomas Tuchel yang mengamati bagaimana Argentina yang selalu menang telat ketika menghadapi Mesir dan juga menghadapi Swiss, yang di mana Argentina harus menentukan kemenangannya di extra time kedua?
2: Betul, jadi saya kira Thomas Tuchel secara taktikal dia sudah unggul ya. Dia sudah menjalankan taktikal dengan baik dan terbukti sampai menit ke-60-an Inggris masih cukup leluasa. Bahkan setelah gol terjadi, ini Inggris masih cukup dominan. Hanya memang inilah yang di sepak bola di menit-menit terakhir ini kan dibutuhkan sebuah konsentrasi ya. Dibutuhkan bagaimana tim ini bisa konsisten. di 10 menit 15 menit terakhir Inggris justru memilih bertahan, dan bertahan mereka bukan bertahan di garis atas, bukan bertahan di lapangan tengah, tetapi bertahan di low block di belakang, di dekat kotak penalti. Bahkan beberapa pemain berdiri sejajar di hadapan kiper, dekat sekali kotak penalti Inggris. Dan ini yang membuat Inggris justru seakan-akan tertekan, dan buntutnya ya mereka kebobolan. Andai kata seandainya Tuchel tidak memilih bertahan, tetap menyerang, saya kira mungkin Inggris akan lolos ke final Piala Dunia.
1: Baik, nah di media sosial juga pendukung menyesalkan pergantian Declan Rice yang dinilainya ini masih bisa bermain, melanjutkan permainan begitu, dan memasukkan penyerang seperti Marcus Rashford. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah pergantian Declan Rice yang kemudian menjadi kegagalan Inggris untuk dapat masuk ke babak final, Bung Alif?
2: Ya, memang banyak komentar ya, banyak komentar terutama pasca pergantian pemain. Jadi Tuchel sendiri kan dalam pernyataannya pasca pertandingan menyatakan bahwa saat ini ada jutaan orang yang menjadi pelatih kan, gitu. Jadi dia menyindir bahwa komentar-komentar seakan-akan dia disalahkan akan pergantian. Tetapi memang kalau kita melihat terlepas dari pergantian tersebut, saya melihat bahwa menjadi pertanyaan saya, bagaimana Inggris justru memilih bertahan. Saya kira silakan pelatih Tuchel, mungkin kalau menurut pribadi saya, silakan Tuchel punya kewenangan untuk mengganti pemain, dia pelatih. Tetapi kenapa bermain justru bertahan, tidak bermain lebih terbuka, lebih menyerang? Karena dengan bermain bertahan, sebenarnya filosofi sepak bola kan kalau bertahan tinggal tunggu waktu akan terjadi gol. Saya kira menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Sepak bola kan ada filosofi seperti itu, bahwa pertahanan terbaik adalah yang menyerang kan, seperti tapi tidak dilakukan oleh Tuchel. Jadi Tuchel ini hampir sama dengan Ronald Koeman ya. Jadi Koeman ini juga kalau udah menang walaupun baru 1-0, dia memilih bertahan. Sepak bola sekarang sulit seperti itu.
1: Baik, Bung Alif, dari 4 semifinalis kemarin kita tahu Prancis dilatih oleh Didier Deschamps ya, orang Prancis. Kemudian Argentina ada Lionel Scaloni dan juga De La Fuente di Spanyol, sementara Inggris dengan Thomas Tuchel yang asal Jerman. Nah, ada fakta ataupun opini yang mengatakan bahwa sebagai semacam kutukan begitu, Bung Alif, bahwa belum pernah pelatih asing satupun negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia jika diasuh oleh pelatih asing. Anda melihatnya ini seperti apa, Bung Alif?
2: Ya, memang kalau di sepak bola kan selalu ada gimmick-gimmick ya. Tapi kalau kita lihat sendiri, memang Inggris kan sudah sejak lama juga mereka memakai pelatih asing. Kita ingat dulu ada Sven Goran Eriksson ya. Jadi sejak Sven Goran Eriksson tuh, Inggris memang sudah beberapa kali memakai pelatih asing, meskipun sebelumnya kan ada Gareth Southgate. Dan memang ya wajar kalau kemudian di Piala Dunia ada semacam gimmick-gimmick seperti itu. Misalnya apakah Spanyol akan mampu menjadi juara dunia di benua Amerika misalnya. Dulu kan terjadi di 2014 Jerman menjadi negara Eropa pertama yang mampu juara ketika Piala Dunia dilakukan di benua Amerika Latin. Saya kira memang mitos-mitos itu selalu muncul dalam sepak bola, dan itu memang menjadi menarik ya, menjadi gimmick dalam Piala Dunia.
1: Baik, nah Bung Alif, kita kembali ke Prancis dan juga Inggris. Menurut Anda, pemain siapa yang paling berpeluang menjadi pembeda dalam laga perebutan tempat ketiga besok dini hari ini?
2: Saya kira kalau mainstream pemain kan hampir sama ya, tetapi mungkin taktikali dari kedua pelatih, saya ingin melihat apakah kedua pelatih akan membuat rotasi atau seperti apa. Karena kita lihat ya, ketika melawan Spanyol misalnya di kubu Perancis, itu sosok Michael Olise benar-benar mati, benar-benar tidak berdaya, bahkan sama sekali seperti bukan Michael Olise. Bagaimana sentuhan pertama saja dia sudah hilang bola. Jadi saya kira ini menjadi pertanyaan, bagaimana apakah nanti Perancis juga akan main demikian, atau sebaliknya Inggris juga akan merubah taktikal, misalnya tidak lagi memilih bertahan gitu. Jadi saya kira ini juga menarik ya, Bung.
1: Baik, nah secara langsung Anda memprediksi untuk tempat ketiga akan menjadi milik siapa, Bung Alif?
2: Kalau menurut prediksi saya 55-45 untuk Inggris ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena motivasi dan semangat Inggris untuk mendapat peringkat ketiga ini luar biasa. Sebenarnya kan Inggris benar-benar sangat berharap setelah tahun 1960 ya. Bayangin 1966 ya. Mereka kan lama sekali di Piala Dunia ini tidak muncul ke permukaan. Jadi motivasi besar mereka ini saya kira yang akan menjadi modal sedikit lebih dibanding Prancis ya.
1: Baik ya. Tanggapan ataupun prediksi dari Bung Alif ini tentunya untuk perebutan tempat ketiga sedikit mengecewakan pendukung Prancis yang ada di Ternate begitu. Namun itulah sepak bola, Anda bisa memprediksi dan kita nanti akan melihat 2x45 menit ataukah ditambah 2x extra time begitu. Baik Bung Alif, kita masuk pada sesi bagaimana membedah peluang Spanyol dan juga Argentina menjadi juara dunia. Final mempertemukan Spanyol dan Argentina. Apakah menurut Anda ini memang dua tim terbaik sepanjang Piala Dunia 2026?
2: Kalau kita melihat dari semifinalis Piala Dunia ini, mereka kan memang empat semifinalis ini adalah empat peringkat terbesar di FIFA. Artinya secara realita, hitung-hitungan di atas kertas, ini kan memang semifinalis ini semua adalah negara-negara terbaik di peringkat FIFA. Dan ada, menurut saya ada dua perbedaan filosofi permainan yang akan ditampilkan oleh Spanyol maupun Prancis. Saya dalam kondisi di mana final Piala Dunia, saya kira faktor penentu adalah bagaimana filosofi permainan dan juga bagaimana taktik dari pelatih. Karena secara kualitas yang namanya final Piala Dunia itu pasti sudah 11-12 ya. Kualitasnya pasti sudah sama, kualitasnya pasti berimbang. Tinggal bagaimana pertemuan ini dua gaya main yang sangat kontradiktif. Memang sepintas seperti sama, tetapi serangan Spanyol itu menurut saya lebih berbahaya dibanding serangan Argentina, meskipun Argentina kita tahu mereka juga memiliki Messi, tetapi Spanyol ini bermain dalam kompak defense yang sangat baik. Mereka ketika hilang bola, ketika pegang bola, dan juga bagaimana aliran serangan mereka ini.
1: Baik, pendengar, nampaknya kita sedikit mengalami kendala jaringan ya dengan Bung Alif Safiar yang sementara ini berada di Jakarta. Sambungan via daring kami sempat terputus, namun tentunya kami akan kembali mencoba untuk terhubung kembali dengan Bung Alif. Tim kami sementara mencoba kembali untuk menghubungkan dengan beliau. Baik, kita akan lebih dulu ke kita jeda lebih dulu pendengar sebelum nantinya kita akan kembali mendengarkan ulasan dari Bung Alif bagaimana kans antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang lebih layak merengkuh atau menggondol trofi Piala Dunia pulang ke negaranya.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Pesta Bola Dunia 2026. Topik yang kita bahas, siapa Raja Sepak Bola Dunia 2026? Membedah peluang Spanyol dan Argentina bersama Bung Alif Syafier, pengamat sepak bola tanah air. Tentunya, di sesi awal tadi pendengar, Bung Alif sudah sangat begitu banyak mengulas berkaitan dengan kans antara Prancis dan juga Inggris yang memperebutkan tempat ketiga Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Tentunya kita akan mengulas lebih banyak di sisa waktu yang ada untuk perebutan tempat pertama, siapa yang akan menggondol trofi Piala Dunia 2026 dari tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Halo Bung Alif.
1: Halo.
0: Ya, ya. Baik, suara Anda sudah terdengar jelas di sini. Mohon maaf tadi sempat terputus, namun tentunya ini tidak mengurangi semangat kami untuk bersama Anda mengulas bagaimana kans antara Argentina dan juga Spanyol, Bung Alif. Tadi di beberapa kesempatan ya, Anda sudah berbicara tentang kans dari Inggris dan juga Spanyol tentunya. Dan di sesi berikut ini tentunya kami ingin mendapat tanggapan Anda begitu, jika melihat perjalanan kedua tim menuju final, Bung Alif, siapa yang menurut Anda tampil lebih meyakinkan? Kita lihat Spanyol kadang menang tipis, Argentina harus menentukan kemenangannya di menit-menit akhir pada babak gugur.
1: Menurut saya Spanyol bermain menuju final lebih mantap ya. Artinya Spanyol bermain lebih baik, dan saya kira bukan dalam arti mengecilkan Argentina, tetapi memang perjalanan Spanyol menuju final ini juga cukup baik. Mereka walaupun skornya juga tipis-tipis, tetapi secara permainan, secara unit, bagaimana mereka memainkan compact defense, kemudian yeah, bagaimana mereka memainkan counter attack, saya kira Spanyol sangat-sangat solid ya, sangat solid dalam hal perjalanan menuju final. Tetapi sebaliknya di kubu Argentina, ya kita lihat kemarin kan mereka sempat ketinggalan melawan Inggris. Kemudian yang juga masih menjadi sorotan bahkan menjadi kontroversi kan bagaimana kemenangan Argentina atas Mesir ya. Yeah. Kan? Jadi kemenangan-kemenangan ini yang sebenarnya realita faktanya bahwa perjalanan Spanyol menuju final ini boleh dikatakan lebih mudah, lebih mulus ya dibandingkan Argentina. Saya kira demikian.
0: Baik, apa kekuatan utama Spanyol, Bung Alif, yang membuat mereka layak dijagokan menjadi juara dunia?
1: Mereka bermain sangat Spartan ya. Pertama, motivasi mereka sangat Spartan, dan mereka bermain tuh benar-benar bermain dengan lini per lininya sangat sangat disiplin. Mereka benar-benar tidak memberikan ruang bagi lawan untuk bisa masuk menembus pertahanan mereka. Dan ini kita lihat ya bagaimana kekuatan Perancis yang begitu berbahaya dengan Michael Olise, yeah, Dembele, Mbappe. Kemudian ada Mbappe. Ini seperti anti klimaks, seperti tidak berdaya. Tetapi memang ini disebabkan oleh karena bagaimana Spanyol meredam serangan-serangan Perancis sejak dari tengah. Bahkan mereka memberikan perhatian khusus terhadap tiga pemain tersebut, yakni Olise, Dembele, dan juga Mbappe. Mereka memberikan perhatian itu dengan cara melakukan pertahanan grup. Yeah. Ketika misalnya Olise memegang bola, itu 3, 4, bahkan 5 pemain langsung mengurung Olise. Jadi siapa pemain terdekat terhadap Mbappe, siapa pemain terdekat terhadap Dembele, itu mereka langsung merapat. Dan ini pertahanan grup yang dibuat Spanyol ini bukan lagi pertahanan grup segitiga, tetapi yeah, bahkan segi lima. Mereka langsung mengurung. Jadi ini memang luar biasa menurut saya. Dan kalau kita lihat bagaimana Perancis seakan-akan kehilangan daya magisnya,
0: yeah,
1: serangan mereka yang berbahaya, tusukan yang berbahaya, running with the ball ya kan, dribbling bola, shooting dari luar kotak penalti, itu tidak terlihat. Jadi ini yang membuat saya sedikitlah mengunggulkan Spanyol.
0: Baik. Dan apakah Anda melihat Luis de la Fuente akan menggunakan taktik yang sama tatkala mereka melengsarkan Prancis saat menghadapi Argentina nanti, Bung Alif?
1: Saya kira mungkin kemungkinan besar 99% akan melakukan taktik yang sama, dan mungkin bisa jadi kalau melawan Prancis mereka menutup Olise, Mbappe dan juga Dembele, bukan tidak mungkin misalnya Argentina Messi juga akan ditutup oleh Spanyol. Saya kira ini taktik yang memang sudah menjadi pakemnya Spanyol ya.
0: Baik, sebaliknya Bung Alif, apa keunggulan Argentina yang membuat mereka berpeluang juga mempertahankan gelar juara dunia setelah terakhir pada 2022? Mereka punya peluang back to back juara.
1: Betul, jadi memang Argentina saat ini dalam kondisi di mana now or never ya. Jadi inilah saatnya mereka untuk membuat back to back, karena belum ada negara yang berhasil membuat back to back di Piala Dunia. Artinya kalau Argentina juara, maka mereka akan menjadi negara pertama yang dua kali juara dunia berturut-turut. Ini motivasi ini yang menjadi keunggulan di kubu Argentina. Tetapi secara permainan, saya kira semua tahu bagaimana permainan Argentina ya, di mana di situ ada Messi, kemudian ada Enzo dan lain-lain.
0: Baik. Nah, terkait dengan kualitas pelatih sendiri, Bung Alif, menurut Anda seberapa besar pengaruh kualitas pelatih dalam menentukan hasil pertandingan final nanti? Spanyol punya Luis de la Fuente, sementara Argentina masih memiliki pelatih yang sama seperti mereka juara pada 2022 lalu, Lionel Scaloni.
1: Ya betul, memang di kubu Argentina tim ini jauh lebih dalam arti jauh lebih solid ya. Solid dalam arti tim ini sudah lama, mereka sudah menyatu, sudah chemistry-nya sudah sangat kuat, dan pelatih Argentina ini pasti ibaratnya punya dalam hal kontak batin lah dengan para pemainnya. Yeah. Dia tahu persis mana pemain yang ready, mana pemain yang kurang ready, mana feelingnya yang kurang pas. Ini biasanya tim yang sudah lama ini seperti Prancis ya, Didier Deschamps itu kan sebenarnya sudah lama di Prancis. Jadi kelebihan Argentina di situ bahwa ini pelatih kalau sudah lama, jangankan taktik, mungkin pemain batuk pun dia sudah tahu gitu, ini mau kemana kan gitu.
0: Iya. Bahkan Lionel Messi jadi, tidak perlu pemanasan begitu ya saat mau memasuki lapangan.
1: Iya, jadi memang ada hal yang memang kalau sudah lama itu kan mereka ibaratnya sudah gestur bahasanya, udah bahasa kontak batin, ya kan, chemistry-nya sudah terbentuk. Feeling ball-nya ibaratnya merem aja, dia mau oper kemana dia udah tahu di mana posisi temannya. Sebaliknya di kubu Spanyol, saya kira kekompakan mereka, dan kita lihat bahwa kalau menurut saya Spanyol sekarang memang hampir sama dengan Spanyol 2010 ya, di mana hanya bedanya memang ketika itu mereka punya Iniesta, punya Xavi, punya Fabregas. Tetapi saya kira secara unit, secara permainan, Spanyol sekarang hampir sama dengan Spanyol 2010.
0: Baik, hampir sama dengan Spanyol 2010, tapi apakah akan sama juga mereka akan merengkut trofi Piala Dunia ini yang akan masih menjadi pertanyaan?
1: Perbedaannya memang kalau di 2010 kita tahu ya, mereka punya trio yang sangat berbahaya, Iniesta, Xavi, Fabregas. Ini trio yang sangat berbahaya. Tetapi Spanyol sekarang kan tidak memiliki trio gelandang seperti itu. Hanya memang dia punya namanya apa, Lamine Yamal kan gitu.
0: Baik, dari sisi kedalaman skuad, Bung Alif, apakah Spanyol atau Argentina yang memiliki lebih banyak pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan? Argentina memiliki pemain yang hampir seluruhnya adalah pemain yang saat mereka menjuarai Piala Dunia 2022 lalu, sementara Spanyol dihuni oleh pemain-pemain muda.
1: Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa dari sisi kedalaman skuad ini menurut saya memang cukup berimbang, tetapi bagaimana pengalaman mental di Piala Dunia ini yang juga menjadi sorotan ya. Kalau di kubu Argentina kita tahu bahwa bagaimana, semua kan tahu bahwa Messi akan menjadi magnet dari Argentina. Tetapi di kubu Spanyol mereka juga pasti tahu bagaimana mereka bisa meredam Mbappe, bisa meredam Michael Olise yang benar-benar tidak bisa bergerak, benar-benar begitu pegang bola Olise langsung lepas. Iya. Ini juga harus diwaspadai oleh Argentina, bagaimana Spanyol bisa membuat Perancis yang begitu tajam menjadi Perancis yang begitu tumpul gitu, menjadi berbalik. Nah, ini yang juga harus diwaspadai di kubu Argentina. Tetapi mentality juara Argentina dan juga ambisi mereka untuk membuat back to back ini juga harus kita acungi jempol, bahwa di final Piala Dunia ini motivasi mental dan juga ambisi ini jangan pernah dianggap remeh, karena di final ini bicara kualitas sudah sama, sudah berimbang. Walaupun Spanyol banyak dihuni pemain-pemain muda, tetapi kita ingat bahwa Spanyol 2010 juga waktu itu pemain muda semua.
0: Iya. Baik. Nah, lini mana menurut Anda, Bung Alif, yang paling menentukan hasil akhir pertandingan di antara kedua negara ini? Apakah lini tengah, pertahanan, atau lini depan, dengan Argentina yang kita tahu Lionel Messi telah mencetak 8 gol?
1: Jadi kalau kita lihat bahwa di pertandingan final ini justru adalah pertarungan yang sangat menentukan di lini tengah. Ya kan, di lini tengah Argentina sangat baik, sebaliknya Spanyol juga sangat solid. Dan ini akan menjadi pertarungan yang bukan saja menentukan. Jadi pertandingan Argentina melawan Spanyol ini benar-benar boleh saya katakan pertandingan lini tengah atau gelandang-gelandang terbaik.
0: Baik, dari kubu Spanyol sendiri, Bung Alif, yang paling berpotensi menjadi penentu kemenangan jika tampil dalam performa terbaiknya, menurut Anda siapa? Apakah sang striker?
1: Ada Dani Olmo ya.
0: Dani Olmo. Nah,
1: kalau kita lihat pemain ini, walaupun orangnya kelihatan seperti pendiam, tetapi bermain sangat garang ya. Jadi saya kira pemain ini di samping Yamal juga cukup berbahaya dan Argentina patut mewaspadai.
0: Iya. Baik, sementara dari kubu Argentina sendiri, selain Lionel Messi yang berpotensi juga akan dikurung oleh lini belakang Spanyol, kira-kira menurut Anda siapa sosok yang paling berpotensi menjadi pembeda, Bung Alif, di laga final? Apakah Julian Alvarez ataukah mungkin Martinez Lautaro yang kemarin? Iya, Lautaro Martinez yang menjadi pembeda dari bangku cadangan.
1: Iya, saya kira pemain ini juga cukup berbahaya ya. Jadi tinggal bagaimana pelatih Argentina untuk bisa memanfaatkan situasi. Kalau kita lihat, mungkin Argentina juga harus punya opsi ya. Opsi bagaimana misalnya menempatkan Messi dalam posisi-posisi yang sebagai katakanlah penyerang tembok atau playmaker. Karena kemungkinan besar Messi dijaga sangat-sangat besar ya. Jadi bola tidak harus bertumpu kepada Messi, sehingga harus ada opsi-opsi lain dan mungkin juga harus ada pemain cadangan yang masuk atau dipasang dalam situasi-situasi yang mungkin membuat psikologi lawan terganggu ya.
0: Iya. Nah, Bung Alif, jika pertandingan nantinya berlangsung ketat hingga babak tambahan waktu atau adu penalti, tim mana yang lebih diunggulkan dan Anda punya alasan apa menjagokan tim yang diunggulkan tersebut?
1: Kalau pertandingan berjalan sampai adu penalti, maka kita tahu ya bahwa dalam adu penalti itu sebenarnya secara teori, ya kan, secara teori ini 90% harus masuk, bisa masuk,
0: ya
1: kan, secara teori. Tetapi faktanya kemarin di Piala Dunia, contohnya seperti Jerman, itu banyak pemain yang tidak mau mengambil tendangan penalti.
0: Yeah.
1: Karena apa? Karena tendangan penalti itu faktanya itu masalah mental, masalah bukan lagi persoalan teknis, apalagi misalnya sampai dengan final Piala Dunia ini adalah masalah mental. Nah, ini mental ini yang menurut saya ini juga cukup berbahaya bagi kubu Argentina, karena dalam beberapa kali Messi juga mengambil penalti kan nggak masuk ya kan. Jadi saya kira kalau adu penalti mungkin Spanyol bisa lebih unggul gitu, Bung.
0: Baik, Spanyol dan Spanyol menurut Bung Alif begitu ya. Ini tentunya akan menjadi penyemangat dari pendukung Argentina, terutama di Ternate di Maluku Utara, Bung Alif. Euforianya sangat luar biasa. Mungkin Anda ya juga sempat melihat di media sosial, bahkan diunggah oleh akun FIFA.
1: Di Indonesia Timur rata-rata Argentina, Belanda itu saya tahu persis gitu. Tapi analisa saya berdasarkan pengamatan
0: Baik.
1: Saya kan. Kalau adu penalti kan kemarin ada juga penalti nggak masuk dari Lionel Messi.
0: Iya, Lionel Messi bahkan beberapa kali dia sering gagal mengeksekusi bola 12 pas. Nah, Bung Alif, apakah final nanti menurut Anda akan berlangsung terbuka dengan banyak gol atau justru berjalan hati-hati nih karena kedua tim sama-sama tidak ingin melakukan kesalahan?
1: Prediksi saya 15 menit awal pertandingan kemungkinan besar akan membosankan ya. Karena mungkin 15 menit awal kedua negara akan melakukan penguasaan bola yang lebih hati-hati. Tetapi di atas menit ke-20 pertandingan akan semakin terbuka, akan semakin panas. Dan di situ tinggal bagaimana konsentrasi yang harus benar-benar menjadi kunci ya. Karena kalau dari segi materi pemain, saya kalau di final Piala Dunia, saya kira udah inilah, dua-duanya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana konsentrasi, motivasi, dan taktikal dari pelatih. Biasanya di final itu ada taktik-taktik yang dalam arti taktik kejutan ya. Misalnya saya ambil contoh di 2014 ketika final Argentina melawan Jerman, itu kan sampai menit-menit akhir skor masih imbang 0-0. Tetapi pada saat itu Joachim Löw tiba-tiba memasukkan pemain yang sama sekali jarang dimainkan, ya kan? Pemain yang jarang dimainkan sehingga lini belakang Argentina lengah dan ternyata Mario Götze yang justru membuat gol. Nah, apakah akan terjadi seperti ini terutama di kubu Argentina ya? Karena Spanyol pasti dia akan tahu siapa-siapa pemain Argentina yang patut diwaspadai, patut dijaga. Sehingga mungkin Argentina perlu memikirkan opsi untuk bisa memasang pemain-pemain kejutan melawan Spanyol.
0: Baik, Bung Alif, sebelum kita masuk pada sesi terakhir, sesi kontroversi sepanjang Piala Dunia 2026, untuk prediksi skornya untuk partai puncak. Dan kira-kira menurut Anda siapa yang layak nantinya menjadi man of the match?
1: Ya, saya kira man of the match mungkin, bukan tidak mungkin terjadi kepada penjaga gawang ya.
0: Iya, ada Unai Simon dan juga Emiliano Martinez.
1: Betul, karena ini laga akan sangat-sangat berimbang, serangan akan sangat-sangat ketat, dan gelandang mereka akan sangat-sangat bertarung. Jadi dalam situasi ini kalau saya justru memprediksi bisa jadi man of the match-nya penjaga gawang.
0: Man of the match-nya antara Unai Simon yang baru kebobolan sedikit gol dibanding Emiliano Martinez begitu. Baik, Bung Alif, terima kasih. Berikutnya kita akan masuk pada sesi terakhir, sesi sejumlah kontroversi yang terjadi selama Piala Dunia 2026. Tentunya ini juga menarik untuk kami mendapatkan tanggapan Anda, Bung Alif. Yang pertama, yang sempat Anda singgung tadi mengenai isu kontroversi kemenangan Argentina atas Mesir, terutama pada gol yang juga dianulir oleh wasit, gol kedua Mesir kala itu. Anda melihat secara keseluruhan pertandingan itu dan kontroversi yang kemudian dibahas di media sosial, menurut pandangan Anda seperti apa?
1: Kalau saya kan begini, kita harus melihat kepada aturannya, kepada aturan. Aturan itu kan sudah pasti. Kita tidak bisa melanggar aturan. Kalau aturan sudah dibuat A, ya A. Aturan sudah dibuat B, ya B. Jadi dengan aturan itu, kemudian kita tidak bisa melakukan semacam justifikasi atau tudingan atau apa. Karena semua kan by aturan. Kita melihat sekarang proses terjadinya gol dari Mesir yang kedua ya. Itu kan build up dari belakang. Build up dari belakang, bola digiring, terus sampai ke area Argentina, disuting, masuk. Nah, kemudian perayaannya sudah ada perayaan segala macam, bahkan sudah beberapa menit berjalan, kemudian ada panggilan VAR. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau memang pelanggaran, itu tidak pada saat build up? Kan build up, dari build up belakang Mesir sampai ke depan tuh jauh, dan itu kan durasi cukup lama.
0: Dan ada pemain Argentina juga begitu ya? Yang harusnya mampu.
1: Dan kenapa tidak ditiup di situ, ya kan? Kalau memang pelanggaran, tiup segera kan gitu. Paling tidak setelah lewat tengah atau apa, ini kan sudah jauh. Pertandingan sudah berjalan lama. Ya kan, sudah ada perayaan, kemudian ada panggilan VAR, dan ini yang menurut saya juga aneh gitu kan. Karena kalau memang terjadi sesuatu, langsung ditiup pada saat itu, baru cek VAR, ini pelanggarannya seperti apa. Tetapi tidak membiarkan bola itu terus berjalan, terus sampai ke gawang Argentina, sampai masuk, ya kan? Jadi ini memang lucu juga menurut saya.
0: Iya, dan itu juga sempat mendapat tanggapan langsung dari pelatih Mesir, dan termasuk juga bintangnya Mohamed Salah begitu ya, yang turut berkomentar di media, Bung Alif.
1: Betul, jadi menurut saya ini kita bukan soal siapa yang menang atau siapa yang ini, kita kembali kepada regulasi ya. Regulasinya kan jelas. Kalau memang terjadi pelanggaran, ya segera tiup. Kemudian kalau memang ada mau cek VAR ya, silakan cek VAR kan. Yeah. Pelanggaran ini seperti apa. Tetapi tidak kemudian ini sudah berjalan lama sampai gol dari belakang sampai depan baru dipanggil VAR. Ini kan akhirnya dunia menyaksikan gitu loh, bukan cuma Mesir tetapi seluruh dunia yeah. menyaksikan. Saya sendiri heran juga kenapa begini gitu kan.
0: Baik.
1: Kita udah nonton Piala Dunia udah dari tahun 86, kita udah nonton Piala Dunia kok baru ada yang seperti ini.
0: Bahkan pelatih Mesir saat itu mengangkat tangan gestur bahwa Piala Dunia telah usai, begitu Bung Ali.
1: Kita kan saya lihat Piala Dunia 86 bagaimana Maradona, Daniel Passarella, kemudian Burucaga itu kan bermain luar biasa. Walaupun ada sedikit kontroversi tangan Tuhan ketika itu karena belum ada VAR, tetapi secara keseluruhan pertandingan benar-benar semuanya bersih, enak, dan pertarungan tuh benar-benar pertarungan yang bisa dilihat dengan dinikmati gitu. Bagaimana ketika itu Maradona, Daniel Passarella, Burucaga itu kan main begitu indah, dan tidak ada kejadian-kejadian bola di build up dari belakang sudah gol ada panggilan VAR. Ini menurut saya VAR itu kan seharusnya berfungsi untuk bagaimana sebuah peristiwa itu kita koreksi. Yeah. Terjadi pelanggaran, tiup segera, kemudian kita koreksi pelanggarannya seperti apa, apa dari depan, apa dari samping, atau ada apa. Tapi kan ini tidak.
0: Iya.
1: Bola dari belakang sampai depan masuk, kemudian ada panggilan VAR lah, ini kan lucu.
0: Baik, baik, Bung Alif. Nah, kita sudahi kontroversi Argentina versus Mesir, kita bergeser ke telepon Donald Trump terhadap Presiden FIFA berkaitan dengan kartu merah Valorin Balogun yang akhirnya ini ditangguhkan begitu dan dia dapat bermain di laga selanjutnya. Anda juga melihat ini seperti apa? Apakah menjadi sebuah fenomena baru di Piala Dunia 2026?
1: Ya kita tahu ya, update terbaru kan UEFA, ya kan Federasi Eropa, UEFA kan memberikan warning kepada Ketua FIFA bahwa mereka tidak bisa menerima keputusan telepon tersebut. Artinya apa? UEFA sekarang sudah fix, sudah confirm, mereka tidak akan mau memilih lagi Ketua FIFA yang sekarang karena dianggap itu sudah keterlaluan.
0: Gianni Infantino.
1: Kalau menurut saya, ya memang itu lagi-lagi itu di luar regulasi kan. Artinya begini, kalau Amerika mau protes, ya kan timnas Amerika protes, itu kan jalurnya ada, ya kan. Misalnya sederhananya lewat komisi banding, ya kan, bisa diajukan segala macam apa protes. Tetapi bukan intervensi dari presiden, karena di regulasi FIFA kan sudah jelas. Kalau ada intervensi dari pemerintah, itu federasinya dibekukan. Kita pernah mengalami Indonesia dulu yang dianggap
0: yeah.
1: ada intervensi pemerintah, kemudian dulu PSSI sempat dibekukan oleh FIFA. Nah, ada juga negara-negara lain yang juga sempat dibekukan karena dianggap pemerintahnya intervensi. Nah, ini kan Presiden Donald Trump telepon langsung, kita jelas intervensi. Iya kan?
0: Iya.
1: Yeah. Ini kita bicara regulasi ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Ya, itu kan intervensi dan itu bayangin bisa dihapus, ya kan? Hukuman bisa dihapus gara-gara telepon presiden. Ini kan sebenarnya kemudian bukan lagi melanggar aturan, tetapi sekarang puncaknya adalah UEFA sekarang sudah nggak mau milih ini, bahkan mereka sudah punya calon lagi, ya kan?
0: Baik. Nah, kontroversi berikut juga Bung Alif ya, kita sudah banyak tahu mengenai Iran yang main di Amerika, tetapi mereka harus nginap dan berjalan jauh dari Meksiko ke Amerika. Anda juga punya tanggapan perihal ini seperti apa nih, Bung Alif?
1: Jadi ini piala dunia yang paling aneh, ya kan? Di mana letak sportivitas? Di mana letak fair play? Di mana letak respect? Ya kan? Kalau kita katakan bahwa politik itu tidak boleh ada di sepak bola, ternyata itu kan hanya teori, ya kan? Seharusnya Iran ya main di Amerika, ya kan, nginep di Amerika. Yeah. Kenapa harus nginepnya harus di Meksiko, bahkan habis main mereka disuruh pulang. Jadi ini saya kira aneh-aneh juga gitu kan, harusnya nggak boleh dong seperti itu. Ya kan, regulasi. Jadi kembali lagi kalau saya kepada regulasi. Kalau regulasi sudah menetapkan A ya A, B ya B, nggak bisa kemudian FIFA atas intervensi negara tertentu kemudian merubah regulasi itu. Saya kira kan konyol, ya kan? Kita tidak melihat siapa negara ini, siapa negara itu, kembali kepada regulasi. Yeah. Bayangkan misalnya main di Ternate terus nginepnya di Jakarta, kan habis main pulang ke Jakarta, ini kan konyol.
0: Baik-baik, Bung Alif, di sisa 3 pertanyaan terakhir mungkin ya. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pendengar. Tentunya kita masih membahas isu kontroversi Pesta Bola Dunia 2026 dan tadi juga Bung Alif sudah banyak mengulas berkaitan dengan prediksi perebutan tempat ketiga dan siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia. Bung Alif, berkaitan dengan pemain Argentina yang membawa spanduk Malvinas terancam sanksi FIFA, Anda juga melihatnya ini seperti apa?
1: Jadi gini, ada sebuah kasus ya di mana Korea Selatan pada tahun 2012 bertanding melawan Jepang. Ya kan? Tapi ini bukan di Piala Dunia. Bertanding melawan Jepang, kemudian Korea Selatan menang. Ya kan? Korea Selatan menang, tetapi pemain Korea Selatan membawa spanduk bertuliskan, ya kalau bahasa terjemahannya, Dokdo adalah wilayah kami. Jadi Dokdo itu adalah kepulauan yang jadi sengketa antara Korea Selatan dan Jepang. Jadi dia bawa spanduk bertuliskan Dokdo adalah wilayah kami setelah Korsel mengalahkan Jepang di 2012. Nah, ini langsung dikasih sanksi oleh FIFA. Iya kan? Ini kita baca realita. Ini yeah. Langsung dikasih sanksi. Pemainnya pun disanksi. Nah, tapi sekarang bagaimana Argentina bawa tulisan Malvinas wilayah kami, ya kan? Apakah FIFA akan memberikan sanksi yang sama? Nah, ini kita kembali lagi kepada regulasi. Dan jangan lupa, ini semua rakyat Inggris marah loh ini kan, sampai-sampai ada tulisan-tulisan bahwa itu jangan main lagi lah di Chelsea, jangan main lagi yeah. lah di Liga Inggris.
0: Enzo Fernandez.
1: Baik. Ini saya kira sebenarnya bukan Argentinanya yang ini, kembali ke FIFA. Yeah. Ya kan? Kan FIFA.
0: FIFA tidak boleh membuat standar ganda begitu, Bung Alif ya?
1: Tidak boleh membuat standar ganda bagaimana kemudian Rusia yeah. dikeluarkan gara-gara menyerang Ukraina. Amerika menyerang Iran nggak dikeluarkan.
0: Bahkan Iran yang harus jauh-jauh tinggal di Meksiko.
1: Iran yang mainnya di Amerika, nginepnya di Meksiko.
0: Baik. Bagaimana? Baik, Bung Alif. Sebelum ke pertanyaan terakhir, Bung Alif. Nah, kita tahu bersama ada kemajuan dalam sepak bola, khususnya dalam pagelaran Piala Dunia. Bola kali ini menggunakan